0: Saudara Fortuna, masih di acara Warawiri Fortuna FM Genjreng. Mama Nurul juga bersama Wa Aungnya nih ya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bang Ispa dan Bang Pongki. Selamat bertugas sampai tuntas. Gimana kabarnya hari ini? Kita semangat terus cari cuan biar berkah. Spesial buat suamiku yang lagi ada di Jampang, walaupun jarak jauh tapi selalu perhatian. Gelo. Ya. Merinding. Ya udah, langsung aja tuh untuk berita terupdate yang pertama sebelum promo. Gelo. Gitu. Soalnya aku enggak pernah gitu gelo. Siswi kelas 3 SD di Ciracap, Sukabumi diduga jadi korban asusila kembali. 3 SD itu berarti umuran 10 tahunan. Lagi 10 tahun lebih muda daripada aku itu terkena asusila seperti ini. Keluarga lapor polisi, harus, wajib. Nah, dikutip di sukabumiupdate.com, seorang anak perempuan yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar SD di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi diduga menjadi korban tindak asusila. Pihak keluarga melaporkan dugaan pelaku ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Sukabumi. Laporan resmi disampaikan keluarga pada Kamis 17 September 2026 kemarin hal ini. Hari ini pemeriksaan dilakukan kembali dengan melibatkan petugas perempuan di Unit PPA. Katanya keluarga bersama korban kembali mendatangi Polres Sukabumi untuk yang ke beberapa kalinya. Dalam proses tersebut anak menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk berita acara pemeriksaan atau BAP atau BAP dan pemeriksaan medis atau visum. Nah, keluarga berharap proses penanganan laporan tersebut dapat berjalan dengan secara profesional serta mengedepankan kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tindak asusila tersebut masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh pihak kepolisian secara motif atau secara seperti apanya itu belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang diduga terlibat maupun kronologi lengkap perkara tersebut. Untuk melindungi anak, identitas korban termasuk nama, alamat secara spesifik, nama sekolah serta informasi lainnya kita tidak cantumkan dalam berita ini juga. Baiklah, ditunggu berita terupdate lainnya terkait masalah kasus seperti ini. Ya, kalau untuk Mbak?
1: Aku masalah sampah lagi. Ada kayaknya ujung beres-beresnya gitu ya. Masalah sampah di Sukabumi, di jalan, di pemukiman, di selokan hingga ke gunung-gunung, bahkan di laut juga banyak kali.
0: Gunung
1: ya.
0: Kawi ada sampah kali ya.
1: Aduh, penanganan sampah masih menjadi masalah di Sukabumi. Banyak warga melaporkan tumpukan sampah yang dibiarkan tanpa diangkut dari selokan hingga kawasan gunung-gunung. Baru-baru ini tumpukan sampah di Gunung Kendeng yang berada di sekitaran kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. OMG, iya, jadi sorotan nih, jadi sorotan nih warga Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi kemudian bergerak untuk melakukan aksi bersih-bersih di kawasan tersebut. Aduh, kok bisa-bisanya sampah ditumpuk di kawasan gunung.
0: Apalagi gunung yang wisata ya.
1: Kendeng yang berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kok bisa-bisanya ada di sana ditemukan sampah itu, dari mana asal usulnya ya, harus diselidiki nih.
0: Betul, harus dong.
1: Kepala Dusun Cisarua, Saipul Bahri, selamat pagi Pak Saipul Bahri, mengatakan kalau temuan tumpukan saat berawal dari aktivitas lari pagi bersama di kawasan Gunung Kendeng. Saat itu mereka menemukan banyak sekali sampah yang berserakan di beberapa titik. Waduh. Pak Saipul menyebut setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, sampah tersebut ternyata tidak hanya berada di satu lokasi.
0: Oh my god.
1: Ada di 14 titik pembuangan sampah yang tersebar di kawasan tersebut. Kalau dipikir-pikir gak mungkin dong para pendaki gunung itu membawa sampah sebanyak itu ya.
0: Gak mungkin. Ngapain kesitu bawa sampah sebanyak
1: menurutnya
0: itu?
1: Sampah yang ditemukan didominasi sampah rumah tangga. Kenapa kesasar ya? Ke gunung ya, sampah rumah tangga ya.
0: Apa yang terjadi?
1: Seperti plastik-plastik
0: rumah tangga dan gunung
1: hingga Pampers. Iya sih, kalau udah ketemu Pampers pasti ya.
0: Pasti
1: terutama
0: ya.
1: Pampers bayi maksudnya ya.
0: Maksudnya masa yang gede.
1: Terutama yang jadi keluhan itu adalah sampah plastik sama Pampersnya. Ya iya ya. Karena itu tidak bisa terurai dengan di apa, di misalnya dibakar
0: ya.
1: Kan itu mah tidak bisa ya.
0: Gak bisa.
1: Kecuali kayak ranting-ranting.
0: Ada waktunya.
1: Betul, cukup lama kali. Dari situlah punya inisiatif sama teman-teman untuk kita bersih-bersih. Aduh, good job Pak ya. Kayak begini harus
0: terus. Harus tiap hari deh.
1: Tapi kita harus lediki juga nih sampah nih awalnya dari mana? Nih, kok bisa naik? Kok Bapak, masa sih dia jalan sendiri sampah ke atas gunung?
0: Enggak mungkin punya kaki gitu ya.
1: Sejumlah atau mungkin ke bawah angin? Enggak juga ya. Anginnya angin apa itu ya? Sejumlah pihak akhirnya ikut terlibat dan diantaranya Kepala Dusun Cisarua Pak Saiful Bahri, Ketua BPBD Cipeuteuy Pak Dayat Hidayat, Ketua Barucis Dian Cahyadi, dan serta Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan Adi Suryadi bersama anggota komunitasnya. Pak Saiful menjelaskan kalau kegiatan bersih-bersih hingga kini sudah dilakukan sebanyak 4 kali, namun banyak sampah yang ditemukan membuat satu titik lokasi saja belum seluruhnya selesai dibersihkan. Iya, atau udah sampai 14 titik atau ditemukan ya berjibun sampah. Itu yang dibersihkan baru satu titik. Aduh, 13 lagi dong. 13
0: lagi nih, itu PR banget.
1: Dedaikan kok. Langsung selidiki atuh ya.
0: Langsung. Secara bagus ya. Cuman secara berkelanjutan itu enggak banget gitu ya.
1: Apakah warga-warga masa buangnya ke situ?
0: Masa begini ayah Bapak, contoh Bapak Asep namanya, Bapak siapa?
1: Iya, Pak Saip.
0: Pak Asep. Pak Asep ya, contoh Pak Saip mungkin ya, Pak Asep kayak terus Pak Asep mau tiap hari gitu membersihkan seperti itu dengan 14 titik itu.
1: Jadi harus ditelusurin ini 14 titik harus ini dari mana dong. Dicek and recheck terus langsung di titik-titik yang 14 itu langsung ditancapkan tulisan dilarang buang sampah,
0: dilarang
1: di sini.
0: Buang sampah
1: lamun
0: di sini.
1: Masih kene ayat teu bisa maca ya,
0: bisa maca dong sekolah
1: kayaknya. Deui.
0: Harus kayaknya mah. Itulah intinya diselidiki dari mana sampahnya, karena enggak mungkin sampah itu sekali lagi tiba-tiba ada di situ ya sendirinya.
1: Sampah yang dikumpulkan sementara tidak dibawa ke tempat pembuangan akhir karena belum tersedia lokasi penampungan juga, dan sampah tersebut dikumpulkan kemudian dibakar secara bertahap dengan tetap melakukan pemantauan ya agar tidak menimbulkan dampak lain terutama saat musim kemarau ini. Nah, Pak Saipo juga menduga sebagian sampah bukan berasal dari warga sekitar. Nah loh, hal itu terlihat dari beberapa temuan seperti bungkus belanja online yang masih terdapat di sesi resi pengiriman. Bisa lihat dong, cek alamatnya dong.
0: Iya dong.
1: Ternyata hanya di nanti ya. Ada dari Kabandungan, Kaladi, pokoknya jauh. Aduh, kalau orang sekitar di Barucis sendiri sudah ada gampil yang memberikan imbauan agar sampah dikumpulkan. Iya. Selain itu juga menemukan beberapa jenis sampah yang diduga berasal dari aktivitas wisata seperti karung berisi cangkang durian,
0: ulu, atau segala ayah didinya, warung lain atau
1: terus murak durian di palih dinya kita tanya. Saipul juga berharap agar kolaborasi dengan pihak TNGHS ya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk menjaga kebersihan kawasan tersebut. Namun hingga saat ini kegiatan bersih-bersih masih dilakukan secara mandiri oleh warga karena waktu pelaksanaan bertepatan dengan hari libur pihak dari Taman Nasional Gunung Halimun Gunung Halimun Salak ya. Selain gunung, masalah sampah juga dilaporkan memenuhi saluran air irigasi di kawasan perbatasan Desa Babakan Jaya, Kecamatan Parungkuda, Desa Pondokaso Tengah, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Lagi-lagi ya, di saluran irigasi banyak sekali sampah-sampah ditemukan. Aduh.
0: Ya ampun, dan sampahnya bukan apa sih sampah-sampah
1: banyak sekali yang warga yang mungkin belum sadar ya. Kenapa sih harus ya itulah
0: sampah
1: mungkin
0: pada tempatnya.
1: Masa bodoh dengan hal-hal seperti, padahal sampah ini kan aduh udah dibawelin berkali-kali mungkin ya. Kita jaga alam, contohnya aja kan buang sampah di daerah gunung, kita bisa menjaga alam dong ya.
0: Iya, betul.
1: Terus apalagi di irigasi di sungai-sungai yang nantinya akan menyumbat, nanti ujung-ujungnya apa? Banjir, tidak bisa lewat air ya, naiklah meluap ke atas ya. Camat Parungkuda Pak Hasanuddin melakukan peninjauan ke lokasi tersebut pada Senin kemarin ya, dan beliau mengatakan kalau pengecekan dilakukan masih berupa melihat kondisi fisik saluran yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir ketika hujan turun. Tuh kan, benar kan? Saluran air ini merupakan irigasi yang saat ini sudah tidak aktif. Namun, perlu dipastikan apakah lokasi tersebut memang merupakan aliran irigasi atau bagian dari sedotan ya. Sodetan di sini mah. Pastikan dulu Pak Kades itu apa yang betul, apakah memang betul itu aliran irigasi atau memang yang sekarang sudah menjadi sodetan katanya. Beliau juga menjelaskan terdapat informasi bahwa saluran yang ada di saat ini hanya mengaliri sebagian kecil area pesawahan. Sedangkan aliran utama berada di jalur berbeda. Tetap, mau aliran-aliran manapun meskipun colokannya tidak berfungsi lagi, tetap nggak boleh lah buang sampah di situ.
0: Nggak boleh.
1: Atau di aliran-aliran sungai. Nah, untuk memastikan hal tersebut, pihak Kecamatan Parung Kuda akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum atau PSDA ya. Iya, secepatnya harus dibenahin ya. Selain memastikan status saluran, Pak Sanudin juga menyoroti keberadaan sampah yang ditemukan di sepanjang aliran. Sepanjang jalan. Aliran sungai terdapat sampah-sampah.
0: Indah, sampahnya gak indah.
1: Menurutnya dong. Kondisi tersebut perlu segera ditangani, harus, karena dapat menghambat aliran air tah eta.
0: Betul,
1: ya.
0: Wajib banget.
1: Mau dia bilang itu tadi sodetan sekalinya atau sudah tidak berfungsi, tetap tidak enak dipandang buang sampah di sular di
0: betul,
1: aliran sungai atau aliran
0: sungai
1: aliran-aliran yang memang jalannya air gitu, meskipun itu airnya menuju ke sawah-sawah ya.
0: Tapi tetap aja.
1: Tetap nanti sawah-sawahnya banyak sampah atau nanti sawah-sawahnya tidak bisa teraliri karena tersendat oleh sampah-sampah ya.
0: Jadi ya wes
1: pastinya nggak akan ada beresnya habisnya kalau nggak langsung dipraktek sih sebenarnya.
0: Ya itu. Selalu hati-hati ya, dan juga selalu aware.
1: Aduh, gimana mau jaga alam, sedangkan kebersihan, aduh, masih banyak sampah-sampah yang udah menjadi bukan lagi masalah ini ya.
0: Bukan masalah yang besar lagi nih, bukan masalah yang kecil lagi maksudnya.
1: Iya,
0: jadi besar.
1: Iya, itu jadi ya gitulah, sampah lagi, aduh, ini
0: apalagi
1: yang
0: kita,
1: jadi tanda tanya itu kok bisa sampai ke atas sampahnya, kalau bukan ada yang bawa gitu tanya.
0: Iya, ya ampun. Siapa iya teh gitu nama anak teh
1: piraknya di CCTV-an gitu ta.
0: Ya udahlah, jangan lupa untuk
1: ya,
0: karena
1: mungkin, mungkin kalau lebih baik itu kan ada 14 titik tuh
0: ya.
1: Di 14 titik itu langsung aja kita tuh ada tulisan jangan buang sampah di sini, tek, dipatok gitu loh.
0: Dipatok kali ya. Nah,
1: kalau masih ada lagi tetap pasang aja CCTV.
0: Pasang aja CCTV sih.
1: Meskipun ya, di hutan.
0: Meskipun di hutan tapi ya siapa tahu bukan orang gitu ya. Biar Pak Chef gitu enggak.
1: Apakah ini menjadi satu ya, kita enggak tahu apakah orang yang membuang itu mungkin berbisnis, masa,
0: masa
1: bisnis
0: sih.
1: Now gitu. Buang-buang sampah ini.
0: No benefit ya. Ya semoga semangat Pak Sepuluh juga ya. Dan buat semuanya semangat selalu. Ya udahlah, kita ke promo dulu Mbak di pada pushing. Kita bakal balik lagi yang satu ini dan tetap di acaranya Warabiri Fortuna FM.
1: Bayu pusing.
0: Ya.
1: Pusing belum sarapan dong? Ya.
0: Belum kayaknya.
1: Ayo sarapan dulu.
0: Ya udah, Genjreng mau nurung sebentar ya.
1: Lagi.
0: Semuanya berangkat.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak Sammy Glass.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah,
5: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks Ril.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunyi.

0: Ya baik, Saudara Pertuna masih di acara Warawiri Pertuna FM.
1: Genjreng.
0: Gaskeun yang selanjutnya masih digenjrengkan di acaranya Warawiri Pertuna FM Genjreng. Aku ini deh mau meliput teknologi sedikit ya. Soal salju abadi di Puncak Jaya segera punah. Pakar bongkar pemicunya. Nih, dikutip dari Jakarta CNN Indonesia. Lapisan es yang menyelimuti Puncak Jaya, Mbak ya. Di yang ada di Papua yang dingin itu tuh, selama ribuan tahun diprediksi terancam akan hilang akibat peningkatan suhu bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG nih menyebut lapisan es abadi diperkirakan hilang total berapa bulan lagi, Mbak? Yang udah ada. Iya, yang udah ada beribu-ribu tahun itu. BMKG menyebutkan lapisan es di Puncak Jayawijaya diperkirakan hilang total pada akhir 2026 atau awal 2027 setelah terus berkurang 2 hingga 2,5 meter setiap tahunnya pada satu dekade terakhir ini. Katanya sih, Bay, ya, fenomena ini dipicu kombinasi perubahan iklim global atau El Nino yang membuat suhu semakin panas dan cuaca lebih kering di Indonesia. Karena itu banyak peneliti memperkirakan es abadi di Papua hanya tinggal hitungan bulan sebelum benar-benar hilang. Iya, efek pemanasan global lagi dan lagi ya, Mbak ya. Jadi meleleh ke air. Data yang tercatat pada 1988 menunjukkan es di Puncak Jayawijaya mencapai 4,3 km persegi. 4,3 kilo tebal ya. Namun hanya dengan 2% dari luas tersebut yang tersisa hingga September tahun lalu. Selain luasnya, ketebalan es juga terus menipis dengan cepat. Pada tahun 2020 kemarin ya silam, udah hampir 16 tahun ya. Tiang panjang yang ditanamkan di permukaan es menunjukkan ketebalan esnya masih mencapai sekitar 32 meter alias sepenggaris lebih 2 meter. Itu sentimeter ya. Itu sentimeter. Ini 32 meter dong. Namun namun pada 2023 ketebalan hanya tersisa sehingga sekitar 4 meter. Ya Allah, jadi banyak banget kekurangnya ya. Hasil monitoring laser yang dilakukan BMKG di Puncak Sudirman, Pegunungan Jayawijaya pada tahun 2024 kemarin menunjukkan bahwa luasan tutupan es menyusut sebanyak 0,11 km persegi dari 0,23 km, makin tipis aja nih cuy. Lebih lanjut, laporan Climate Chronicles dari Nature Reviews Earth and Environment edisi April 2026 juga menyebutkan bahwa glasier di seluruh dunia telah hilang sekitar 408 gigaton, bukan gigabyte lagi, gigaton gak tuh pada 2026, mainannya ton ya, bukan centimeter, kilo, kilometer, meteran, bukan. Ya ini ada tonan, tapi ini secara mendunia ya, tapi tetap aja loh, kalau di ton kan 1 ton aja aku udah pengen sama es ya, Bay ya, apalagi 408 ton nih. Ada juga pakar hidrometeorologi iklim perkotaan dan klimatologi lingkungan dari Fakultas Geografi UGM, Emilia Nurjani, menyampaikan ketebalan geyser di belahan bumi utara dan selatan memang mengalami penyusutan baik dari segi luas maupun ketebalan. Emilia menyebutkan terdapat 2 gunung es wilayah tropis dengan jumlah degradasi yang cukup signifikan, yakni puncak gunung Kilimanjaro di Afrika dan puncak Jaya di Indonesia. Tapi menurutnya ya, penyusutan lapisan ini disebabkan oleh dampak dari radiasi matahari dengan gelombang pendek. Ya itu sih, iklim El Nino itu ya, Pak ya. Yang kemarau berkepanjangan nih, aduh ya ampun, kesiannya. Kesiannya. Ya itu, waspada selalu lah. Ya itu, kenapa sih ya?
1: Sesuatu, ada yang pergi, ada yang datang ya, sesuatu. Kita kehilangan.
0: Tapi ya, iya itu sangat disayangkan banget. Karena salah satunya ada efek rumah kaca itu ya. Banyak banget tuh, kayak misalnya aktivitas manusia yang menumpuk gas-gas tertentu yang membuat atmosfer kita semakin tipis.
1: Betul.
0: Bahaya banget ya, kalau makin tipis nanti selain kita di insight-nya, di dalamnya nanti banyak yang rusak seperti glaser Gunung Jayawijaya ini. Gunung Jaya ini. Iya, Wijaya itu dong. Itu juga aku belajar IPA dulu, ditakut-takutin sama guru IPA. Katanya kalau efek gas rumah kaca nih, kayak contoh itu kentutnya, jadi kentut tuh, bobo kentut. Kentutnya sapi. Iya kan, salah satunya kan ada COHH2 apa-apa gitu ya. Sorry ya. Nah, kalau salah, tapi seenggaknya semakin banyak kentut sapi, tapi bukan kentut sapi doang sih. Kayak misalnya
1: ini weh, kalau
0: asap-asap pabrik.
1: Parfum
0: juga sama. Tuh efek rumah kaca gas, rumah kaca tuh. Itu katanya kalau misalnya dari dalam ya tadi tuh banyak es mencair, terus iklim jadi berkepanjangan musim panas, musim hujan jadi ekstrim kayak gitu ya. Itu kalau di luar nanti meteor makin banyak yang tersedot ke kita. Cenah ya, itu kata guru IPA aku ya. Soalnya kan enggak gravitasi bumi kan lumayan kuat. Jadi selama ini dari ribuan tahun yang lalu banyak banget kayak meteoroid atau meteor yang dari luar angkasa itu mau ke bumi dipentalkan oleh atmosfer. Karena atmosfernya masih kuat, katanya mantul, kata guru IPA.
1: Tapi kalau udah tipis,
0: tapi kalau udah tipis ya dalah gitu ya. Legowo aja. Welcome. Selamat datang aja ya. Ya itu. Baik lagi wallahu a'lam bishawab ya, baik lagi tapi ya mencegah lebih baik daripada mengatasi. Enggak, itu enggak teratasi. Gak bakal teratasi, itu mengeri. Ya mencegah lebih baik daripada terjadi gitu ya. Itu kurangilah efek-efek rumah kaca gitu. Kalau rumahnya yang kaca sih gak apa-apa ya, tapi efek gas rumah kaca yang gak boleh gitu. Contohnya nih pembakaran baru, bakar fosil. Contoh pembakaran sampah. Sebenarnya bingung juga ya, sampah itu ya harus diurai ya. Tapi diurai itu lama juga. Nih, sampah-sampah dari pabrik. Betul. Terus juga gas alam seperti dari kendaraan motor. Saya juga termasuk berarti. Terus juga listrik. Itu sapi, itu jelema juga ya, Mak. Penggunaan batu bara. Jadi jangan hitut guys, bohong. Kentut mah harus kentut. Kentut itu gak boleh tahan-tahan, nanti bahaya. Serba salah ya.
1: Serba salah.
0: Tenang,
1: kayak manusia mah. Oh,
0: manusia mah bebas.
1: Mehong.
0: Bisa hitut mah. Orang-orang mah pengen hitut gitu ya. Hitutnya kudu mayar berlama. Enak orang-orang ada yang susah ya. Nih bahaya nih yang lagi viral di mana-mana nih. Deforestasi penebangan hutan. Gak boleh itu. Semakin kurangnya hutan, semakin kurangnya juga untuk mengurangi, meminimalisirkan pengurangan efek gas rumah kaca, Mbak ya. Karena penebangan dan pembakaran hutan menghilangkan pohon yang berfungsi menyerap karbon dioksida tadi. Ya gak? Nih, jadi belajar IPA sudah pertanyaan sedikit. Karbon yang tersimpan di dalam pohon kemudian dilepaskan kembali ke udara. Jadi disaring dulu sama pohon.
1: Lihatlah hutan-hutan kita di Kalimantan semua terbakar.
0: My goodness. Jadi apa? Jadi sampai jadi sampah. Iya, tadinya mau itu tapi jadi sampah aja kali ya. Terus pertanian dan peternakan. Oh, ini nih yang tadi aku bilang. Sektor peternakan menghasilkan gas metana, CH4 tuh, bukan COCO, cekot kali ya. Dari pencernaan hewan ternak seperti hitut, datdut gitu ya.
1: Lain eta kotorannya.
0: Ee-nya gitu ya.
1: Jangan. Selain dijelaskan. Oke, atuh ieu
0: kotoran. Selain itu, penggunaan pupuk kimia berbahan nitrogen melepas gas dinitrogen oksida atau N2O.
1: Aromanya ya.
0: Aromanya semerbak pisan. Limbah dan sampah
1: yang beraroma-aroma.
0: Kayak tadi nih yang
1: pisang aroma.
0: Enak. DS 10.000 tuh seetik tah. Lebaran atuh mang nya mun ngadenge tah meni pelit Limbah dan sampah pajak meureun gede. Limbah dan sampah nih kayak tadi kasus Mbak Ispa ya. Kasus Mbak Ispa tuh tadi ya yang sampah-sampahan tuh. Pembongkaran lahan dan pembakaran sampah terbuka melepaskan gas berbahaya seperti karbon dioksida dan metana. Enggak boleh tuh. Karena asap-asap
1: tuh kayak plastik-plastik enggak boleh dibakar. Itu ya bahaya itunya. Ya harus didaur ulang.
0: Iya sih benar.
1: Jadiin kerajinan kayak misalnya bikin payung dari plastik-plastik bekas sabun cuci piring. Ya harus didaur ulang dengan jadi kreatif gitu. Kalau yang sampah-sampah plastik itu kalau dibakar ya itu bahaya.
0: Iya sih benar. Di sini aja aku jadi CAI dan KAI itu enggak direkomendasi untuk dibakar sih. Lebih ke di kerajinan dan produk kreatif banyaknya.
1: Iya, dialihkan ke fungsi yang lebih dapat cuan.
0: Untuk jadi aksesoris.
1: Kan? Bikin tas-tas kayak Ispa itu bekas-bekas cangkang kopi. God. Aku punya tas cangkang kopi.
0: Oh elah. Aku tuh dulu di kaca-kaca kembang kempis dari teh-teh gilis kayak gitu. Ili-ili
1: terus sedotan-sedotan dibikin bunga-bunga ya kan dulu zaman kreativitas
0: tas dan dompet sekarang kayaknya jarang deh ya.
1: Aku ada.
0: Oh ada ya. Ya ampun,
1: tas kondangan
0: kaki palsu. Ay, kamu mengerikan ya buat kaki palsu katanya. Ya ampun, dari barang bekas buat apa?
1: Bisa
0: ya?
1: Juga
0: ya buat hiasan ya.
1: Jangan sekarang juga ubin-ubin pakai plastik-plastik itu bisa. Emang, loh
0: iya ya.
1: Iya.
0: Keren. Harus selalu ya. Nah, ini nih salah satu yang terakhir.
1: Pokoknya mas plastik-plastik sampah itu.
0: Yang terakhir ini adalah penggunaan CFC. Bukan CFC yang ayam chicken itu ya, beda ya. Kita enggak di endorse ya, beda ya. Senyawa klorofluorokarbon atau CFC dari pendingin ruangan AC. Hmm. Boleh sih, boleh. Cuman enggak boleh sebanyak itu, that's why.
1: Kan keluar tuh ada itunya.
0: Ada udaranya. Lebih direkomendasikan kipas angin gitu ya. Meskipun kalau tidur kita enggak boleh pakai kipas angin, biar
1: nanti
0: takutnya ngerenyet.

0: servis. Tapi servisnya jeung leuwih sami
1: sih. Sami aja sih ganti ya. Mending ganti aja 1 juta 2 juta mah murce gitu ya. Yang penting baru 1 pintu aja mah enggak usah. Enggak usah Bang Poki hanya tinggal tiga kokas tiga pintu so iya lu. Bayar masih pakai token ya. Ya Allah, kulkas 3 pintu masih mempunyai token siapa lu gitu ya. Yang sekulkas aja satu pintu cukup.
0: Ya begitulah,
1: ya, begitulah kehidupan ya. Pokoknya ya balik lagi ya. Mungkin makin lama dunia kita juga makin lama. Amin, menipis, makin ya. Menipis ya. Betul. Baik lagi gimana kesadaran kita dengan satunya orang yang sadar sekarang mengingatkan sesama orang itu mungkin bisa membantu jadi beribu-ribu orang juga ya. Okay. Jadi jangan lupa untuk selalu mengingatkan antar sesama
0: iya.
1: Yang tadi aku sudah sebutin juga.
0: Betul.
1: Dari berita ini langsung.
0: Dan hari
1: berita selanjutnya,
0: ini Bayu kamu mencari orang hilang.
1: Enggak. Aku tahu
0: kan
1: situ. Teman-teman aku ngetik aku gitu. Aku tahu yang sama istrinya. Apa sih?
0: Bayu ASN Bogor masih hilang kabar bersama istri muda.
1: Iya itu.
0: Sukabumi.
1: Teman-teman aku ngetek itu semua.
0: Bantah polisi ngetek ke kamu. Kamu namanya Bayu.
1: Ngetek aku itu semuanya kayak bisa stop gak aku capek gitu di tek-tek gitu.
0: Sampai banyak kan mungkin Bayu namanya Bayu Zulkarnain.
1: Bayu Sposaran itu
0: ini
1: ya.
0: Bayu apa?
1: Ini Bayu Adi Saputra.
0: Tuh, adinya.
1: Adi.
0: Main bola lagi yuk, Di.
1: Main bola lagi yuk.
0: Polisi menepis tegas narasi viral di medsos. Oh, menepis nih akhirnya Pak Polisi kita
1: menepis
0: ya.
1: Menepis banget tuh.
0: Iya, menepis tegas narasi viral di media sosial yang menyebutkan kalau aparatur sipil negara ASN yang dinas di arsip dan perpustakaan Kota Bogor yang bernama Bayu Zulkarnain 35 tahun telah ditemukan selamat di Sukabumi bersama sosok yang diklaim sebagai istri mudanya.
1: Beres istri tuanya itu ditinggalkan saja.
0: Polresta Bogor Kota memastikan informasi yang beredar luas di platform
1: Bayu
0: TikTok tersebut adalah kabar hoax ya.
1: Jadi hoax.
0: Hoax, kabar hoax.
1: Lo yang ngetek gua semuanya itu hoax ya.
0: Abong-abong Bayunya di tag-nya.
1: Oke, Bayu gak di tag nih.
0: Kini pihak kepolisian masih terus melakukan penelusuran dan penyelidikan intensif terkait keberadaan korban. Dan Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ari
1: Pak Ari
0: Prestiawan
1: menegaskan
0: bahwa hingga Kamis ya tanggal 17 September 2026 keberadaan Bayu yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat dugaan tercebur ke sungai
1: ya
0: Cisadane masih misterius. Taruhnya
1: lebah hoax nanya. Ih, aku kalau jadi Bayu udah bad mood sih.
0: Kasih Humas Polresta Bogor Kota Ibda Iman menjelaskan bahwa pasca merebaknya video viral tersebut pihaknya langsung bergerak cepat menyisir serta berkoordinasi dengan seluruh jajaran kepolisian wilayah termasuk Polres Sukabumi. Pengecekan dilakukan di 6 polsek dan 6 unit reskrim di bawah naungan Polresta Bogor Kota.
1: Ya
0: hasil
1: Allah.
0: Tidak ada satupun unit kepolisian yang mengamankan atau menerima laporan penemuan korban atas nama Bayu Zulkarnain. Ya, sebelumnya rumor keberadaan Bayu pertama kali mencuat dari sesi siaran langsung live di TikTok. Seorang personil yang disebut dulu sebagai petugas BPBD dalam unggahan tersebut ia mengklaim bahwa Bayu tidak tenggelam di Sungai Cisadane melainkan berada di Sukabumi bersama perempuan lain.
1: Itu pun hoax tapi. Supaya.
0: Oh, jadi pertamanya awalnya dibilang kecebur.
1: Oh, yang kecebur itu yang hoax. Yang asli itu sama istri muda.
0: Dasar emang. Kasus hilangnya Bayu Zulkarnain sendiri bermula pada hari Selasa malam. Saat itu korban melaporkan korban dilaporkan hilang ketika dalam perjalanan
1: tiba-tiba
0: pulangnya menuju kediamannya di kawasan Pamoyanan Bogor Selatan dan diduga terjatuh di sekitaran jembatan Cipaku dan tercebur ke Sungai Cisadane. Di lokasi kejadian petugas hanya menemukan sepeda motornya saja dan helm korban di tepi
1: ya
0: jalan
1: ampun.
0: Serta tas miliknya yang mengapung di pinggir sungai.
1: Alibi itu kayaknya.
0: Meski tim SAR gabungan telah melakukan pencarian intensif dan sepanjang aliran Sungai Cisadane selama 7 hari penuh, keberadaan korban hingga saat ini belum membuahkan hasil.
1: Oh my wow, dan ternyata
0: kan jadi gini mungkin ada
1: kronologinya bingung sih ini.
0: Nah, ya. Terus ada yang bilang itu tadi katanya ada di rumah istri muda. Nah itu teh hoax.
1: Jadi yang benar yang mana?
0: Sampai sekarang teh belum
1: ketemu.
0: Pengecekan lakukan 6 polsek di 6 unit di bawah naungan Polsek Bogor. Hasil tidak ada satupun unit kepolisian yang mengamankan atau menerima laporan penemuan korban atas nama Bayu Zulkarnain.
1: Tadi Mas Bayu ke mana atunya? Oh, jadi awalnya mungkin alibinya kayak jatuh ke sungai tapi enggak ketemu. Terus ada yang bilang sama istri muda.
0: Tok-tok teh muncullah siaran langsung.
1: Ya ampun.
0: Cina aya di kawasan Sukabumi sareng istri ngorana.
1: Ya ampun, saha eta sih ngoranya meni.
0: Hoak.
1: Tapi buat Surabaya Fortuna juga

0: Terus memilah dan memilih ya, untuk zaman sekarang kan emang ada CAI dan Kang AI. Mm-hmm. Jadi harus bisa memilah dan memilih untuk berita yang asli, yang hoax atau real.
1: Jadi kabar ada di Istri Muda itu dibantah oleh polisi. Jadi bukan ada di Istri Mudanya gitu.
0: Tapi ya itu, sebelum berita asli yang muncul
1: jangan berhoax-hoax.
0: Aku nongol, kemana wae. Lain iya, iya mah aman-aman aja. Mau mungkin, iya mah ada embung, labu karena wahangan mah.
1: Ayam bayu gitu.
0: Ayam bayu pantas teman-teman pernah ngetek di Instagram. Lah kok Istri Muda kawin aja belum? Ya maksudnya gitu.
1: Barunya atunya yang bayu.
0: Tapi kita doain aja semoga ya, kepada
1: selamat,
0: ASN bayu dimanapun bayu. Keberadaannya sehat selalu ya. Mm-hmm. Anda mungkin kalau ngedengar atau punya kenalan ASN bayu juga kabarin, kesian yang nyari-nyari nih. Mm-hmm. Takutnya ada berita hoax lagi yang lain. Mm-hmm. Nanti makin wow lagi ya, hati-hati selalu lah buat semuanya. Oke, Mbak Ispa, untuk beritanya sudah digenjrengkan dan kita lanjut ke promo dulu kali ya.
1: Yuk.
0: Yo, masih banyak promo yang nampaknya informatif banget, dan buat Anda tetap ya di acaranya Warawiri Portan FM
1: Genjreng

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua. Hai,
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses, isi dua.
15: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
14: Dari Wings Food.
17: Everybody in the house, clap your hands up.
18: 90.7 Kontor Sport.

0: Ya sudah Portuno masih di AC-nya Warawiri Portuno FM.
1: Genjreng.
0: Siap.
1: Langsung saja kita komen-komen Facebook atau WhatsAppnya kita sampai ya. Di sini untuk Facebooknya Fitri Imut di kawasan Cikaret di Warawiri Genjreng. Sayang, salam sayang spesial buat anakku tercinta. Seperti biasa paling sayangnya buat suami Pawel Adza. Oke, buat Pogi dan Teh Ispa ucapannya Genjreng.
0: Genjreng.
1: Cakar Warawiri Kabas Made Surabaya hadir bertugas. Makasih sama-sama warga Mabar Wonogiri Medan hadir juga Tumium Virgo. Marin Lo Tebi Nangkit. Waalaikumsalam Warawiri Fun FM Genjreng. Selamat pagi Neng I juga Apong. Selasa bernuansa penuh berkah. Saya selalu semuanya salam bahagia penuh cinta ikon di Genjreng. Aha, terus juga ada Rans Bajiran. Aku sangat takut. Takut apa? Luar biasa.
0: Seperti biasa takut banget ya.
1: Apa Wesa Samplangan Genyer Bali juga selamat pagi. Waalaikumsalam selamat pagi Teh Ispa dan Kang Pongki. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke. Salam sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Ami Ani juga ya. Waalaikumsalam selamat pagi Teh Ispa, Pongki. Selamat bertugas sampai tuntas acara Warawiri. Semoga sehat selalu digenjrengkan. Us Obet Lebak Larang Parsel hadir cedem halam hem di Genjreng. Oh Lebak Larang cedem. Teh Olivia juga selamat pagi di Kolaborasi. Waalaikumsalam di Warawiri Fort FM Genjreng. Teh Ispa juga Apongki Kolaborasi hadir di Genjreng. Sama-sama. Terus juga korban fitnah Das. Waalaikumsalam Fort Genjreng Warawiri. Di Genjreng kan Bunga Melur hadir ya.
0: Genjrengken.
1: Selalu matugas sampai tuntas. Terima kasih Tumia Ridawati pagi Mbak sama Abang pagi juga. Kota Bumi Lambung hadir juga selamat pagi buat semuanya. Terima kasih wassalam. Bunda Cepi juga selamat pagi di Warawiri di Genjrengken. Sivana juga. Radio Fortuna pagi kakak-kakak pagi juga. Ibu Ipung. Waalaikumsalam Warawiri FM Genjrengken.
0: Selamat pagi.
1: Ibu Ipung. Semoga sehat selalu, amin ya Allah. Salam-salamnya buat semua fans Fortuna semuanya ya. Semoga sehat selalu, amin. Pak Opik juga hadir, Pak Opik di Cirebon. Harun Arasid juga gak ketinggalan. Selamat pagi Harun Arasid ya, pagi hari ini seperti biasa baik sama Mas Pongki. Selamat menjalankan aktivitas hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Lapor cuaca di Sekarang Galang Sumut saat ini masih berawan.
0: Amin.
1: Terus juga Rahman Diski warga Kampung Banten Diski Medan Horas. Henry Saputra, waalaikumsalam Warawiri Fun FM Genjreng. Oi di Genjreng. Dan Marco, waalaikumsalam Warawiri Fun FM Genjreng. Oi selamat pagi semuanya, pagi juga. Fauzia juga selamat pagi. Aminah juga pagi di Caringin di Warawiri Genjreng kan. Britika Kembaran juga hadir tamu Medan City. Selamat pagi cantik Ispa dan tampan Pongki. Wow. Semoga kesehatan dan bahagia selalu menyertai kalian bertugas ya.
0: Oke,
1: terima kasih
0: deh.
1: Ada lagi Wasupri Warawiri Fun FM Genjreng kawasan Parkut Ngabsen. Salam Genjreng buat semuanya saudara Fortuna, sobat Amian, mata kepitas juga buat si itu, si Eta, si Tahun, kawan-kawan.
0: Seperti biasa kawan-kawan ya.
1: Spesial buat Receh, semoga lancar manis berjualan. Ucapannya buat Bi Ispa, Mang Pongki, bertugas aja. Mat siaran digenjrengkan. Kang Ujeng Jay kemana nih? Aktivitasnya pagi hari sibuk kayaknya ya. Kang Ujeng Jay, selamat pagi. Enin Mas Ruroh juga ya, terakhir untuk kita bacakan komen Facebooknya. Waalaikumsalam Warawiri Fun FM Genjreng. Eh buat Neng Ispa sama Apong Kima tugas sampai tuntas. Buat semua fans Fortuna juga ketinggalan semuanya. Salam sehat hadir
0: Cikundul. Hadir.
1: Cikundul Bobo Genjreng. Ada Bobo.
0: Buat Bobo mungkin ya. Bobo Genjreng atau. Kira itu berita terakhir ya. Ini aku kutip di radarsukabumi.com nih, Mbak ya. Bahwasanya kantongi 25 paket sabu. Pria Cibatu dicokok di bengkel Cisaat. Dicokok tuh apa, Mbak?
1: Ditangkap.
0: Oh, cokok tuh. Cokok kurang. Cokok. Ikuti radarsukabumi.com. Jajaran Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota kembali membongkar dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kali ini polisi menciduk seorang pria berinisial RBC, 29 tahun, warga Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Nah, RBC ditangkap pada Sabtu, pada 19 September 2026 sekitar pukul jam 3.00 waktu Indonesia Barat dini hari subuh. Saat itu petugas mengamankannya di sebuah bengkel yang berada di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Nih, dalam pemeriksaan awal polisi menemukan sejumlah paket sabu yang disembunyikan di dalam saku celana terduga pelaku Cenamba ya. Total terdapat 25 paket jenis sabu dengan berat keseluruhan mencapai 10,15 gram. Wah, banyak ya. Nah, kasus tersebut Polres Sukabumi Kota AKBP Bayu Saiful Bahari lagi dan lagi mengatakan selain sabu, petugas turut mengamankan sejumlah barang yang juga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Pengungkapan tersebut tidak terhenti, tidak berhenti di lokasi penangkapan. Polisi kemudian mengembangkan kasus dengan mendatangi rumah kontrakan yang ditempati RBC di kawasan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Dari penggeledahan tersebut, polisi mengamankan 2 paket sedang sabu serta 1 unit timbangan digital. Wah, ini ya, ya ampun. Dengan temuan tersebut, polisi kini mengamankan 25 paket sabu dengan berat keseluruhan 10,15 gram tadi dari lokasi penangkapan ya. Ditambah 2 paket sedang sabu dari rumah kontrakan RBC-nya. Atas dugaan tersebut, RBC dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana disesuaikan dengan pasal 609 ayat 2 yang dimana isinya itu tentang nih tentang penyesuaian pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Lama itu ya, menua dalam sel kayaknya, sangat mendekam banget. Terduga pelaku saat ini masih menjalani proses penyidikan ya. Kami masih melakukan pendalaman terhadap perkara ini, termasuk asal-usul barang bukti narkotika yang diamankan pungkasnya kepada radarsukabumi.com. Itu berhatilah ya, sangat dihindari banget, apalagi negara kita itu diharamkan banget ya Mbak ya, untuk mengkonsumsi narkotika atau narkoba seperti ini, apalagi membawa atau juga menjual atau semuanya yang bersangkutan dengan narkotika itu sangat tidak diperbolehkan, ada undang-undangnya. Jauhi ya, sudah bertanya ya. Baik, kalau gitu kita langsung ke WhatsApp kali Mbak Ispa ya. Di WhatsApp juga ini lumayan banyak, kayak ada Mr. Dodi. Wah, Warawiri pertunangan di Genjreng, eh, Tispa barang Pongki di Genjreng kembali. Bang lain juga Genjreng, eh, Warawiri selamat pagi Pongki dan Tispa. Dan Titi Jangkar, waalaikumsalam Warawiri pertunangan FM di Genjreng, eh, selamat pagi Tispa sama Pongki. Tiani mah hadir di Max selalu. Tumben pagi-pagi, berarti lagi libur, Pak. Tuh, Tiani lagi libur. Lagi libur ya, Teh? Ah, kemarin kan bilang Selasa kan ya. Apong mari nuju memuluk nguping meni. Ih, cenah obat. Oh, itu obat loh. Oh, itu obat katanya. Obat, Mbak. Obat apa tuh? Tadi aku ngomongin itu gas sapi, gas efek gas rumah kaca itu. Maafkan. Ya, siap juga untuk Teh Olive Senja. Mau ke pasar ah, beli lenca ya, Teteh Sai. Teh Olive. Genjreng Teh Olive. Genjrengkan ya, genjrengkan buat semuanya. Terus juga buat ini, Mama Nurul Sirwa Aong. Buat yang jauh di sana, meskipun jauh sama Wa Aong di Jampang, tapi Mama Nurul di Sukabumi kan lagi kerja, pulang ke Jampang 2 minggu sekali. Sama-sama kerja. Oh, alah. Oke, terus untuk Kang Abdul Koboy. Woi, Pak, ini ada video ciloknya. Assalamualaikum, sama nu cantiknya udah ngopi belum? Kalau belum. Aduh, kalau belum mana nih nomor dananya, mau di TF sama Koboy. Mungkin tuh mang dah tetanggaan kayak langsung cash ah. Meneribut kuku dana. Dana aku mah diblokir ya. Nanti aja ya malam. Nanti aja ya. Insyaallah main. Terus juga ini buat terima kasih Cilok Koboy ya, bercanda aja kita. Mata email juga digenjerengkan aja ya, Warawiri Fortuna FM digenjereng. Hey, good morning. Selamat pagi Teteh Sai juga Pongki yang ganteng ya, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu bisa punya hadir sambil cekaciki kerjaan ibu rumah tangga biasa. Digenjereng ya.
2: Nanti ah nampor ya.
0: Genjerengkan. Apa? Siapa?
2: Kamu.
0: Nah. Pokor. Telisnya juga assalamualaikum Warawiri Fortuna FM digenjreng. Selamat pagi A Pongki sama Teh Ispa, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Bahagia selalu digenjreng ya. Gaskeun. Makasih. Oke deh, lagu dulu sebelum pamit ya, Pak ya. Aku punya lagu yang lagi viral banget. Ini lagu baru nih. Judulnya tuh Baper. Tipikal lagunya sama, ini itu adalah hipdut alias hip dangdut, hip hop dangdut maksudnya. Jadi langsung aja didengarkan dan tetap aja di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjreng.

0: Ya, saudara Portuno masih di acara Warna Wiri Portuno FM Genjreng. Aduh, waktu kita sudah pamit nih, gak 8 menit lagi.
1: Ya, kebersamaan kita harus kita tuntaskan sampai di sini saja.
0: Betul, terima kasih untuk informasi terupdate-nya dan juga untuk semua berita-beritanya, semoga bisa dicerna. Komen-komennya.
1: Kebersamaannya, saudara.
0: Miskolnya juga.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, insyaallah bertemu kita lagi nanti di jam 11 ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Kita masih banyak pasti bahas sih. Sekarang kita ketemu lagi nanti di Domisol.
1: Setelah ini jangan kemana-mana seperti biasa di Pemina dan Keluarga dan
0: iya. Badia Negawati dan juga Ada Sulistia.
1: Baiklah,
0: Wakil Nusantara hadir dan juga mengucapkan terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciao, selamat pagi.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatan

Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Baiklah di Banjarotan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga semuanya. Semoga kabar selalu baik untuk grup Ceri Inspirasi juga selamat pagi. Untuk komunitas Penda di Fortuna selamat pagi. Untuk teman-teman semuanya juga yang selalu nongkrong ya, selamat pagi. Kemudian juga untuk Baleba selamat pagi, Bu Liliana selamat pagi, Ibu dan Bapak Marwan selamat pagi. Buat Bang Len, Kang Ujeng Jeng selamat pagi ya. Kemudian juga untuk Pak Ben selamat pagi. Kang Joko Weo. Ke taman ini mah Joko Tao Weo.
1: Selamat pagi.
0: Kang Marco Marco juga selamat pagi ya. Kemudian juga semuanya saja yang lagi nguping, terutama Anda Meliandi juga ada Balebat, udah tadi Balebat. Ada Layla Binangkit, kemudian juga ada Teh Olip ya. Kemudian ada Ibu Ipung Sapura mungkin lagi ke Dieng katanya dia
1: tahu. Ipung tuh.
0: Lagi jauh ya.
1: Ke Jawa
0: ya. Aduh capek jauh. Baiklah kita akan beri sebuah tembang.
1: Apa tuh?
0: Dari ST12 Kopi. Pesan tertinggal. Salah merenang iya. Ini aja dari The Passport. Itu gorengnya. Masih kena ku nonton.
1: Dari The Passport.
0: Rasa yang tertinggal. Kenjreng.

0: Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tema kita hari ini adalah
1: ketenangan harus tumbuh.
0: Harus tumbuh di dalam jiwa kita ya.
1: Betul.
0: Ibu rumah tangga, menjaga ketenangan jiwa menjadi salah satu kunci utama untuk tangguh menghadapi segala macam rintangan.
1: Iya, betul.
0: Jadi begitu kuatnya rintangan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Entah itu yang lagi ujian menyusun skripsi ya. Banyak orang yang stres, tapi kalau kita ingat kepada Allah tidak akan terjadi hal yang demikian, karena itu semua dialami oleh semua
1: orang yang kuliah.
0: Semua orang yang kuliah. Jadi kalau misalkan semua orang yang kuliah semua stres ya pasti akan mengalaminya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dijiwai, dirasakan dengan bahwa kita itu harus maju ke depannya ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita jangan memikirkan yang enggak-enggak.
1: Nah,
0: yang penting betul. Semangat. Orida juga kan hampir-hampir sebetulnya.
1: Iya.
0: Dia juga banyak suka ngeluh.
1: Jadi sering ngelamun gitu ya. Terus juga kena badan ngaruh ya jadi.
0: Padahal mah janganlah yang gitu-gitu mah ya.
1: Betul.
0: Karena gitu perjalanan hidup kita memang harus masih kuliah
1: panjang,
0: ya. Kumalaman S2 S3 lebih parah lagi ya.
1: Hebat sih itu anak badian.
0: Baik, ketenangan jiwa adalah sebuah hal yang sangat penting.
1: Betul.
0: Dalam hidup, terutama untuk ketika dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan yang terus menerus datang.
1: Iya.
0: Setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan arah atau kehilangan semangat saat menghadapi masalah.
1: Betul.
0: Hidup yang kompleks ya, menjaga ketenangan jiwa menjadi salah satu kunci paling utama untuk tangguh menghadapi segala macam rintangan. Ibu rumah tangga, salah satu alasan mengapa ketenangan jiwa sangat penting adalah karena dalam keadaan tenang, pikiran dan emosi kita dapat bekerja. Penting adalah karena dalam keadaan tenang, pikiran dan emosi kita dapat bekerja secara optimal. Ketenangan membantu kita untuk memproses informasi dengan lebih baik daripada sebelumnya.
1: Betul.
0: Membuat keputusan yang tepat dan menghadapi masalah dengan sikap yang lebih bijak. Jangan dipikirkan terlalu dalam, melamun dan sebagainya. Itu pasti akan, kalau kita sudah terkena stres, jarang-jarang akan pulih kembali.
1: Susah. Ke psikiater juga.
0: Ke psikiater susah. Tapi kalau kita asalnya normal, ya normal terus sampai tua ya. Ketika jiwa kita tenang, kita mampu mengendalikan emosi negatif seperti marah, frustasi ataupun putus asa, sehingga dapat mengambil tindakan yang lebih produktif dan efektif. Nanti ada beberapa cara ya akan kita berikan untuk Anda. Silakan dari Sulis dulu.
1: Oke. Ketenangan sejati tumbuh dari dalam diri melalui penerimaan, rasa syukur dan juga keberanian untuk melambat di tengah kesibukan. Dan juga nih cara menumbuhkan ketenangan ya, seperti terima keadaan, sadari bahwa tidak semua hal di hidup ini harus berjalan sesuai keinginan ya. Dan juga fokus pada saat ini, hentikan kebiasaan membandingkan hidupmu dengan pencapaian orang lain ya. Jadi jangan membanding-bandingkan, dia misalkan sudah lulus nih, aku belum gitu. Jadi tergesa-gesa ya, jadi tidak tenang.
0: Karena memang dosen itu hampir semua di bidang apapun juga.
1: Betul.
0: Di S1, S2, S3. Jadi si siswa itu memang harus mengejar sampai dia dapat, dia waktunya kapan dan gimana kebutuhan
1: sesuai deadline gitu ya.
0: Tapi ya kalau misalkan memang itu semuanya sudah rapi. Sudah tersusun rapi, dan juga kalau misalkan sudah tersusun rapi pun nanti ada yang harus diperbaiki gitu. Yang sempurna mungkin gitu
1: harus
0: menurut pandangan menurut pandangan
1: dosen
0: para dosen ya.
1: Dan juga nih, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam atau menjauhlah dari gangguan gawai saat pikiran mulai penat ya. Jadi kalau kita lagi pusing ya, banyak pikiran, coba alihkan ke hobi, mungkin ya main game atau ngobrol sama orang yang dicintai, mungkin sama pacarnya, mungkin ya,
0: atau juga mungkin bisa ya kalau badan tuh kalau lagi terlalu banyak ya pemikiran yang lain-lain, lihat di TikTok kan suka banyak makanan nonton, atau mungkin juga lihat banyak yang lucu-lucu lah gitu ya, atau drama-drama yang singkat itu nonton gitu. Jadi itu menghibur diri ya.
1: Dan juga nih, perbanyak syukur, hargai hal-hal kecil yang ada di sekitarmu setiap hari ya, sudah fortuna. Jadi kita sebanyak bersyukur ya, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas terus ya. Seperti itu. Dan juga nih, kita bersyukur kita bisa sampai hidup saat ini ya, Badian.
0: Iya.
1: Bisa jadi lebih baik intinya daripada sebelumnya, seperti itu.
0: Jadi kita mengharapkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Allah ya.
1: Betul.
0: Karena kita memohon pertolongannya, insya Allah tidak akan terjadi stres, tidak akan terjadi apa-apa ya.
1: Genjreng.
0: Genjreng, Mami Mino. Rindu yang terlarang, genjreng.

0: Pertama kita buat ruang untuk diri sendiri ya.
1: Betul.
0: Ketika merasa terbebani dengan semua masalah,
1: ya,
0: penting untuk memberi diri waktu dan ruang untuk merenung. Temukan tempat yang tenang di mana Anda bisa duduk diam, bermeditasi ataupun melakukan yoga. Meluangkan waktu untuk diri sendiri membantu menenangkan pikiran dan memungkinkan Anda memproses perasaan dengan baik ketika kita mendapat guncangan hidup yang sangat luar biasa ya. Meditasi juga ini baik. Meditasi telah terbukti bermanfaat dalam mengurangi pikiran negatif dan meningkatkan rasa relaksasi untuk pemula. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan seperti menentukan tempat yang tenang, mengatur waktu meditasi sesuai keinginan, fokus pada napas dan mengalihkan kembali fokus saat pikiran mulai melayang. Praktik yang meditasi secara teratur dapat membantu menjaga ketenangan jiwa secara keseluruhan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri.
1: Betul.
0: Penting untuk menghindari sikap terlalu keras pada diri sendiri ketika menghadapi masalah. Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna dari siapapun, termasuk presiden pun, para menteri, apalagi kita ya.
1: Betul.
0: Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu kan milik Allah. Jadi kita harus ingat. Ingatlah bahwa tidak ada yang sempurna. Dan setiap orang mengalami tantangan dalam hidup. Beri dirimu dukungan dan pengertian yang sama, yang dapat memberikan ruang untuk Anda kepada orang lain. Menghargai diri sendiri dan menerima bahwa kesalahan atau kesulitan adalah bagian dari pertumbuhan dan pembelajaran yang tiada duanya. Bercerita pada orang lain apa yang kita rasakan. Makanya Mbak Dianti sering ngobrol. Karena kalau tidak ngobrol itu diam aja, nunduk aja, lihat scroll-scroll di kalau kita lagi begini jangan scroll-scroll, kita ngobrol, tukar pikiran. Jadi itu melegakan perasaan kita.
1: Betul.
0: Perasaan kita sudah berbagi, saling berbagi, berbagi juga apa tentang
1: berbagi
0: semuanya ya.
1: Apapun, ya.
0: Berbagi tentang kehidupan kita dan lain sebagainya. Bercerita pada orang lain, berbagi perasaan dan pikiran dengan orang lain yang dipercaya dapat menjadi cara efektif untuk menenangkan hati dan pikiran dengan membuka diri kepada orang tua, teman dekat, rekan kerja, mentor, atasan ataupun terapis. Seseorang dapat memperoleh perspektif yang tinggi baru yang mampu menghadirkan ketenangan. Mendengarkan sudut pandang orang lain yang bisa membantu memahami masalah dengan lebih baik dan meredakan beban yang dirasakan.
1: Nah, seperti itu sudah Fortuna. Dan juga ini ada 4 kunci agar hidupnya tenang, yaitu seperti tidak perlu mendengarkan sesuatu yang tidak patut didengar, mengurangi paparan gosip, keluhan atau perkataan negatif yang bisa memicu kegelisahan pikiran ya. Misalkan orang yang merendahkan kita, mungkin ya orang yang mengolok-olok kita. Nah, sudah, dibiarkan saja ya.
0: Don't hero aja.
1: Nah, dan juga ini tidak perlu melihat sesuatu yang tak patut dilihat, menjaga pandangan dari hal-hal yang memicu rasa iri, kebencian atau pamer yang merusak kedamaian hati. Ya, dan juga nih di media sosial banyak sekali yang flexing-flexing ya, yang merasa diri kita aduh kurang gitu ya.
0: Ngapain harus gitu, nggak boleh.
1: Seperti itu.
0: Iya, jangan.
1: Mending diblokir aja akunnya ya kalau
0: memang iya, makanya kita jauhi dengan orang-orang yang toksik.
1: Nah,
0: dan kita yang penting jangan iri aja kepada orang lain. Hidup kita adalah kita, rezeki kita adalah kita, tidak akan sama. Sulis dengan Badian tidak akan sama, karena semuanya juga akan berbeda-beda.
1: Sudah ada yang lebih, atur ya.
0: Sudah ada yang atur. Betul. Jadi kita harus menerima itulah tingkatan kehidupan kita ya. Jadi kalau kita batur meli iyo sirik, wah udah kita mariwahnya. Batur meli pakai emas sirik
1: gitu ya.
0: Sedangkan emas mahal gitu ya. Kalau emas Jawa sih mungkin murah ya.
1: Banyak ya, silakan.
0: Banyak silakan.
1: Mau yang mana gitu. Oke, kita lanjut ke Facebook mungkin ya.
0: Iya, ini dulu dari Bang Lens kepanjang nih.
1: Bang Lens.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemina keluarga Fortuna FM Genjering E. Selamat pagi Mbak Dian dan Ning Sulis.
1: Pagi.
0: Selamat beraktivitas untuk hari ini Selasa.
1: Ya.
0: Untuk jiwa yang tidak pernah putus asa, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Selamat pagi juga untuk Lisna, Mami pagi. Minok, Manini dan mamihnya.
1: Ya.
0: Ibu Marwan dan Balebat, Ibu Liliana, Mama Njes, Bayuni korban fitnah, Kang Ateng Marco, ke Maman Apero, Kang ini sakit kayak Kang Maman Apero teh, Kang AM dan untuk semua saja yang sedang mendengarkan acara ini. Lagunya Kanti Rosa boleh.
1: Oke.
0: Tahun-tahun yang berlalu perlahan-lahan mengubah kita. Ya. Dulu perkara kecil bisa membuat hati gelisah. Nah. Ucapan seseorang bisa mengganggu pikiran sepanjang hari, betul, sepanjang malam. Masalah sederhana terasa seperti akhir dari segalanya. Nah. Namun, waktu mengajarkan kita banyak hal. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Betul, tidak kan? Semua perkataan perlu dijawab. Dan tidak semua masalah layak menghabiskan ketenangan kita. Ya. Semakin dewasa kita belajar memilih mana yang penting, mana yang cukup dilewati. Kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan ya. Diri bahwa kita benar. Terserah orang menganggap kita benar ataupun tidak. Betul. Kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan dan tidak terlalu mudah terseret oleh penilaian orang. Nah. Tidak pula memandang setiap kegagalan sebagai kehancuran. Betul. Bukan karena hidup menjadi tanpa masalah, ya. Tetapi karena cara kita memandang masalah telah berubah. Kita mulai melihat kehidupan dengan lebih jernih, memahami bahwa sebagian hal memang harus diterima, sebagian harus diperjuangkan, dan sebagian lainnya harus dilepaskan dengan betul. Lapang dada. Inilah salah satu hadiah dari perjalanan menuju kedewasaan, ketenangan, bukan ketenangan karena semua perjalanan sesuai keinginan, tetapi ya. Ketenangan karena kita mulai memahami bahwa tidak semua yang terjadi harus kita kendalikan. Ternyata ketenangan ya. Sejati bukan semata-mata hasil dari hidup yang mudah. Ketenangan tumbuh ketika hati memiliki tempat untuk kembali. Ketika kecewa, kita yeah. kembali kepada Allah. Ketika takut, kita kembali kepada Allah. Ketika kehilangan, kita kembali kepada Allah. Ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kita kembali kepada Allah. Karena kita mulai memahami bahwa manusia hanya mampu berusaha, sedangkan hasil akhirnya berada di dalam ketetapan yeah. Allah. Kedewasaan bukan berarti kita tidak pernah menangis, bukan berarti kita tidak pernah kecewa, nah, bukan betul. Berarti kita tidak bukan berarti kita sudah tidak memiliki rasa takut, tetapi yeah. kita belajar untuk tidak membiarkan semua ini menguasai hati terlalu lama. Betul. Kita menangis lalu bangkit, yeah. kita kecewa lalu belajar, kita gagal lalu mencoba kembali. Okay. Mencoba kembali. Ketika kita kehilangan lalu percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdirnya, maka jangan takut melihat usia yang bertambah. Semoga setiap tahunnya yang berlalu bukan sekadar menambah umur, tetapi juga menambah kebijaksanaan dan betul. Kesabaran. Semoga kita semakin sedikit mengeluh amin. Dan semakin banyak bersyukur. Nah. Semakin sedikit membandingkan dan semakin banyak menerima. Ya. Semakin sedikit mengejar pengakuan manusia dan semakin sungguh-sungguh mencari ridho Allah. Sebab semakin matang seseorang semestinya semakin tenang pula hati dalam menjalani ya. kehidupan. Bukan karena semua persoalan telah selesai, tetapi karena kita semakin yakin betul. Kepada zat yang mengatur semuanya. Jangan habiskan ketenangan kita untuk berkata yang berbeda di luar kendali, karena terkadang ya. Kedamaian datang bukan ketika keadaan berubah, tetapi ketika hati kita belajar menerima bahwa Allah selalu punya hikmah dalam setiap ketetapannya. Ya. Good job, hebat, bener lah nyak. Jadi kita juga belajar dari orang-orang yang komen ya.
1: Nah, seperti itu ya, saling berbagi ilmu ya.
0: Iya.
1: Nah, dan juga nih dari Bu Ipung Sapura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Femina Keluarga.
0: Oh, ada lagi nih Bu Ipung, udah datang Ibu.
1: Iya, selamat pagi buat Neng Hajah dan Neng Suli, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Salam-salamnya buat semua fans Fortuna aja, semoga semuanya sehat selalu. Dari Super Lovers juga nih, Femina dan keluarga Flame FM di Genjreng, hadir ngabsen kawasan parkur Neng Genjreng sambil aktivitas. Bareng si tangan buat Mbak Dian sama Neng Suli, selamat siaran di Genjreng. Kang Yayan juga ya, selalu menyimak di Genjreng Fortuna. Cimelati Cicuruk selalu mengabarkan bahwa Radio Fortuna selalu sangat genjreng menggelegar suaranya. Mbak Dian sama Mbak Suli, lagunya boleh dong, Topeng Cinta. Terima kasih, salamnya untuk semua fans Fortuna, terutama buat Mbak Dian sama Neng Suli. Suaranya sangat khas di telinga saya, katanya.
0: Amin.
1: Dan juga Bu Ana Kamil ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi buat Bu Haja sama Neng Suli, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan dan juga lahir batin. Dari kawasan Purabaya hadir dan nyimak di Genjreng. Marco juga nih, assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng. Hai, selamat pagi Mbak Suli sama Mbak Dian.
0: Dibilang hai.
1: Hai. Ya, hai. Karena Semoga sehat selalu ya, moga hari ini yang happy buat kalian, pokoknya Femina digenjreng. Laila Wati Pinangkit juga ya, Mama Rindu. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM digenjreng. Santun pagi bahagia juga Neng Sulis. Selasa penuh berkah, moga kita selalu berkahi usia dan juga kesehatan dengan tema yang selalu kita harapkan dan perjuangkan untuk diri kita sendiri. Kita manusia biasa yang selalu banyak beban yang harus kita pikul. Berbagai macam cara kita pun harus bisa patuh dalam kehidupan yang penuh lika-liku ini. Sempatkan diri untuk menenangkan hati pikiran dan tak luput untuk kita tetap bersyukur menjalaninya. Nikmati, syukuri apa yang ada, tabah, sabar dan juga berdoa. Semangat buat kita semua. Lagunya Aku Bintang Kau Rembulan. Hatur nuhun di Genjreng Ekon. Mas Irul juga nih, assalamualaikum Bangkalan menuju Jawa Timur, hadir ada Emang Kole juga ya. Parung Kuda hadir di Femina dan Keluarga pagi buat Mbak Dian Egawati sama Nata Sulis Radio Fortuna di Genjreng. Nur Randy Mulyadi juga nih, assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM di Genjreng. Selasa bahagia, pagi bahagia sama Neng Sulis, apa kabarnya hari ini? Temanya sangat bagus ya, semoga bermanfaat buat semua fans Fortuna dimanapun berada. Spesialnya salamnya buat bahagia sama Neng Sulis, lagunya Rindu Purnama. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas. Dari WhatsApp-nya juga ya, ada dari Mamah Rindu nih. Marin mah katanya kalau lagi pusing nonton drama pendek, kalau enggak nguping ceramah-ceramah gitu sambil ngemil untuk mengembalikan ketenangan diri dan juga jiwa hati. Harus bisa, apalagi sosok ibu ya. Pokoknya mah harus bangkit semangat digenjreng.
0: Iya. Baik, berikutnya nih kita akan bacakan tapi nantilah.
1: Oke.
0: Season kedua ya. Baik, kita akan berikan ini untuk Bang Len dulu ya.
1: Iya.
0: Punya lagunya Kanti dari Rosa.
1: Oke.
0: Genjreng, genjreng. Mami nggak komen, minta dibenerin atau FB-nya di si Ardan. Yeah.

Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: 90.7 Fortun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crust-crust gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2, 3
12: aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalwinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: 90,7 FM.

0: Bila pertama tujuh Fortuna SSFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crust-crust gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
1: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses, isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
12: Savings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Di.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Wingscare. Yes.

0: Baiklah, kita akan lanjutkan kembali ya. Hari ini di 90,7 Radio Fortuna FM Kenjering. Kita akan bacakan dari Ibu dan Bapak Marwan. Terima kasih ya. Selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambangnya juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Famina keluarga Kenjering. Pagi Neng Sulit, Neng Sulis, Neng Hajadian Negawati. Selamat pagi Kenjering. Temanya kali ini, memang dalam kehidupan kita manusia tidak ada yang sempurna.
1: Iya, betul.
0: Maka jika kita merindukan ketenangan, mungkin saatnya kita bertanya pada diri sendiri, seberapa sering lidah kita menyebut namanya, seberapa dalam hati kita berhubungan dengan firman-Nya.
1: Iya.
0: Sebab hanya dengan mengingat Allah, hati akan benar-benar menemukan ketenangan jiwa.
1: Iya.
0: Mengingat nikmat Allah yang akan mengusir kegelisahan kita. Pernahkah kita berhenti sejenak dan melihat di sekeliling kita, menarik napas dalam-dalam dan merenungkan betapa banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Seringkali kegelisahan datang karena kita lupa menghitung nikmat dan terlalu sibuk menghitung musibah.
1: Betul.
0: Padahal bukankah tubuh ini masih bisa bergerak, mata ini masih bisa melihat, dan telinga ini masih bisa mendengar. Bukankah kita harus bisa merasakan hangatnya mentari.
1: Betul.
0: Mentari pagi, sejuknya angin yang berhembus, dan nyamannya tempat untuk beristirahat. Seberapa sering kita merenungi betapa besar nikmat yang kita miliki. Mungkin kita kehilangan sesuatu hari ini, tapi tidakkah kita sadar bahwa apa yang tersisa jauh lebih banyak ketika hati dipenuhi rasa syukur. Segala kekhawatiran, segala rasa yang ada di dalam jiwa kita, ujian pun terasa berat. Padahal kalau kita terus mengingat Allah dan menjalankan kewajibannya, maka akan terasa mudah segalanya. Ketika gelisahan datang menyapa, jangan hanya melihat apa yang hilang, tapi hitunglah apa yang masih ada. Ingatlah betapa banyak nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta, dan betapa sering Dia melimpahkan rahmat-Nya meski kita sering lupa untuk bersyukur. Sebab dalam setiap tarikan napas ada tanda cinta dan dari Sang Pencipta yang tak pernah berhenti mencintai hamba-Nya. Kirim salamnya buat Bang Len, Pak Ben, Ujeng Jai, Jokowe, kemudian juga untuk Balebat, Ibu Pung Sapuro, kemudian juga untuk semuanya saja yang lagi nguping. Hari ini kayak Neng Hajadian ini lagi sakit, kedengar suaranya bindeng. Iya, rada asma ya.
1: Beda, ya.
0: Tapi lah kuat lah ya. Kuat karena memang ada obatnya ya.
1: Oke.
0: Terima kasih buat semuanya. Lagunya dari Tulus. Kalau enggak dari ini.
1: Apa?
0: Tahu nih titik.
1: Aduh, digantung ya. Dari Kavita Fitri juga nih, Femina keluarga Genjereng euy, Neng Sulis tadi antep nyuci kare pengen ikut dong lagunya Keisa Leveronka, Tak Ingin Usai. Sangat spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya buat suami Bawel Arun Ijem, Neng Sulis dan tadian ucapannya di Genjereng. Apa yang sampaikan juga nih, Gianda boleh hadir. Hashtag Femina dan keluarga. Assalamualaikum, selamat siang Teh Dian, Egawati sama Neng Sulis. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancar rezekinya, dan juga sukses selalu. Terima kasih. Dari Gusti Gede Loka Biantara juga, Tabanan Bali hadir. Dari Kakak Diki nih, dari kawasan Jalur Badai, hadir selalu di Femina Keluarga Full FM di Genjreng. Assalamualaikum Teh Dian dan Neng Sulis yang cantik-cantik. Pokoknya selamat bertugas kembali, semangat. Ketenangan yang tak dapat dibeli di zaman sekarang, ketenangan terasa seperti sesuatu yang semakin jauh dari jangkauan. Dunia bergerak cepat, penuh tuntutan, penuh perbandingan, dan tanpa sadar kita ikut terseret di dalamnya. Banyak orang berlomba mengumpulkan materi, mengejar angka, membangun citra, seolah semua itu adalah jawaban atas kegelisahan yang mereka rasakan. Namun kenyataannya berkata lain, tidak sedikit yang hidup dalam kelimpahan, tetapi tetap dihantui rasa cemas. Memiliki segalanya di mata orang lain, tetapi merasa kosong di dalam diri. Rumah besar tidak selalu menghadirkan rasa pulang. Harta yang melimpah tidak otomatis mendatangkan damai, karena pada akhirnya ketenangan bukan sesuatu yang bisa dibeli, ditukar, atau diukur dengan materi. Ketenangan adalah hasil dari hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Ia lahir ketika seseorang mampu mengenali isi hatinya, memahami luka-lukanya, dan berdamai dengan kekurangannya. Ia tumbuh ketika kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, tetapi mulai benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri. Seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah kurangnya apa yang kita miliki, melainkan ketidakmampuan kita untuk mengelola apa yang ada di dalam diri, pikiran yang tak henti berisik, emosi yang tak terarah, dan juga keinginan yang tak pernah selesai. Maka mungkin yang perlu kita kerja bukanlah lebih banyak tetapi lebih dalam, ya. Dan juga nih, namun waktu mengajarkan kita banyak hal, kita mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua perkataan perlu dijawab, dan tidak semua masalah layak menghabiskan tenangan kita. Semakin dewasa kita belajar memilih mana yang penting dan mana yang cukup dilewati. Kita tidak lagi terlalu sibuk mementingkan diri, tidak terlalu mudah terseret oleh penilaian orang lain, tidak pula memandang setiap kegagalan sebagai kehancuran. Bukan karena hidup menjadi tanpa masalah, tetapi karena cara kita memandang masalah telah berubah. Kita mulai melihat kehidupan dengan lebih jernih, memahami bahwa segala hal memang harus diterima, sebagian harus diperjuangkan dan sebagian lainnya harus dilepaskan dengan lapang dada, ya. Oke. Sebab semakin matang seseorang semestinya semakin tenang pula hatinya dalam menjalani kehidupan. Lagunya dong dari Tip X, judulnya Genit. Salamnya buat Bipung Sapuro, Meliandi, Nenek Rentina, Socia, Bendahari, Nuasa-Nuasa, Olivia Senja, Dewi Selastri, Socia, Korban Fitnah, Hujang Jaya, Lelwati, pokoknya buat semua-semuanya aja. Untuk tadian sama yang selis, semoga sehat selalu pokoknya dan juga lancar rezekinya. Amin. Terima kasih, amin. Fortuna FM di Ganjreng. Iya, dari Ningrum-Ningrum ya, Teh Balebat juga nih. Assalamualaikum Femina Keluarga, Fortuna FM di Ganjreng. Selamat pagi, Bahajah yang cantik dan baik hati, Lope-Lope. Dan yang selistianya nih, pagi juga buat semua keluarga Balebat, buat grup Ceria Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga di pagi ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga dipanjangkan umurnya. Dilancarkan rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah, amin. Kirim salamnya nih buat Mami Minok, Bale, Jokowi, Kak Surya, Kang Dede Bantas, Mami, Pak Ben, Manini, Bu Ipung, Marin ya. Temelian Riwa Om, pokoknya buat semua fans Fortuna aja. Yusef Supendi juga nih, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Jangan terlalu cemas akan hari esok, karena hari ini adalah hari yang cukup untuk disyukuri. Salam semangat buat yang lagi tugas, selamat tugas sampai tuntas. Ramdan Gedondon juga nih, Fortuna FM di Genjreng. Abaikan hal-hal yang di luar kendali kita, tapi lebih fokus pada diri kita sendiri yang bisa kita kendalikan untuk menemukan ketenangan hati. Salam untuk semuanya. Ateng-ateng juga ya, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Assalamualaikum, Bahagia Dian Agawati juga nih, selanjutnya yang makin cerah rantik. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, temanya baik juga. Ketenangan dalam jiwa hati, kita berpositif, jangan berpikir macam-macam. Berpikirlah seperti kita, misalkan berpacaran, kita bekerja terus, mintalah kita berdoa sama Allah, supaya hati kita bisa tenang. Kang Ateng Duren, lagunya dong, Mimpi Yang Hilang Dari Iklim. Salam-salamnya buat Teh Melian Ribu, Ipung Sapuro, Korban Fitnah, ya Manini, Ta'olib, Ma Aminah, Lela Leila, Diki, Kamoman Apero, Renata Sakura, Mi Ani, Tahrita, pokoknya buat semua fans Fortuna aja. Dan juga nih berikut kembaren, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Oi, Tamaramena City, selamat pagi Mbak Dua Sing Ayu, salam sehat, semangat juga, bahagia, Salkomsel buat pendengar Radio Fortuna. Di mana saja berada, semoga sehat selalu. Oke, Manini juga ya, udah miskol-miskol Manini, selamat pagi.
0: Terima kasih Manini
1: ya. Dayu Jengjay juga nih. Kamu Jengjay ya, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Oi, pagi Tasulis Ba lagi ngegenjreng, lagi di sekolahan ya.
0: Terima kasih ya.
1: Semoga laris manis.
0: Berikutnya dari terakhir ini dari hamba Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Femina Keluarga Genjreng.
1: Genjreng.
0: Neng Sulis dan Gawati, selamat pagi. Apa
1: pagi.
0: Kabar hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurin
1: baik.
0: Katanya sakit ya, suka gitu.
1: Aduh, siapa tuh hamba Allah?
0: Tahu lah dia mana, udah ngasih blokir jadi hamba Allah di Puri Cibereum ya. Bukan Cipuri, pesona dia Maya. Baiklah, temanya sangat bagus sekali. Jika seseorang mampu menahan pandangannya dari iri hati terhadap dunia orang lain, dan lebih baik, lebih banyak merenungi nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka hatinya akan lebih tenang dan puas. Ia akan melihat betapa beruntungnya dirinya, betapa banyaknya karunia yang telah diberikan, dan betapa sedikit sebenarnya kebutuhan dunia yang harus dirisaukannya. Namun jika seseorang terus melihat ke atas, kepada mereka yang memiliki lebih banyak harta, kekuasaan ataupun pengaruh, hatinya akan dipenuhi dengan iri dan rasa tidak cukup. Padahal dunia ini sifatnya fana, cepat berlalu dan penuh dengan beban. Menjaga harta harta. Ketika harta kita hilang, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kesedihan.
1: Betul.
0: Ibu rumah tangga, sungguh salah satu cara terbaik untuk merasakan nikmat adalah membuat hati kita menjadi lega, tenang, penuh perdamaian, merenungi karunia yang telah kita miliki, serta memperhatikan keadaan mereka yang kurang beruntung. Dengan begitu kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah, dan hati pun akan terasa lebih lapang.
1: Betul.
0: Jangan biarkan hatimu terus bergulat dalam kegelisahan. Jangan biarkan pikiranmu terombang-ambing dalam ketakutan. Tegakkan kepalamu, pasrahkan dirimu pada Allah.
1: Betul.
0: Dan berpegang teguh padanya, sebab hanya dengan mengingatnya hati akan benar-benar menemukan ketenangan yang hakiki. Dan ingatlah, dunia ini akan berlalu, kesedihan akan terhapus, dan setiap langkah menujunya akan dibalas dengan kemuliaan yang abadi.
1: Betul.
0: Maka jangan ragu untuk kembali kepadanya sebelum dunia ini memalingkanmu dari cahayanya.
1: Iya. Dari WhatsApp-nya juga nih, Dr. Ani Cijangkar. Assalamualaikum Femina Keluarga Flan FM di Genjreng. Eh, selamat pagi ya buat Teh Haji Hadian sama Teh Ispa. Aduh, Teh Ispa. Ini sama Sulis ya.
0: Sulis.
1: Teh Ani Hadian nyimak terus sambil nyuci lagunya dong di batas kota. Kirimnya buat semua fans Fortuna aja yang lagi nguping selama siaran. Terima kasih. Dari Mama Rindu juga nih, hatur nuhun baku juga Neng Sulis lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Terima kasih.
0: Di batas kota bukan?
1: Iya, di batas kota.
0: Baiklah, kita akan dengarkan.
1: Iya.
0: Ini nama Allah minta lagunya dari Triswaka.
1: Iya.
0: Baiklah, kita akan dengarkan dulu ya.
1: Iya.
0: Untuk keluarga besar Ibu Marwan, mengagumimu dari jauh. Genjreng, ey.
1: Genjreng, ey.

Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung di 90,7 lewat WA-nya ya. Ada sebelah sana Tani Cijangkar, kemudian juga ada Bang Len, ada juga Ibu dan Bapak Maran, juga Mas Bambangnya, ada juga Mbak Ulu yang ada di Pesona Ciberem ya. Terima kasih. Sedangkan yang lewat WA-nya ya, yang sudah, tapi kita lihat dulu, takutnya memang ini ada yang baru muncul ya. Bahwa 6 menit yang lalu, Pemina dan keluarga Ami Ani sudah, kalau nggak salah Assalamualaikum Mbak Jadian sama Neng Sulisnya, selamat bertugas sampai tuntas di acaranya Femina dan keluarga Genjering ya. Terima kasih ya. Kemudian juga untuk berarti ke korban fitnah Daswani, bunganya bagus banget ya. Terima kasih, kreatif. Kita akan lihat lagi ya. Jadi yang terbaru Bobo udah segitu aja ya. Tidak ada lagi korban fitnah dah sudah, karena sudah 25 menit yang lalu. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah like-like ya. Cuman sedikit, ada 28-29 orang. Untuk Bobo terima kasih. Ami Ani korban fitnah dah seperti ke kemarin, Ma'ar Bajra RM Soca, Mama Iksan, Pauji Septian, Yusuf Setiadi, Reni Rentina, Gusti Gede Loka, Biantara, Fitri Haryati, Fitri Aba Waisa Samplangan, Galuh Sueb, Diki Ningru-Meningru, Mama Putri, Mah Putri ya, Nurlendia Mulyadi, Mas Irul Mangkolai, Abana Kamil, Ujeng Jai, Supi Lopor, Laila Binangkit, Alpian Apian, Alkausar Al-Fatih, Al-Fatir ya. Kemudian ibu-ibu Sapura Dede Suryana. Sedangkan yang sudah teplopnya ada Bobo, Ma'ar, Soca, Fitri Haryati, Fitri, Mama Putri, Nurlendian Mulyadi, Abana Kami, Ujeng Jai, Lela Binangkit. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di 90,7 Radio Fortuna FM Genjering. Terima kasih Sulistia dan Dian Negawati pamit. Nanti ketemu lagi di Suara Badian di acaranya Femina dan keluarga ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di jam 11 ada Mbak Ispa ya. Kita dengarkan sebuah tembangnya, Lembah Biru, dan nanti ditutup dengan Aku Bukan Tujuanmu dari Suci.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang Mbak Yusba.
1: Siang-siang
0: sudah pertemuan semuanya. Remis kemis kalau Kang Sinja gentar gadung sebentar dulu atuh ya.
1: Okay.
0: Kita pemanasan dulu di acara Domisol per tanggal 22 September 2026, Pengkin Nusantara Hari dan juga
1: Yusba dahlah. Yo.
0: Pokoknya yang mau karaokean ini kenapa?
1: Boleh.
0: Yang mau karaokean bisa langsung aja di 0815149907907.
1: Yap.
0: Jangan lupa passwordnya ya. Domisol Partner FM.
1: Genjrey.
0: Password ini. Baik, langsung aja kita pemanasan dulu dan tetap ada acaranya Domisol Partner FM.
1: Genjrey.

0: Ya baik, masih di acaranya Domiso Fortuna FM Genjreng. Kang Adut atau Sok Mangga, dari tadi banyak banget yang udah misko-misko, gak sabar ya kalau nyanyi mah. Coba sekarang kita dengar. Halo.
1: Halo. Hai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domiso Fortuna FM
0: Genjreng. Genjrengkeun wa Adut. Wa Adut gatuh. Kang Adut enggak dudut-dudut. Wah,
1: wah,
0: melagu apa, wah?
1: Cincin putih.
0: Ya. Siap digenjrengkan dulu dengan jinglenya.
1: Boleh. Okay,
0: cincin putihnya gaskeun aja. Gaskeun, ya. Berangkat.
1: Fortuna. Lagi utang genjrengna ditutupi. Fortuna FB. Genjreng abongki
0: teh. Genjreng ke.
1: Kopian lagi abongki.
0: Gas. Belum atau ah terus semua.

0: Kandut, kandut, kandut, kandut, kandut, kandut,
1: kandut. Terima kasih Abang Ki.
0: Iya. Baik selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya yang punya takoka kalau.
2: Halo bola.
3: Domisol Fortuna FM Genyereng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, suaranya kami seng gitu.
0: Bukan agak lagi emang bindeng. Udah lama iya secara.
3: Enggak secara supaya secara cuaca gitu.
0: Emang cuaca ke situ mah cerah ya kayaknya mah ya.
3: Terang menderang, panas bukan
0: main. Panas bukan main di sini mah sama atau panas bukan main? Samanya.
2: Bukan lagi kaleng-kaleng.
0: Bukan lagi.
3: Gitu. Itu aja lah langsung
2: apa?
3: Tak berdaya.
2: Dia tak berdaya.
0: Tak berdaya.
2: Apalah daya.
0: Tak berdaya. Apa judulnya teh?
2: Tak sampai gitu.
0: Judulnya apa, Pak?
2: Tak berdaya.
3: Tak berdaya dari Roma.
2: Roma irama.
0: Tak berdaya. Tak berdaya.
2: Semangat Mama Rindu.
0: Semangat dong. Jangan tak berdaya. Roma irama minus one. Gaskeun enggak Ki Bashar?
3: Iya.
0: Gas atau nyanyinya?

0: jang Pongki, yo wis di belakangnya. Ucap Poyam Teh Mel, hayu hayu hayu, gerak gerak. Ayo sae turun dari ACT. Mate rek diangkat. Yang mau bernyanyi silakan di 081514907907. Ada siapa? Sudah dari ACT. Ya, Tehyati di Bali mangga. Wilujeng. Asun ternyata. Puncak Payam mana nih Puncak Payam? Halo.
1: Genjreng.
0: Ayah Susanti. Apa kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Baik ya.
0: Baik nah. Ayah hari ini mau apa judulnya?
1: Oh iya, kata bebas.
0: Bebas?
1: Iya.
0: Dari Roma?
1: Roma.
0: Eta kong basar hayamna yang gara dipencit boa gitu tanya. Bebas aku bebas. Mana yang ada pria? Oke dah kalau begitu. Siap kita jinglekan. Temelian Rih-

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promo dulu yuk. Mbak Anom, yang Anom-Anom sebentar dulu ya. Kita yang alat-alat dulu aja. Yang alat-alat dulu aja. Sabar, masih lama waktu, kita tinggal 1 jam 22 menit lagi. Iya, 1 jam setengah lagi loh. Masih banyak dan lama. Yuk, nanti kita bakal balik lagi, tetap ada acaranya Wak Demi Soportun FM.
1: Genjreng.
0: Wah, watere. Au, watere. Everybody in the house, clap your hands up.
2: 97.7. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab nak, dari mencuci bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
3: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush-crush gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Ya baik, masih di acaranya Domislo Fortuna FM.
2: Genjreng. Kita siapa nih? Halo.
1: Oh iya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna
3: FM.
1: Genjreng. Marin, Mama Rindu. Siang juga. Asal ada mendem suara anak euy.
3: Kenapa?
1: Mendem ya?
2: Mendem.
1: Ya udah tuh. Kalau gitu mah
3: bacanya lagi
1: nah, ini enak. Nah, ini baru enak. Tadi kemana dulu nih? Handphonenya di bawah bantal.
2: Heeh.
1: Udah enak nih.
3: Gitu. Enggak sekarang enggak?
1: Enggak. Ya, udah enggak.
2: Oh, tadi mah tiduran di kursi.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Kedengeran.
2: Oh, atuh udah ningali kada ieu tata.
1: Orang kita aja suka gitu ya, kelihatan.
2: Apaan tuh?
1: Ya udah tuh Marin mau lagu apa?
3: Tajamnya Karang ya.
2: Oke, okay, Tajamnya Karang.
3: Tadi ada Kakang Adun.
1: Langsung aja ya. Mau bisi keburu kepotong zuhur, Pak.
3: Oh ya udah.
1: Gas ya. Mama gaskeun. Berangkat.

0: Digenjreng.
1: Sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk azan dulu ya. Hari ini azan zuhur di hari Selasa bernuansa bentar.
2: Berapa, Mbak? Itu yang harus

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: Ya baik, saudara pertama masih di acaranya Domisol Partner FM Genjreng. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi yang melaksanakan. Kalau udah menggaskan aja di Markijet, mari kita lanjut. Halo.
1: Okay. Halo.
0: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortuna FM Genjreng euy.
0: Teh Asti di Genjreng euy, Teh Asti.
2: Asti.
0: Lagu apa Teh Asti? Teh Asti.
1: Punya sama jahatnya yang Mega Mustika. Udah ada sama tertulis kemarin.
0: Sama jahatnya. Gaskeun, berangkat.
1: Iya. Yeah.

0: Terima kasih ya Pongki.
1: Sama, saya Asti sama-sama loh. Terima kasih banyak. Kak Anom coba di belakangnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Pemiso, perkenalkan Genjreng.
1: Genjreng.
3: Nah, leles.
1: Nah, leles Mbak Anom mau kene.
3: Atuh, nah atuh make nyanyi tuh noh mah. Terci muka tak acan.
2: Sekarang mah sudah cangker.
1: Oh, cangker tak apa, Pak?
2: Nah, padut. Oh, itu ya halamannya. Nanti tuh jadi pohon.
3: Jadi pohon faktor U tenang.
2: Faktor U itu gitu nyata. Itulah aku.
3: Huay hula.
2: Aku itu nanti. Cinta dan air mata we.
3: Oh, ti aku ka cinta. Jauhnya atuh tenan naon. Mikir ngeloading ngelanya.
2: Sudah lama nurantukan ku
1: do. Mesti ngarti deui ah kalau ana mah. Sok bah, gas bah. Gasnya.
3: Mangga.
1: Gaskeun.
3: Sok mah.

Gue aku melihatmu, melahirkan, melahirkan.

0: Ya, terima kasih banyak. Halo. Terima kasih ya. Abi Udin, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api. Wilujeng siang, selamat bergabung Api. Halo.
1: Halo.
0: Ya Api teh enggak korosor di Api.
1: Udin. Api Udin. Soledad.
0: Maklum Api.
1: Apa sinyal, Nak?
0: Sinyal jika nama. Nah, ini nih. Coba halo Api.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Halo. Ya, ada, aman.
2: Ada ya. Mm-mm.
1: Domisol Fortuna FM.
2: Iya, Gejreng.
1: Api Udin, hari ini sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Hari
0: Api
1: ini
0: mau nyanyi apa,
1: mau apa judulnya Api Udin?
2: Frustasi.
1: Aduh, frustasi. Karena apa nih? Karena prus.
0: Frustasi ya.
1: Baik. Baiklah, disiap kita jingle. Frustasinya.
0: Pakai F ya?
1: Iya, Fan.
0: Oh ya.
1: Frustasi
0: mucin. Kecari yang minus one-nya dulu.
2: Ada bahan om, Kang Adut.
0: Yo, ada semuanya sekarang mah. Perpapa-papaan sekarang Api Udin yang digenjreng.

0: Terima kasih ya Bu Udin.
1: Terima kasih Abi.
0: Sering-sering naik kuih ya, karena mau suara
2: yeah.
1: Yuk.
2: Misal Persona FM,
0: Jireng E. Jireng E. Waalaikumsalam. Satu lagi sebelum promo boleh. Halo.
3: Halo.
0: Hai.
1: Halo. Halo.
0: Password kalau jual juga aja.
3: Persona FM ding jereng.
0: Astagfirullahalazim. Gustino Agung. Saha ieu
1: teh? Ieu teh Acet.
0: Acet teh meni genjreng pisan.
3: Apa kabar atuh Kang Pomki?
0: Ih, kabar baik meni rewas ya Allah. Santai apa Bang santai? Neng enggak tuh.
3: Neng sa.
0: Ya betul.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa Allah Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Ya udah tuh.
3: Pengen dicoba itu.
0: Au. Apa ini coba ini?
3: Berkali-kali.
0: Berkali-kali.
1: Duduyun. Berkali-kali.
0: Berkali-kali dari siapa?
3: Ya dari
0: Abdil.
3: Ya.
0: Dari Abdil apa di Selfie?
3: Oh, dari
0: Arbil.
3: Arbil.
1: Berkali-kali
0: menis. Gaskan. Berangkat.

Yeah.

0: Iya, di Genjrengnya Api Urin, terima kasih. ACT, maksudnya terima kasih.
1: Terus lagu berag.
0: Belum sih, masih ada nih. Ya udahlah, enggak apa-apa. Promo dulu atuh yuk. Kita ke promo dulu, tetap ada acaranya ada Miso Fortuna FM Genjreng. Madit sebentar, Madit.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo como estoy yo. Por.
2: Mundur.
0: Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
6: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
13: Ariel.
14: Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ariel.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
17: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
19: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
17: Tinggal seduh, langsung slurp.
18: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
17: Plus ada topping crush. Gemes.
18: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
17: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
19: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
17: Soya mie gelas,
19: we love it so much.
16: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bunga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin toh Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjrengkeun poho. Sehat dong.
0: Iya.
1: Sehat walafiat
0: gitu.
1: Iya dong. Sekarang agak mendingan.
0: Iya, aku juga baru pemulihan ini teh.
1: Abang
0: ya sakit aku juga.
1: Sakit
0: ya.
1: Apa euy?
0: Hah?
1: Omong dari saya wis, Pak.
2: Dari
0: saya.
2: Udah.
1: Ya udah tuh mau lagu apa silakan.
0: Lagunya Cinta Merah Jambu ah.
2: Oke.
0: Tapi yang ininya ya, yang orinya.
1: Cinta Merah Jambu. Emang ada yang artinya? Oh, ada benar.
2: Enggak ada.
1: Lapenia.
0: Teista, yang apa sama Teis ya?
1: Lapenia. Ya udah genjreng ya, gaskeun.

0: ngulang itu teh ngulang.
1: Nah, atuh makin ngulang.
0: Makasih ya.
1: Atur nuhun sama-sama.
0: Ya, selamat
1: ya, Teh. Amin,
0: Ponur. Cepatnya ada sisa satu FM genjeng.
1: Digenjreng.

0: 12 yang hari ini, Saudara Fortuna. Sepertinya satu penelpon terakhir kayaknya ya. Sebentar. Ada siapa nih satu penelpon terakhir? Halo.
1: Halo.
0: Ya. Yeah.
1: Gamisol Fortuna FM Genjuring.
0: Genjuring, kang Of Gamenanga.
1: Iya,
0: lagu terakhir siang. Apa nih siang?
1: Tiada duanya dari Imam
0: Arifin. Tiada dua. Iya, ada duanya Imam S. Arifin. Boleh, kita langsung jinglekan ya.
1: Iya.
0: Kang Oog.

0: Cing. Iya, halo, ada, sok.
1: Iya, iya.
0: Nah, dia lupa. Keluarin suaranya.
1: Ada cewek ya?
0: Enggak, ini organnya. Tiada duanya.

0: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah ya kebersamaan kita untuk Made Marco. Selamat siang di Singoraja Bali. Lagi monitor ya. Fitri Imut, Marin, Marco juga. Teh pagi-pagi Gusma Mati, Abah Waisel, Teteh Aminah, Tessa Fitri, Socha, Sang Tuketut, Amih Ani, Rans, Bajiran, juga Mas Iro, Ateng-Ateng, juga Kang Ateng. Terima kasih banyak kebersamaan kita tuntas sudah. Akhirnya Ispadalan yang bertugas undur pamit barengan Pongki. Untuk hari ini, hari Selasa bernuansa 22 September 2026. Selain ini jangan kemana-mana, pastikan dengan lagu-lagu Sunda bersama Mbak Diregawati dan Sulistia di Gentra Parahyangan. Baiklah, kalau begitu Ispa pamit ya. Mohon maaf bila ada satu kekurangan untuk domisol siang hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, makin taat, tetap bahagia, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian, setelah itu, beliau pulang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kaum dangu sadayana, aturan wilujeng wayah kieu. Duyeun katabuh tilu teh Dian Gawati nyarengan perdana mah sareng sulistianya dugikeun kareng sena tabuh tilu. Dina dinten ieu kaping 22 September 2020 genep. Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Intra Parahyangan Fortuna FM.

0: ក្រេងរេងអើយ
1: ក្រេងរេងអើយ
0: កុំហៅនៅកាលីស្ដាប់មក
1: អលហាំឌូលីឡា
0: Alhamdulillah, sing damang sateras nanya nengnya, doakan ku mak nini.
1: Amin. Ngap ketang asma ya ter,
0: iya.
1: Asma mah jantan sesek.
0: Nyak neng di dia ke seor anu.
1: Nuga dupa nyawat asma. Ngar ku nawan. Manini teh kamana deui. Sok atuh, bangle nembe tos aya ta. Manini tas ayak mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kin lah tasok
2: gentra parayangan euy
1: genjring euy lok-lokan
2: sian.
1: Tah mangga. Tuh. Kalor ka jero. Aduh. Di mana ieu kerang sening ieu?
2: Di
1: mana?
2: Ah biasa. Anten.
1: Nya sekedap deh meren atas ayo anggap-anggap baik gini ngadintan oge
2: mana pedetnya ayo nuyo ayo nungin tun
1: oh cai dina dina iya sana sedina tanki
2: keluarkan perabotan WC.
1: Kena nama gaduh geremnya.
2: Ayah neng.
1: Ini dikala luarkan juga kia mah.
2: Awatas paning pas saya iya.
1: Lok-lokan Kang. Gerang sayanya. Cok cebian deh.
2: Halo.
1: Halo Ayata.
2: Ayata.
1: Ayah ayah.
2: Ayata.
1: Ayah ayah. Ayah ayah ayah ayah.
2: Tong kawihna.
1: Kawihna on. Hayang kawih naon?
2: Halo.
1: Halo, hayang kawih naon?
2: Kawihna eta we naon teh ciremis.
1: Ciremis.
2: Ciremis.
1: Mangga. Ciremis.
2: Aya aja teh ya?
1: Aya ciremis mah.
2: Ngidara kanggo mami mino. Dan lajeng
1: mohon.
2: Elis Kang Santana, Kang Maman Avero, Kang AE, Kang Marco, terus ke Kang Amar Servis atau kira-kira.
1: Mohon. Mangga, mangga. Mangga mangga. Tur nuhun kaum banglen. Mangga manini lajengkeun deui.
0: Nya neng teu aya sinyal.
1: Nya arawan ning eta ge banglen bie awal nganggo teh sakana ngawe. Bang,
0: bang, neng dia ning empot-empotan.
1: Empot-empotan nya. Nya
0: empot-empotan di kupingkeun teh.
1: Mohon nya eta duh.
0: Dasarnya
1: usum kieu. Usum kieu kamar servis oge. Okay. Manini mangga yang kawin naon sehat manini?
0: Kawin na maning hoyong runtah we.
1: Mangga.
0: Ya, kintu nama kanggo nu atos nyeningnya.
1: Nuhun.
0: Ya, kanggo Neng Haja anu geulis anu nuju siaran sing sehat saterasna nyeningnya.
1: Amin, amin.
0: Kanggo Bang Len anu atos sareng Neng Lisna. Sareng deui kanggo Mamih Minok.
1: Nuhun.
0: Sareng Neng Balebat, Bapak Marwan sareng ibuna.
1: Nuhun.
0: Ibu-ibu Kapuro sareng Mamah Indah. Sareng deui kanggo Bang Len. Bang Len atas nyeningnya anu Pang Payuna.
1: Aduh, mohon atas.
0: Ya, kak, oh, ngejat-jatan. Iya, merenannya, Neng. Ngoyong penak, gitu.
1: Nyata, Kak Dede, ama.
0: Masa ini, ay penak, tenya, Neng.
1: Nya, bingahnya.
0: Ya, resep teh gini ngobrol, gini susirian, urak kesanis nanawan, ya, Neng.
1: Mohon bahagia lah, pokoknya. Masih ya, silaturahmi, ya, pan.
0: Neng, nyage nini-nini, Neng, resep, wih, gini ngariung, gitu, tenya.
1: Kan tenan atuh dateun nini-nini teu budak ngora pinten pami ieu mah
0: nya kanggo ieu tang Den Gemol sareng Den Bantas
1: sareng
0: Jeng Jey sareng deui kanggo korban fitnah das ateng-ateng sareng Kang Marco anu di Cibadak sareng deui kanggo Abah Oon nya Neng anu sok ieu teh hilap deui gini.
1: Abah Oon di Agra Binta ya, mohon.
0: Abah Oon tadi kintun kumanini kamari ge nuju dina Gotun dikintun Abah Oon teh.
1: Mohon.
0: Nya sareng Abah Anom. Sareng deui kanggo Waaung sareng istrina, sareng Egi, sareng deui Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, sareng Kang Asun. Sareng deui kanggo Sep Basar nyaneng anu ditakokan.
1: Mohon.
0: Sareng istrina tadi kintun Sep Basar anu kasep. Ayo iraha bade ka Fortuna. Ditantang ku manini nyanengnya.
1: Ya sok kana menehara resa kalangar de ongkosan oge tonggo ye ning.
0: Iya gra ari manini mah gra torojol deui nyaneng.
1: Iya torojol deui.
0: Ya pasti lukawi manini mah ka Fortuna teh.
1: Aih
0: Sep Basar kita hayo diantos ngkin mah ku manini nyanengnya.
1: Mohon.
0: Ya sareng Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros. Tadi kintun kumanini Kang AM sareng deui Kang Anjas sareng deui Mamah Rita sareng Ujeng Jey sareng Mamah Bungsu Mamah Sipa sareng Mamah Sam sareng deui Mamah Ardi Mamah Riji Mamah Njes sareng deui Mamah Adit sareng Neng Citra sareng Cep Pajrina sareng Mamah Dapi sareng Po Nura oh mami sareng papi nengnya hilap deui
1: pion
0: mami papi tah hayo geur naek
1: hayo geura naek hayo
0: sareng Po Atik sareng deui kanggo ta eta ta nengnya anu taun wae teh joko na uuweu
1: oh eta mah janji manis
0: neng upami kadinya teh urang gelang nya neng kumanini
1: ah moa ma ulah ngarepkeun
0: eta moa ikut meureun nya neng nya
1: moa
0: moon ah eta mah neng eta mah naon duda teh ngeper ku nini-nini eta mah
1: moon nya eta tuh
0: nya sareng Amar Servis duda Araban sareng deui Kang Kalakai sareng Pucukna tadi kintun kumanini sareng Neng Iis anu di Cibadak Neng Nina anu di Nagrak Ami Ani dikintun kumanini sareng deui Neng Yuni alias Neng Ratu nya nengnya ya. Abah Aden anu di Jamatan Serong sareng deui kanggo Kang Solehudin Kang itu tuning Bray Wahyu Tahu sareng deui Kang Hamid tah sareng deui ning ieu teh geuning grup Putra Jaya nya
1: nya mohon sok kitunan hayo
0: ya sareng Cep Centir Cep Jarwo Cep Poheng sareng Mahmud sareng deui Kang Bos Agung sareng Neng Nasna Bos Tendi sareng Neng Atina sareng deui Mas Gondrong sareng Mas Godeg anu icalan baso sareng mie ayam
1: tah
0: Neng Ari aki-aki gaul mah da dikintun oge ku urang da butut cenah radio.
1: Nya entong dikintun lain teh radio mah da mau nguping teh.
0: Aki-aki gaul mah.
1: Kantun ya. Gaul tapi teu gaul radio na lain.
0: Aya we gaul geura radio butut teu diomengan nya ning.
1: Nya guna diraraskeun enggal.
0: Kuduna mah cara manini. Manini mah nya ge nini-nini peot. Tapi otak nama untuk peot.
1: Otak nama cerdas bukuhan apal.
0: Nya neng, enggak sih hari eta teh sok hoyongnya gini ngerejengnya.
1: Nya teh sawias si bura.
0: Kita kaku bingung dari bisi nuju saenya. Nya. Tahapun kan yo manini tak aki-aki gaul. Nya apa ko namanya neng? Cara ko nura atau nya ku manini teh. Nya sadayana tos dikumkeun we pokona mah wa aongna atos egay ta kumanini tos leun tah wa aong hayo geura naek mumpung manini arek turun diantos naekna anu naek arek turun. Aduh neng apunten nya manini neng
1: mohon teu sabios
0: nya cintra parahyangan Fortuna FM ginreng euy hatur nuhun.
1: Sami-sami. Tenuhun manini mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra parahyangan Fortuna FM.
1: Gencring euy. Gencring euy.
3: Bangun teu patos we.
1: Iya, iya nanti asma.
3: Oh, teu pengen nganggo AC atuh.
1: Wah, teu nganggo AC mah kok. Wengi ge teu bobo sama bengi. Nyesang wangi gepan.
3: Terus nuang landung.
1: Atos, oh mantep mama tiasa kadiu dapat
3: istirahatkan kedah namanya.
1: Mohon. Ya tadi Bumi Ge Alim istirahat teh. Ngagoler wae teh asa eungap geuningan anu juki
3: mah. Mohon si kitu nya.
1: Mohon.
3: Yang pada terasannya.
1: Amin. Hayang kawihnaan atuh mama.
3: Kembang lamunannya.
1: Lamunan.
3: Mohon tembang
1: lamunan mangga.
3: Tembang lamunan aturan nembe teman ini nya da bade silaturahmi teh atau cekap gitu kuman ini nya kumplit terus dicataan gitu. Ujung sareng akhir nama sang kasadayana gitu nya
1: mohon.
3: Mohon ah eta mah fotokopi manini teh oli teh meuli antos nya Lilis oge tinggal daman karogena
1: nya. Oh mohonnya masih teu damang.
3: Mohon.
1: Mah teh aya tembang lamunan mah.
3: Kembang sami kembang.
1: Kembang mah aya pangintannya.
3: Mohon. Kembang lamunan.
1: Mangga.
3: Iya, utamikeun kasadayana wae lah nya.
1: Mohon mangga.
3: Kemudian nulujung mancendama jaman tong kateterasan.
1: Amin.
3: Mohon hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kembang lamunan. Aya. Orang tampi deui. Mangga.
4: Gentra parahyangan. Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Kang Marco.
4: Manini kablak kaler.
1: Ka kalerna ka kidulna manini mah imet.
4: Hayang kawina.
1: Mangga kawinaon.
4: Kawina rambut panjang we nya.
1: Halangkang eta teh. Judulna mah halangkang. Mangga
4: kintun-kintun kanggo Irfan Mas Joko Kok Nura Aim Baron Cim
1: aduh
4: Cacap Herman Manini Cu Julai Teh Yuni Deden Bantas Teh Olip Kang Suntana Teh Nina Kang Solehudin, korban fitnah, Mama Nurul, Bang Len, Teh Meliandri, Aba Aden, Mami Papi. Spesial nama kanggo anu mancen tugasnya sing enggal dama.
1: Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Entra parahyangan por kuna FM jering euy.
1: Jering euy. Teh Olive, teh acan wae hujan teh geuninganan nya.
0: Mohon teh acan geuningan.
1: Mohon ah.
0: Eta nuju ka selangnya teh aja.
1: Mohon ieu teh sesek napas.
0: Mohon.
1: Asma.
0: Enggal damang.
1: Amin.
0: Di dia ge geuningan marusin itunya parileus jeung teu ieu
1: lamun.
0: Kemarau
1: na lami pisan ngebul pan. Hawa na kamari teh asa hayang naon es kitunya sate acan ka jantanan kieu teh. Asa haus wae nya. Padahal mah ngina teh nya teh bobo.
0: Oh.
1: Sawa wengi teh eungapan.
0: Eungap mun
1: disarandikeun nya eta mah tersiksa. Hayang kawinna naon teh Olive pangga?
0: Hayang kawinna mah eta wae lah nanti si belatnya.
1: Si belat.
0: Upami teh Olive mah wengi teh duksek.
1: Nya raos duksek kitu mah.
0: Janten teu naik tapi usang teh bobo eta teh.
1: Oh, mohon nya.
0: Janten teu naik ka update oge da bobo. Mun bari kitun salamnya kanon-kanon nembe teh nya.
1: Mangga, mangga.
0: Kang Marco nya.
1: Mohon.
0: Mohon Kang Oka Marin, Kang Oka Meliandri, Kang Oka Dela, Kang Oka Kang Bodi oge nya. Kang Oka Ibu Ipung, Kang Oka Teh Lilis sareng keluarga. Kang Oka Kang Santana, Kang Basar, Kang Oka Teh Citra sareng Kang Bajrina. Kang Oka Manini sareng Mam Papih na nya. Kawa Aun sareng Mamah Nurulna. Kang Oka Ujang Jay, Kang Bayuni ka Teh Anibar, Kakang Mus Mulyadi. Ka ADG teh nya. Kang Aem, mohon ke Pak Ben, kemana Pak Ben tanya lah.
1: Pak Ben ayah, Pak Ben biasa, yang udah masuk kan?
0: Mohonnya. Kang Oka Mami Minok tanya.
1: Mohon.
0: Kak Ibu Marwan sarang Bapak Marwan oge, Kang Oka Teh Balebat oge nya, Mama Nura, Teh Iis, mohon ke Mama Adik oge nya, Mama Dapi, Teh Asti, Kak. Itu Mama, saya itu teh. Mama Yati nya.
1: Yati Bali leres.
0: Mama Ijes, Mama sana di diri teh.
1: Mama Ijes ge kamari ieu teh meni ieu geuningan. Di telepon bade periogi. Eta meni serak teh.
0: Oh, teu damang di meureunnya.
1: Mohon.
0: Mohon mugi ya sing enggal damangnya.
1: Iya, meni ih da panyawatna meureun ayeuna menuju usum kieu teh.
0: Mohon nya eta. Da ieu ge dia teh tadi angkatlah ka pasar uih teh da ieu teh nyut-nyutan mamet para
1: tamu. Mohon balanja ka pasar.
0: Ngalironkeun ieu lancingan cina alit teuing
1: eta. Oh. Jajan ka paksanya mun kitu mah.
0: Mohon nyata ieu Bu eta cucu urang samari teh cenah mae mama 30 aya di dungkap ka bumi teh cekap.
1: 30 teh.
0: Mohon dia teh di sana lancingan eta naon. Teh kedah nomor 34 geuningan anu ngage opat.
1: Oh, geuning ageungnya 34 mah tuh.
0: Aduh, banyak tentunya nomor 30 teh ageung bae teh alit teh cekap.
1: Mohon aduh.
0: Cucuna ieu mah ageung.
1: Ageung jangkung ageung siganana aing mah rongkal ayeuna mah da aduh. Benten.
0: Benten ieu bade dilajeng kanggo ka Kang Amar servis
1: teh nya. Mohon mangga.
0: Kang Maman Apero, kanggo ka Abi Udin, ka itu sate ke Solehudinnya, Kang Azur, Kang ACT OG-nya, Kang Muka Mama Rijinya itu teh.
1: Mohon Mama Riji anu di Jampang Tengah.
0: Di Jampang Tengah mun. Kang Muka Mas Joko Tauu cenah wewa.
1: Joko Tauu wewa.
0: Kang Deden Bantas mohon. Kang Muka Sadaya, oh Kakang Surya, aduh sapun teh
1: Kang Surya. Mohon Kang Surya.
0: Eta mah sok naik wae-nya.
1: Aya wae anjeunna mah.
0: Aya wae eta mah mun sing damang we nya mohon.
1: Mohon.
0: Kang polona dikumkeun ka Pak Sadayana nya.
1: Mangga.
0: Kao ka Mama Rosi Mama Bungsu oge ka mani mah ka kuping ning Mama Rosi ge naik nya.
1: Mohon aya nya Mama Rosi.
0: Aya. Mohon aya geuningan naik ka kuping.
1: Teu aya na gentra mah. Oh minggu.
0: Mohon. Mohon pangpang kuping naon ka Mama Teh Hajah we mugi sing sehat sapapaosna
1: nya. Amin.
0: Oh, nung sakitunya cariosan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Gendra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
5: Aduh, bahaya kenapa?
1: Eta asma.
5: Asma.
1: Wengi jantana teh. Kunaon cita eta asa ngesang wae pan pami asma teh sok ngesang wae nya dina dina itu teh dina leher teh. Kunaon? Oh,
5: demu itu.
1: Mohon ba nuju di eta di payuna nuju di Cor.
5: Oh, iya.
1: Janten ngebul.
5: Kan Pak Bedu asma teuing kenal ku kebul.
1: Mohon matak tersep ucing sanaon naon eta pan
5: enggak
1: buluna pokoknya mah ieu mah teu ieu ge kamari.
5: Kita di masker baja.
1: Mohon. Mau masker ieu ge.
5: Mohon, soalnya nuju iya ta, nanti pamai badai hujan kan.
1: Mohon.
5: Si kebul itu tuh jantan kena pilek
1: teh. Mohon.
5: Mohon.
1: Iya mata enak, ya ada ngapa? Untung ayah lah nong nate jantan kadang agak le.
5: Tadi alhamdulillah itu sih enggak damang deh
1: aja. Gelisah pamai asma mah.
5: Mohon.
1: Terus harap-harap acan.
5: Engapnya.
1: Engap. Yang kau inawan atau mangga?
5: Bagja jeung cinta.
1: Bagja jeung cinta mangga.
5: Mohon. Kintun-kintunanya kanggo Teteh Olive sareng Teh Lilisna. Kamu mama rindu kanggo Kang Marco Marco.
1: Mohon.
5: Kanggo ka Ibu Bapak Marwan. Wilujeng siang Ibu Liliana, Mami Minok. Kanggo ka Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Mama Indah, Mama Nura, Mpok Nur. Kanggo ka Kang Dege, Kang Oo, Pak Ben, Mak Nini. Mak Nini tumben teu nyenggol.
1: Teu nyenggol nya bieunnya.
5: Ilapan sih kana teh. Atuh sabias teh Mak Nini.
1: Atuh eta panganapan tadi teh lungsur heula neng tadi teh sinyal.
5: Nuhun Manini, Mami Papi, Kang Santana, Kang Surya. Waaung sareng Mamah Nurulna.
1: Nuhun.
5: Kanggo Teh Nina. Kanggo Kang Basar.
1: Nuhun.
5: ECT, Kang Oo, Kang Deden Bantas sareng Ibu Julietna.
1: Nuhun.
5: Kanggo Kang Amar Servis. Kang Joko we diantos.
1: Cobi orang saksi, orang saksian. Ka dieu moal teh anjeunna teh.
5: Muhun.
1: Hayang nyaho we tah mah.
5: Nya atuh lamaksakeun Kang Joko.
1: Nya pan ari tos ai tos ngaudara mah nya ulah. Ka dieu we atuh da ulah.
5: Nya lebih akrab.
1: Janten moal hilap pasti disenggol wae.
5: Muhun. Kanggo Kakang AM, kanggo Teh Lisna. Nah, ente acan kenal oge ni ari sok nyarenggol mah nya saling nyenggol gitu kan. Ya di udara heula we kenalanna
1: cina mah. Di udara heula. Kan alasanana tongkieu pan aik Joko weo eta mah. Nya cenah papa meka itu teh pan sabarahaeun cenah. Di dieu geuning sabarahaeun. Nya pada malan oge aya libur nanya. Sahari mah tina sadinten teh. Tina samingon libur sadinten we.
5: Tong ieu ka anon teh tong duduk we itu mungkin bisi bareu ke pantatna Mas Joko. Hiling heula hiburan.
1: Hiling heula.
5: Mungkin teraskeun nya Kang Kang Ateng-Ateng. Kanggo ka Kang Korban Fitnah, Trust Day, Kang Diki, Kang Dery, Teh Eha, Teh Yati Bali, Ibu Atika, sareng Neng Herana, Mas Lami, Dame Oge Terapenak, sareng Ibu Atika, Teh. Eha, Teh Ibu Atikahnya.
1: Caket-caket ogenya.
5: Mungun, dah kan kamera teka masjid, itu sabar hari Jumat. Pamengan, penginten.
1: Mungun.
5: Pangoka Ami Ani. Mama Enjes,
1: anu
5: teu sararehat sing sararehat
1: sing dana ramang amin.
5: Mohon didoge si Mama Sami kitu Mamah me oge sehat.
1: Mohon nya.
5: Nuju mungkin.
1: Nya perlu teh perlu teh aya leuhung pamit teu ngawa demam. Pamit teh demam mah repot teh teh perlu teh ih. Moal aya.
5: Mama gaduh kolesterol oge kan sok clear wae nya.
1: Mohon. Kadea power kolesterol mah.
5: Mohon.
1: Kedah kersa nuang landongna we nu jeneri.
5: Selalu ada sih anu mah selalu siap
1: simpastatin.
5: Mohon
1: mohon alhamdulillah tuh
5: kanggo ka Usaha deh ya, Kang Egi teh tara aya ning enama.
1: Tara aya pancenat putus.
5: Putus panginten.
1: Putus meren isin panginten ya.
5: Putus sa Kang Egi ah.
1: Aduh.
5: Aya bilarian deui udara keun deui Kang Egi.
1: Iya, udara keun deui sugan aya deui nu nyantel.
5: Iya. Oh, Kakang Ujeng jeung.
1: Mohon.
5: Abah anu mapi Udin, aya Susanti, Kang Budi sareng Teh Delana. Kalau kasadayana we,
1: mangga.
5: Punten anu teu ka senggol mah.
1: Mohon.
5: Kalau kamu bahagia sih yang agamang ya.
1: Amin, amin, amin.
5: Mohon. Hatur nuhun bahagia.
1: Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Melian di hatur nuhun. Mangga kong disebut ncep tadi.
6: Aduh,
1: kemana ini?
6: Genjreng, hei, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kong-kong. Cep basar. Cep basar. Bus engkong kong.
6: Cep we cek sering tem cep aki we cek
1: kemana? Aki basan man ini, kemana ima dah yang disebut aki ya mah?
6: Aki, aki ngetawa sami kene ada aki. Rada-rada aduh sana teu nampi ngan asa kumanya asa tak gitu lah rumah sekian Jamila itu gitu tas sekarang
1: datang pan ari bahasa mah tengah galeh nya
6: mun eta gente ngan pilih aya nu ngiri we atuh
1: itu moal aya nu ngiri lah nah
6: sapana aika sang Jako cerantara nyebut encep cenah gitu
1: nya pan atanya marenan sami tos usia
6: iya sami
1: sami.
6: Oh, kawin emang iringannya lah.
1: Mangga.
6: Sangat dukung nak kata Meliandri kalau tewangir sami dah.
1: Mangga.
6: Tiblat oke tiblat oke dah. Bagi asaran cintanya kita kene.
1: Saiknya.
6: Kang Wati aja tiba yuk mancan damai merian sehat sepa pas namunya. Aduh ayi ayi panyawat mak itu. Ini juga istrinya tata. Kamari pasang kilang lah bujang kasep sa. Mangai kita tu sa pembicaraan angkama sa nyambungnya kita sepatu. Eh, tapi mak nuang kadu tibang ukur Noel je nak.
1: Aduh.
6: Sawangi mohon muntah-muntahan.
1: Power ya tak.
6: Kita Lampung, ini mah istri mah.
1: Oh Lampungnya Lampung mah ulangan nuang duren mah. Penyegak ayah gasan ayah hari iya mah. Nangka duren ayah gas naknya jantan.
6: Nya tak, ada. Sana. Ai peri eta cenah pilih baja kenolak kana kamari teh
1: cita gitu. Deh.
6: Ai kitu teh ngajarkeun nya ta. Cenah mah dua dinten weureunanna.
1: Nya rada capek ai sok teu betah mun teu damang lambung mah sok aya roi teu betahna.
6: Nya ta
1: kitu. Soalna pan kitu geuning nyeurieun hate ih.
6: Mun di lajeng ah ka mun ini nya. Aturan. Kawan ini, ya singkong ya. Walaupun nak, kamu mami ami mami Nino berkata kantunya, mami anu di Gerbi, kang Joko Tomo, Papian, Bang Len, kang Ujing Jeng, kang Amar Servis, Api Udin, kang Surya, Mama Yati Bali, Mama Indah, Mama Anjes, kang Ope Ani Cijangkar, TEH, Mama EH,
1: adik tak, Mama EH single dog.
6: Mama Eha
1: sing ledok.
6: Ampun ya.
1: Hiburan.
6: Cek cenah kong basar mah cenah bageur cenah kitu.
1: Bageur seur ka bogohna nya.
6: Nah da kitu. Aduh sanes mah pan di kadu titel anu burunyu sanu mata karanjang. Aing kong mah bageur nya teh lisnya.
1: Wah, boro-boro.
6: Oh, kamponura atuh. Mun anu nolak engkong gitu. Kalau oh, Kang Egi ya, atuh putus sarang bebek mah Kang Egi entong putus sarang fortuna mah.
1: Iya atuh aneh.
6: Kan biasa ke nyari deui sugane, kitu teh ada lowongan, ada longaran. Tapi orang ka dieu amang do Kang Egi mah aya padahal.
1: Ditu nya aya.
6: Aya pasesaan. Oh manjes ah keur beureunan kasarang musim kitu teu damang katamian tos eta pan kamari tos sao pangenten
1: nya jantan capek
6: minggu aya acara dah kitu mun kang mama rindu nya aturan mun kang ponura tong kasadayana lah dikumpulkeun kitu mun teu minama tetep kan mancan damang berarti sehat ya mun
1: amin amin.
6: Terhun kena waspasna Gentra Parahyangan Fortuna FM Genyereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan Bantas. Mohon ganjreng Kang Surya.
7: Lagun mah kuat kalian pilihan anu
1: mohon mangga.
7: Nama eta Kang Basar ya.
1: Mohon.
7: Tekan Joko sok ninggolina acara pop dari nu.
1: Mohon.
7: Sikat Deden Bantas ujing jeung Kang Barlen. Allah mohon. Pasti Kang Basar dah. Mitra. Kang Amar, minan pasar naik nada.
1: Mohon tadi ayam miskol, canes miskol badan naik, hanya nage tadi ngan.
7: Iya, tasaran ke.
1: Kang Deden Bantas gitu.
7: Kang Santana, terus juga Bapak Marwan serangga Ibu nak Manini tadi nuntut setanya, terus juga Upi Mami, Mama Bungsu, Nina di Nagra, terus juga Ami Ani, Taylor, Termelian Rinya, terus Marin, terus Olivia Senja Yati Bali, aku temennya Oh Karen.
1: Tah arean matong di sengot tas tak ayah di kia naning taran naik.
7: Mesti kedamang deh.
1: Untuk asok ayah di nusana sema.
7: Aku tak nak kerja ni, sih sehat kerja
1: ni. Amin amin. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhun Kang Surya. Mangga.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jentera Parahyangan 80.7 Fortuna FM.
1: Genjreng
8: eh. Genjreng
1: eh. Kang Deden Bantas, Lido tuh sujan deui.
8: Oh, dah jawab gigi ayah ngiripis.
1: Tapi akan terus ageng tu.
8: Antos ageng, kamari ker wangi mingguan ageng kan.
1: Nya kah dia mesti acan kene. Eh.
8: Oh, kayaknya usul kah dia mesti nak kata hajah mah. Harus nyalain kan negara buah kata hajah.
1: Ngebuah pun kah ayah naman ayah hujan nama kah bareng kah banjur.
8: Oh, nya.
1: Nya.
8: Oh, tinggal damang kata hajahnya.
1: Amin.
8: Oh, kalau nama biasa lah, cuma teh hajahnya enggak.
1: Mohon mangga.
8: salam jenjereng nama kanggo Kakang Surya hatur nuhunnya.
1: Mohon.
8: Beka Abah Oon, Petra Kak Indun, dan kok Abi Tengila Puae.
1: Iya.
8: Teh Mea, Teh Olive, Teh Lilis Marin, Aki Basar. Atau Sabi Yoski, disebut Ncep Ogeda.
1: Iya, Cana Ali,
8: masih sebut Anom Engkong. Kena iya, Aki, mah. Menembe 17, dibalikin 70 biji. Gitu. Mohon.
1: Mohon.
8: Dilajeng kagak-kagak amar servisnya. Mohon kate balebat ibu-ibu Sapro Mami Mino. Ibu Liliana, ibu Bapak Marwan oge nya. Turanta. Adi teh Bang Lens, Manini Mami Papinya. Kang Jengjay oge teh Mel haturan. Kanggo kasedayana we teh aja. Kanggo kate aja sing sapa paos banyak.
1: Amin.
8: Sing dikabulkeun sagala hajat
1: atuh insyaallah. Amin. Amin.
8: Spesial nama Cek Teh Melian Rima kanggo Ibu Juliet we.
1: Ibu Juliet mohon.
8: Mohon. Siapa papa semuanya Ibu Juliet.
1: Amin.
8: Mohon. Hatur nuhun teh aja.
1: Mangga mangga.
8: Sariasanana asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
9: Cinta Parahyangan Fortuna FM jreng euy.
1: Komo geus capenya leuleus. Santana ge.
9: Aduh.
1: Segala kunyarira ngaradangan kunyarira baranya kunyarira wah.
9: Hey,
1: iya mah. Mana ting mantek.
9: Cek barang kunyarira. Aduh.
1: Aduh kedana anu damam.
9: Anu damal anu ieu nya.
1: Aya nu nyelang-nyeling.
9: Anu damal anu ieu lahir batin.
1: Nya atuh kudah milihan anu kitu nu dipercanten.
9: Ah gitu. Percantun segala rupinanya.
1: Nya.
9: Gitu. Buat pendamping ongko
1: ah.
9: Buat sekretariat ongko.
1: Bangun nanti iya maka pendamping oge. Iya mah mengawaka.
9: Mengawaka kubahat tuh.
1: Mengawaka mengawaka wai kan gitu mah.
9: Carana tuh pasihan ide nah lah.
1: Mengawal nyaa.
9: Oh nyaa.
1: Nyaa
9: gitu.
1: Nya. Waong ta waong ah. Waong
9: kedah nu aya nu pas gitu tanya.
1: Da jalmi mah moal aya nu pas. Teu sampurna sadayana ge.
9: Ada kekurangan ya.
1: Aya kekurangan aya aya kalbihanana.
9: Ada mungkin. Min plus.
1: Tah kitu.
9: makanya enak hayang kawin nah eta bahagia sareng cinta
1: enggak
9: tapi hayang diberinya
1: kan ti istri teh aya
9: teh aya
1: aya ta se
9: aya sok diserbu
1: tong ai ti istri mah nunyung ke depan pamagat kedahan pamagat deui dul okay, sumbang so. Pangraosana nama
9: oke okay, so. Jadi aya di belah tahoyong gitu namanya gitu
1: nya
9: ya terusnya iya nak ka istri mun tujuan anak gitu nya gitu. Jadi bagnya ya cinta ongko pan jadi sampurna namanya nya gitu. Da ayeuna bagja unggul teh cinta mah da
1: percuma
9: percuma ini cinta umur cinta
1: bahagia cinta teh hese cinta teh jero cinta umur teh bahagia
9: cinta hese nya jadi iya iya percuma ya. Gitu nya itu dua-dua anak kan ayahnya gitu
1: well
9: oh gitu nya eta mah tak gitu nah eta mah dikintuna tuh ayah namanya
1: nya mah enggak.
9: Tak iya weh, nama kasar teh itu tuh teh harian tang gaya weh.
1: Tong disenggol tara naik terus berbulan-bulannya oh, jang naon kan mana yang agak tara naik, anu naik oh, kumpul. Gitu.
9: Anu naik mah iya weh, talah. Kan so, ini kamu mut banyak kasar tenmel, teh olip, marin.
1: Tadi sok naik weh.
9: Terus lebat bu ibu.
1: Eta sok ayah bu ibu ngaya ayah.
9: Ponuro. Oh itu man ini. Mais, yeah. Mangi papi, terus mami minok, terus nana itu teh mama anjesnya,
1: mm-hmm.
9: Kang Aetna, mama bungsu, terus mama Indah, Selisnanya, tak naik mah, terus nana oh pamaket mah iya mah Bang Len, Pak Ben, Ujengge, Kang Udin itu.
1: Marco tadi nu naik.
9: Marco, Kang Mono Apero, Kang Dinan Bantas, Dinan Bantas, Dinan Gembol,
1: Kang Surya,
9: terus, Kang Surya, Kang Santana,
1: Kang Amar Servis,
9: Kang Amar Servis tetangganya,
1: Kang Basar,
9: Waong, Kang Basar, kata Dayana ya, tuhnya atau
1: kata
9: Dayana nya apa gitu,
1: mohon,
9: kita anu ke Yaman, Iwe, oh itu anu soketa teta. Anu di Gunung Dut ya, ini kan sama nanti.
1: Mama Rosi.
9: Mama Rosi.
1: Terus alam-alam menemui naik deh, cina kamari ayah naik.
9: Ayah naik kamari ini kan, ya.
1: Tebih.
9: Tebih sering betul namanya.
1: Tebih gitu. Gunung Dut, tapi ada kampung kur di nanti TikTok aja nama.
9: Oke.
1: Mohon.
9: Oke, dan ya, ada di spesial nama kanu iya, anu tekat sebatnya hampura badang cina kamu harus ini. Tambang nama kata haja lainnya, sing sehat tau pausna.
1: Amin.
9: Ya. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amar Sarepis ulah jeung bayaki. Ceremis Bang Len.

0: 97.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, serendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food
12: 90.7 Volume FFM.
13: Jadi kesahannya nama dot kawih. Di belakang mangga tuh. Tampi kawih naya genjreng.

0: Masih di sanganku Diana Gawati dan Karing Senata Botilu Dina Gentra Parahyangan Fortuna FM Gencring. Anu ngawitan tadi pangpayona ya Ibu Ipung Titabuh setengah duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan Fortuna FM Gencring. Uliung siang neng haja belujang mancen tugas. Mugia sehat sapa paosna amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lope. Tunuhun kasadayana anu parantos nyapa. Mugia sadayana sehat sapa paosna amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lope. Sapakila ning hajah mugia ingal damang amin. Rabbal Alamin. Hoyong kawihna bogo kasaha. Mangga. Mungkinnya pangpayuna keun. Parantosan tadi ayat kene balung tacan kemang lamunan bagja jeung cinta kanggo Meliandrinya. Aduh, teh enak benernya. Orang aus kan ti ibu sareng Bapak Marwan. Haturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haturan ulujeng siang. Ulujeng sonten kasadayana nuju ngupingkeun acara Gentra Parahyangan Fortuna FM Gencring. Aduh, hawa tos teuing atuh geuningnya nu geulis teh nuju teu damang. Henteu da tadi wengi ieu teh karaosna mah kamari-kamarina mah henteu. Mung kamari teh gaduh dosa na kieu. Tah wengi teh sonten meureun asa haus kitu. Terasa nuang cai es gitu tanya. Terus seueur eta geus setengah gelas. Asih teh asa kieu geuningan. Padahal mah panginten nyata gogodana bade aya panyawat gitu. Sing engal damang atunya kamari ge dikantunkeun mun sepi rehe jempling. Sareu ibu sareu sadas mah. Biasa wae ibu. Da teh aya teh Dian ge jalan acara masadayana ge. Ibu we panginten tos ieu, tos geget nyambunya. Hayong jantan naon tah? Hayong jantan naon tah, Bu? Kintun salam nama kawina hayong nineng, ibu mah mah gentos-gentos. Sate acan aya ularanana anu pirausan kana manah ibu hor ibu mah kitu pamitas ewaloranana tah ibu janten bade minggat sanes Bu moal minggat mah. Kintun salam nama kanggo ka mami Minok Balebat Manini mami papihnya Kang Marco tah warga Enggalnya nguping teh lajeng oge kanggo ka ibu Ipung Sapuro lajeng ibu Liliana Bang Len Pak Ben Ujeng J Jokowew Waong, hey Waong naik kunaon tuh naik tadi yang semuncul. Hey, gitu geninganan sekedapnya iya ngawaskan lah iya amihani sekedap. Lajeng ongge kanggo ka Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Budi. Lajeng ongge kanggo ka Kang Maman Apero, Yuni Ratu Tanjung Sari, Abah Oon, Kang Amar Servisnya. Dikumkeun kasadayana nunjung ngupingkeun acara Gentra Parahyangan Fortuna FM ngagenjreng. Khusus spesial nama kanggo Neng Hajah Diana Gawati wenya mudah-mudahan didoakeun ti katebian sing enggal damang deui margi asma mah ti kapungkurnya. Tos lami teh ih. Tos lami teh janten aya na cocok kieu pangintenna. Tah lajeng oge ti hamba Allah ya di Pesona Cibeureum pas sebarang-sebarang sareng teh Dian mah ieu teh nya. Ngelayan ieu teh tos diblokir oge. Terus diblokir oge aya deui geuning komenna teh uyuhan. Weh ah. Nya orang ieu heula. Hayang kawihna baluweng. Baluweng. hayang kawihna baluweng. Dikintunkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gentra parangan Fortuna FM genjering euy. Sareng Dian Agawati. Semoho dia memang Dian Agawati sareng sanes. Bade ngintun salam nama kanggo kanu parantos ngiring jabung lawung we dina acara ieu. Data acan ararapa. Lila ning lila. Pokona mah kau kasadana salam kenal data acan diapalkeun ngene teh apal-apal hayang alim nyerat hayang diapalkeun teh apal-apal meureun teu serius. Ieu pertanda tidak serius jalminanya. Pokona mah kasadayana spesial mah kanu mancandamel we lah. Dedeh nineng nama nineng nineng nineng sedih blok oge. Atuh nuhun kawina hoyong baluweng insyaallahnya sok saha ieu nu bade naik. Ibu Liliana genjering euy teh aja sehat selalu ah ulah teu damang nyada ijal memang pasti aya damang aya henteu kitu tah. Kamu yang betul seliliaran tebih merenya. Sok mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy Amih Ani. Di Gerbi tebih.
1: Masih di Gerbi masih betah di eta teh di kampung teh.
0: Di kampung oh, Mitoha. Aos tiis nya di tempat Mitoha merendinya teh. Pan orang geur bicara ge mah sanes. Wew. Kawena yang naon ya?
1: Saur si bapak teh hoyong ka ieu naon mawar bondak teh pami aya mah.
0: Aya. Ya tah.
1: Ieu mah pesenan ya kanan si bapak teh. Kirim-kiriman yang kata teh Meli teh. Waom, tas taman ini, atuh nuhunnya senggolanan nate tadi.
0: Nuhun.
1: Terus ke ibu Ipung, teh Aren, Kang Gede Bantas, terus ke teh. Aduh, kebasukan nih.
2: Kadang kita nggak butuh cinta yang sempurna.
0: Terus?
1: Sama Indah, terus ke Mami, teh Balebat, Kang Ujeng Jai, tanya, terus Kang Surya. Maman Antero, Api Udi, ya si Bali ta, teh Olip mah sareng Pak Ben, sareng sadayana we teh dikumkeunnya, ieu mah anu tos naraik, anu atasan naik, aya narang naik, ah engalan, jabung lawung dina gentra parahyangan Fortuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Ani, Amih Ani. Halo. Ih. Kunaon atawa aung teh? Diangkat di pareuman, diangkat di kaogonya. Kaogo. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Sareng.
3: Sekarang orang ramai Kang Barbar.
0: Kang saha?
3: Kang Barbar.
0: Barbar ka mana wae teh salaminya asana teh?
3: Nyebrang lautan, sibuk teh.
0: Oh, nyebrang lautan.
3: Oh,
0: kan kada ayeuna ning ka jantanan nyebrang-nyebrang lautan teh.
3: Iya, mohon ya.
0: Ka laur.
3: Mun da mun napan kana BCA teh.
0: Oh, leuras.
3: Bangun ka acan anggeus.
0: Mangga kawihna bade gabung.
3: Ayah mah kenanya Tunggara Cinta pagi-pagi karena waktu sama pios digabung deh.
0: Tunggara.
3: Oh, bikin tunanya tanya.
0: Enggak.
3: Kalau ke nonongnya, sama Mang Apero, sama Mang ini, Kang Basar, Kang Eden Gembol, Pemanora, terus Kang Balen, Kang Eden Bantal, Kang Kasadaya, nawete.
0: Enggak.
3: Utami nama kangen macam tugas saya kata hajanya moga-moga sing siap siapa paus nanya.
0: Amin.
3: Tak benar pesan kang keluarga. Atau nol kena waktu nanti.
0: Enggak.
3: Dari asal nama assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggara mana tunggara tetep ayah geni akang. Tunggarana. Tasok.
4: Halo.
0: Halo.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Dia nyereng euy.
0: Duh, aya nama naik teh aya di malam.
4: Hah?
0: Naikna di malam wae, sore malam.
4: Kalau naik lah. Wah, mau bisa sulut dosa bang ini.
0: Wah, dah sok aya mata-mata nasi mami minok. Ngawaduh, atau jujur dah mau dinana mau dicarekan.
4: Di sana lah, mau melihat yang biasa jenek gejleknya.
0: Non?
4: Kami ada yang biasa nya semua orang geger.
0: Ah, mau akan wae ada oge, aik itu mah?
4: Non, kau ibu aja.
0: Kawin naon?
4: Kawin naon aja lah. Sipat tahunan di Darso.
0: Sipat tahunan ayah.
4: Itu begitu nama, di banyak kolong di mana bagus lah. Kami ini ya turun sapanana, ibu Ipung Sapuro, ibu Marwan, kali si bapana, Teoib, terus di nama Jeff, Mami Minok, Mami Papi, Mani ini anu gacor. Kamu kasih ada yang nama lah. Dia dilengitkan dari ketekin.
0: Itu cara penting, itu penting meni mija.
4: Spesial kalau lo mandu banyak sehingga gak ada mang yang diaparin panjang Yuswana yang diaparin di Regina
0: amin
4: Regina.
0: Amin
4: eh ya bu yang lo percaya gara 54 kali je
0: naon
4: kata ibu asmanya
0: ya ku naon
4: nah yang itu abis yang lo percaya weh karena pangambung sing seringgan gitu
0: padahal asma orang lo aung mah mun pilek mah ya mah lain pilek asma.
4: Oh mun ini punya sih enggak lama itu
0: ibu
4: kudu kumaha tuh kudu bebem Jendra Parahyangan koordinator dengereng I
0: lebay.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lebay balebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering euy. Enggak balebat, Mbak Dian teh malam teu tiasa bobo, malah tos diurut teh. Kalau mungkin ripuh. Aduh, enggak. Emang lamun asma mah pasti ngesang tah bengi teh. Tos diurutan aja ditegenah kieu gitu. Orang kawitan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendera Parahyangan Fortuna FM geujreng euy. Lujeng siang bahaja. Anu cantik, ieu mah laguna mah kabujang ya. Sareng anu saya mana siang oge kanggo keluarga balebat grup ceris inspirasi Bapak Marwan sareng Ibuna sing dipaparina kesehatan, kabahagiaan digampi ka rezekina sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kitu salam nama kanggo ka Mami Minok, Bang Len, Kang Surya, Kang Deden Bantas, Kang Budi, Kang Amar Servis, Amna Pero Jokowe, Mama Nini, Mami Bu Ipung, Meliani, Marin, kawih nama emut baik. Aduh, siang teka puterkan ya laguna loba nementa. Jeng harayang wae di nementa lagu teh. Ayang diputerkan. Emut baik. Atur nuhun. Nah, cenanya orang iya lah nu tadinya orang puterkan lah tadi teh kawih nate naonnya tadi teh kembang lamunan bagja jeng cinta mana ya bagja jeng cinta ya tah mel. Mangga.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
2: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
12: Gurih karinya berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
11: Dari Wings Food.
14: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalnya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Woy.
14: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
16: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
15: Iya, Dik.
16: Bang, beli sabun krim ekonomi.
17: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
16: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah.
19: Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
16: Terima kasih sabun krim ekonomi.
17: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
18: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
20: Winscare. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna Gotun. Hari ini Goyang Pantun bersama Mbak Ninu hadir sampai tuntas nanti pukul 17 ya. Ke Malabar, ke Barcelona, apa kabar saudara Fortuna? Sore-sore duduk di beranda menikmati angin menyejukkan hati. Selamat sore di hari Selasa, semoga harimu penuh energi. Amin. Masih semangat kah untuk Anda beraktivitas hari ini? Kreatif pun cuaca lagi hareudang bayeungnya meujeuhna wayah kieumnya saudara Fortuna. Dan tentu saja saya hadir menemani Anda sampai tuntas nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Yang mau berpantun bangga dikirimkan saja 081514907907 atau juga komen di Facebooknya dan WhatsAppnya juga ya. Ditunggu saja seperti biasa gitu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Yoi. Goyang pantun. Goyang
1: pantun Fortuna FM Dring.
0: Waduh, ini Mas Joko Tauu kahiji tumben-tumbenan. Aduh, biasa sok cakah ciki heula nya di toko.
1: Itu diheulakeun.
0: Aduh aduh. Laris manis Tanjung Kimpul barang habis duitnya kumpul ya Pak Joko ya.
1: Amin.
0: Kumaha di ditu teh sujan teu acan.
1: Aduh, garing.
0: Oh, masih kene. Teu acan ya. Oh, tajan hujan.
1: Untung ya, laut nanti dibedah.
0: Oh, itu tehnya.
1: Sapara laki
0: itu acan gitu maksudnya?
1: Tajan.
0: Tajan pisan. Oh. Iya, enggak apa-apa. Tapi intinya kita ini ajalah. Menunggu aja mudah-mudahan secepatnya dapat si giliran sih insyaallahnya hujannya.
1: Alhamdulillah kalau air mah enggak kekurangan.
0: Enggak kekurangan ya gitu alhamdulillah. Siaplah ya. Ya, silakan langsung ya dengan jinglenya sebelum ke pantun mangga yuk.
1: Berangkat.
0: Radio
1: Pantun Jena di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Genjring eh. Aduh pantunnya.
1: Di depan pintu ada bel yang ukuran ini.
0: Oh lo, beri panjang terus.
1: Dalam rumahnya.
0: Oh, dalam rumahnya. Oh, terus.
1: Saya Nino, saya Mel sama Mami ini. I love you.
0: Oh. Oh, entang gusti mending dibarong.
1: Dibarong.
0: Mending diborong, gusti. Tata cenaman ini diborong. Ulu, ya aturan diborongnya, gusti. Nu agung. Oh iya. Tapi nggak apa-apalah. Demi
1: iya,
0: Fortuna.
1: Demi hiburan, ya.
0: Iya, demi Fortuna. Sok-sok naraek. Mohon.
1: Gitu.
0: Kumaha? Iya. Tapi kumaha Fortuna? Tapi kapal lidinya sayet be.
1: Saya.
0: Oh, saya.
1: Mohon. Tadi sangat repot pagi mas teh.
0: Oh, gitu. Oh, tadi pagi.
1: Tadi pagi.
0: Oh, iya.
1: Kurang gendring
0: gitu. Oh, gitu.
1: Kayak peka gitu, kayak peka.
0: Oh, ayo sekarang kumaha?
1: Nama iya.
0: Mendingan kita maksud. Oh, iya. Baiklah.
1: Mending kedengaran.
0: Mendingan. Mundingan. Ayo mundingan. Eh munding. Mangga lagunya.
1: Cuma bahasnya jadi ngayuh umpul ini nama nanti.
0: Apa?
1: Kegedean mungkin jadi
0: ngayuh. Oh iya dari sananya.
1: Gitulah.
0: Maksudnya vokalnya gitu ya.
1: Bahasnya.
0: Oh iya. Oke. Siap. Enak.
1: Kan soalnya di ini mahnya sama Pak Joko
0: itu mah pakai itu ya, Sony ya, pakai Sony ya.
1: Pakai Sony.
0: Oke, jadi ketahuan gitu. Dugeng. Baiklah Pak Joko itu. Pak Joko ada apa? Termos Pak Joko ada termos es.
1: Halo
0: Pak Joko
1: halo,
0: ada termos es. Dulu iklan apa gitu kan ya Pak Joko. Bu Joko ada termos es cina bareto gitu ta termos ya orang pleset jenya. Sok mau lagu apa?
1: Laguna air mata darah tapi covernya dari Adela kalau nggak salahnya.
0: Air mata darah mana tuh
1: ini? Iya sama caking ya, sama caking man ininya.
0: Air mata darah cenanya?
1: Oh gitu.
0: Ulu, kayak orang itu nih.
1: Man ini mah gak dengar.
0: Oh iya nggak iya kan punya lagu kebangsaannya. Oh air mata darahnya boleh nanti di ini ya. Boleh buat siapa Pak Joko?
1: Di kedepan.
0: Bunda aja semangat, Bunda aja.
1: Ibu sensus di kedepankan
0: lah. Oh iya,
1: ibu
0: betul.
1: Ibu sensus saya mandi.
0: Menuju netepan sih kena tanya netepan hela.
1: Oh gitu.
0: Siga
1: tadi
0: nama.
1: Macam na, iya
0: nyukan saya. Oh mohon. Oh gitu.
1: Oh gitu nyukan saya.
0: Boleh boleh, boleh boleh boleh.
1: Terus iya temel ayo.
0: Air mata darah kapernya ya.
1: Iya kapernya.
0: Dari siapa itu teh Adelanya?
1: Adela.
0: Adela. Oh, Adela. Adela. Adela. Boleh, boleh, boleh. Oh iya iya iya. Boleh. Boleh buat siapa?
1: Temel naik, temel.
0: Kasih harus malah, boleh, boleh.
1: Temel naik, temel.
0: Terus mau oh, mau iya. Rampak gendangnya, dangdut koplo rampak gendang atau gimana? Ah, naon we lahnya?
1: Ya,
0: boleh.
1: Nah, udahlah. Anu blaktukan dan nah,
0: oh, blaktukan ayah, koplo ayah, boleh. Da, nah, kalau dapat tendang ada.
1: Tasanin tasanya,
0: Tasya Rosmala, iya, boleh.
1: Iya, iya. Ayo gitu.
0: Boleh. Buat siapa?
1: Teolif, Marin, ibu-ibu, balebat.
0: Ayo man ini semangat, Bunda Aca semangat ayo atas miskol-miskol. Ayo, oh, ayo, ayo. Man ini tak langsung atuh.
1: Bu, itu nanti Pak Nuro.
0: Iya.
1: Kang Deden Pantas, Deden Gembol, Mamana Pero, Bang Len.
0: Yo i.
1: Pak Amin.
0: Yo i.
1: Terus Jeng-Jeng.
0: Yo i.
1: Waaong.
0: Yo i.
1: Kang Amar Servis.
0: Boleh.
1: Seharen. Teh Juli, Meanu,
0: okay,
1: terus Mama Bungsu, Teh Malinda,
0: siap,
1: Mama Yes,
0: boleh,
1: sama ASN-nya, terus Telisna, Telisna kan antara naik ke
0: Risle. Oh Telisna udah lama nggak kedengar kabarnya.
1: Naik Telisna, ayo,
0: okay.
1: Jadi Eta,
0: siap,
1: jadi kecemburuan ke laut, kalau udah naik ke
0: Telisna. Hai Telisna, hai hai.
1: Halo Telisna, terus.
0: Mama Bungsu, Mama Bungsu, Mama Bungsu, Mama Bungsu, Mama Bungsu.
1: Mau dari Bojonglopang ya?
0: Iya betul.
1: Ke Rusun Jengkol jana di Mamuju.
0: Oh.
1: Mama Bungsu.
0: Iya resep buku. Nya jengkol mah, jengkol mah, jengkol jengkol jengkol.
1: Terus isunya saat itu tuh Mama da nan tapi nya.
0: Oh mohon, Mama Dapi saha
1: gamin ngadahilap
0: ari tacan terang. Ari tacan terang jalmi na masuk nyeta teterang kumahnya jantan tacan ieu kita tapi wios di udara sok naik mah kita tanya. Gitu. Sok pajoge teras hadeuy kita salamna langsung spesial.
1: Spesial
0: atuh. Sok spesial aja leh.
1: Ah, karunya mana ini ya, Teta?
0: Iya, tos koko sehan.
1: Oh, tos koko sehan, mau kertas.
0: Iya, betul, Kak Eta. Tinggal tos koko sehan gitu.
1: Ah, tak gitu, tos ngomong kacamata, jangan balik di awas.
0: Toko nama dari Pak Joko, I love you.
1: I love you. I love you, Teta Uden.
0: Siap. Ah, mana ini I love you, Cina I love you. Buat mana ini I love you, Eta I love you.
1: I love you malam minggu you.
0: Oh. Aduh hiburannya di udara resepnya.
1: Ya, nanti spesial buat Teh Ninoe.
0: Siap, siap,
1: yang
0: siap.
1: Penting bahagia.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya Allah.
1: Ya.
0: Amin.
1: Nah, gitu aja yo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Kapi haluan ku mama saya ulu. Bunda Aca kerja tengah. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bayang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Aduh man ini kapi haluan ku mama indah.
2: Kapi haluan aduh man ini.
0: Aduh wios lah sakilang. Sakilang dari Pak Joko teh cenah I love you buat man ini. Man ini I love you dari Pak Joko cenah kita aduh. Oh, oh benernya man ini artis kita nih dari kawasan. Ya sudah, langsung Mama Indah mangga genjrengkan.
2: Genjreng. Fortuna.
3: Radio panggenrengna di Sukabumi.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng. Aduh aduh aduh. Hasilkeun apantunnya.
2: Di atas tiang adalah yang layak pergi ke kota naik ke dati.
0: Oh.
2: Kamu sayang hatiku melayang
0: jauh
2: di mata dekat di
0: hati. Oh jauh di mata dekat di doa. Oh hetate.
2: Aduh selamat sore atuh Tino.
0: Sore juga kangen ya mah ya.
2: Iya gimana aku abis jalan-jalannya.
0: Abis jalan-jalannya ya ini aja refreshing mah biar lebih fresh aja. Kitunya ulah ngulu wuting gitu happy
2: iya,
0: way mah
2: ya.
0: pokoknya di happy-happy kan harus happy gitunya.
2: Iya atuh,
0: biar nah, hidup teh ya. Hidup teh cuma sekali, kapan lagi gitu we. Irah hadeui bakal ditu naik naon
2: paling paos di dunia mah cuma sekali.
0: Nah eta mampang bempeng hirup.
2: Sekali lagi nanti.
0: Ya. Eh betul mampang bempeng hirup gitu mah. Ya sudah.
2: Ya, sehat aja. Ya.
0: Mohon penting mah sarehat sadayana.
2: Iya, gitu. Banyak rezekinya.
0: Dalam rangka ngabeberah mana?
2: Iya, gitu. Dibeberahku sorangan.
0: Nah, dibeberah we kitu tah urang teh kumaha deui atuh da. Ya mah nya, mah mulai iya, bapak mangga.
2: Iya, pengen lagunya teh ah. Apa rindunya tuh? Hati ku we atuh oh, sama Teh Nino ya.
0: Eta sama si Bebek. Bebek bae Bebek Mama Indah.
2: Lagi enggak ada tadi oh, saya biasa aktivitas dulu
0: aktivitas di luar. Oh iya boleh. Iya. Enggak apa-apa. Boleh,
2: mau nah, siapa? Sore mah pulang, Dak.
0: Oh iya pasti.
2: Betara jauh
0: tadi. Oh, benar. Aduh.
2: Salamnya ya. Buat yang baru sampai
0: Mas Kang Joko. Joko.
2: Wow. Buat Manini juga
0: Mas ya. Joko, tahu
2: yang dapat I love you dari.
0: Nah, dapat I love you. Manini I love you ya, cina Pak Joko.
2: Terus juga buat Ponura, Mama Syah, Riandri, Teh Olive, Mama Rindu, Teh Harit,
0: Jule.
2: Buat Kang Basar, Kang Santana.
0: Siap.
2: Kang Surya, Mama Buntu. Teh Ranti.
0: Oke.
2: Terus juga buat Teh Citra.
0: Oke.
2: Ada Mama Rita ya.
0: Yoi.
2: Mama Njes.
0: Mama Njes. Sama
2: Kang Agusnya juga.
0: Abulih.
2: Iya, terus buat
0: buat Bang siapa? Len. Oke, Bang Pak Len. Yoi.
2: Ayah Susanti.
0: Boleh. Mama Rosi semangat, Mama Rosi semangat.
2: Ya, tak ya buat Mama Rosi ya semangat ya.
0: Bunda Aca semangat.
2: Iya, buat semuanya aja yang belum naik semangat terus.
0: Oke.
2: Iya, semoga pada sehat selalu amin, semuanya ya.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Teh Nino yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Allah. Amin.
2: Semoga amin. Selalu mendapatkan kebahagiaan.
0: Amin.
2: Di dunia dan akhirat.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Spesial buat keluarga. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
2: Ucapannya.
0: Yai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa? Mama Indah. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Goten, goyang pantun Fortuna.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Barbar.
0: Siapa?
4: Barbar.
0: Barbar.
4: Bara.
0: Di mana?
4: Di Rambang.
0: Bara-bara, baby yeah. Bara-bara. Baby bala-bala. Bala-bala jeng cikopi. Cikopi bara. Jeng bala-bala. Bara, bara-bara. Bara api. Aduh, Kang Bara di Rambaya ieu nun teh bare hareudang bayang-yang atawa napi hujan?
4: Sami hareudang.
0: Heuh, atuh da sami we bara api komo bara api mamatak hareudang.
4: Mingkinan teh.
0: Kumaha?
4: Mingkinan hareudang.
0: Wah, atuh komo we. Hareudang. Panas. Langsung saja genjrengkan Kang Bara.
4: Fortuna. Radio Panggendrengna di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Genjreng, baiklah, Kang Bara, apa pantunnya?
4: Bukan lautan, hanya kolam susu.
0: Itu naon sih maksudnya, sama lagu atau lirik lagu, terus kemana?
4: Bukan
0: lautan, hanya kolam susu, terus kemana?
4: Siang-siang minum kopi rokok Samsung.
0: Atau merek eta mah akang isuk nanaon teh. Merek atau teu masang iklan di dieu ah.
4: Enggak kan itu.
0: Oh, terus kumaha?
4: Saya enggak peduli mertua marah melulu. Yang penting saya sudah jadi menantu.
0: Menantu paling disayang ternyata dirimu ya oleh mertuanya. Berbahagialah.
4: Ini lagunya.
0: Lagunya apa?
4: Segudang rindu dari Retina ada.
0: Oh, segudang rindu. Segudang Rindu dari Camelia Malik atau dari Revina yang dari Revinanya?
4: Mohon.
0: Ya udah tuh nanti diin aja dulu ya. Sobat buat siapa?
4: Buat yang barusannya Mama Indah, ada okay. Kang Joko juga, Kang Basar, Kang Deden Gembol, Kang Santana ya.
0: Boleh,
4: Mama Nini, buat Mama Rindu, yoi. Buat Mama Kang Mama Alpero, Kang Balen, terus buat Teolit ya.
0: Boleh.
4: Mama Nora.
0: Boleh.
4: Buat semuanya aja lah tuh.
0: Buat semuanya aja Kang Baratnya. Menantu yang paling disayang oleh mertua. Ternyata ya, tambah tetes sangka geningnya.
4: Seperti ya.
0: Yoi.
4: Buat yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin. Hatur
4: nuhun.
0: Sami-sami.
4: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Orang rambai bara bara bara bara baby baby bara bara bara bara bara bara bara. Tambah bala bala. Halo.
5: Halo, assalamualaikum, goyang patun patun
0: hebat. Hey. Mama Rosi Gunung Endut. Mama Endut Gunung Rosi beda gitu. Mama Amina. Mama
5: Gunung Rosi.
0: Salah. Oh, alhamdulillah baik. Mama Rosi, kumaha damang atuh di sana teh hujan tajam.
5: Kamari sagebregan teu deui nu kaena bayeung yang.
0: Oh, bayeung yang, bayeung yang, bayeung yang.
5: Bayeung yang teu duit.
0: Ah, percan. Yeuh, ari artos mah nya geus lumrah. Pasti teu barogan duit kitu tah eta. Pasti teu geus aneh. Ah, ieu urang sorana ulah. Jadi ieu teh pasangka-sangka, cik batur mah ieu teh pasangka-sangka da pasti da ieu teh.
5: Atuh iya pasangka-sangki, pasangku-sangku ada samu nu karohok pea.
0: Pasangka-sangka ulah sok kitu nanaon teh pasti teh pasangka-sangka cik batur mah. Enak ya. Da teu da moal mungkin nyaritakeun masalah da di dalam muka da tiel mah nya moal mungkin pan bener teu. Kitu pasti we setiap orang. Mama Rosi, karena setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Betul apa ya, betul? Nah, itu dia. Betul, betul, betul sekali. Nya masalah maya wae-nya. Cek saha. Pokoknya urang mah nu penting mah urang mah usaha eukeur, ngadoa kudu merenta istilah kitu.
5: Dihapikan aja, dijoykan aja.
0: Jadi pasangka sakwa sangka sangka, ih bangun ngeunahnya, ih bangun enaknya, amin, di amin, ih tangis Allah. Ya sudah, langsung saja genjrengkan mangga, okay. Yo.
5: Fortuna, radio pengenrengna di Sukabumi Fortuna FM.
0: Genjreng, ih tak itu meren, ih sok mah. Sok.
5: Sapu tangan juru empat di dalam perahu sakit tangan dapat dilihat sakit hati.
0: Siapa yang tahu? Etama dalam banget. Berarti lagu nak duki sakitnya ku di sini di dalam.
5: Eta emangnya mau itu lagu?
0: Sakitnya
5: pangeret di baju hejo baju raja hijau di tong direret tong ditenyok kuring manges boga deui.
0: Harus sudah move on. Aku sudah lupa. Pokoknya geus poho ka anjeunna dukanya cik Mama Rosi teh geus poho eunah mah geus move on.
5: Eta minum di laguna anu disebatkeun ku teh minunya.
0: Sakitnya ku di sini di dalam hatiku. Ta eta laguna teh mantap atuh mah.
5: Mantap sambil ngopay.
0: Oh, atuh.
5: Eta Nino sebelum yang cowok tadi teh siapa yang nyenggol Mama Rosi?
0: Yang sebelum cowok teh, yang sebelum cowok.
5: Yang sebelum cowok. Ayah ibu, mamah naon sih?
0: Mama Indah.
5: Oh iya, terima kasih Mama Indah.
0: Ada Mama Indah.
5: Kalau ada teh menu siaran, pas
0: nonton melihat Facebook. Iya, ada Mama Indah. Iya, iya, iya.
5: Pak Awong. Pak Awong.
0: Hai, Pak Awong, Pak Awong.
5: Buat Om Budi.
0: Oke. Oke, siap deh.
5: Kenapa remonnya nggak ada?
0: Oh bener, kenai lah.
5: Sampai jet ini mah pengen bercerita tentang duit.
0: Gak masalah duit mah. Pokoknya nggak selumrah tuh baru gon duit nggak titik lah. Tapi percaya. Coba kianya kita kalau yang nggak punya uang datanglah ke rumah saya ya. Insya Allah nanti kita sama-sama urang cerik tuh bukan duit.
5: Pokoknya buat
0: aduh,
5: semuanya
0: ya, ya, ya.
5: Ini yang ku buat yang lagi pingsan dari Jampang sekarang.
0: Oh, cerah.
5: Pingsan dari Jampang nih.
0: Dari Jampang, saha.
5: Saudara lagi pingsan di Antep ya tadi. Respon tuh kemarin.
0: Oh, alah.
5: Buat teman Mama Rosi yang lagi kumpul di rumah ya.
0: Oh, mantap.
5: Iya, pokoknya mah buat semuanya Pen Fortuna dimanapun berada hampur abadan. Mama Rosi nggak senggol-senggol soalnya perempuan yang ada di kusur berit.
0: Berit beke, berit oke beki geningnya karena kertas-kertas pare di bon. Astagfirullahaladzim.
5: Bon air, berit bon air. Mama Rosi mah parah.
0: Pare rimbon baru tuh kayak bahayang maca saha cina nu di pikara sepuh Mama Rosi itu saha cina iya meren.
5: Pokoknya buat Nino aja ya Teh Nino ya.
0: Aduh aduh.
5: Kepesiannya buat Nino aja yang punya cantik, yang punya jelita.
0: Aduh Gusti. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin.
5: Itu mah fakta bukti buat Teh Nino mah. Itu mah fan favorit Mama Rosi. Itu mah. Makanya kalau owner ada Teh Nino baru
0: owner. Olo, kitunya. Baru.
5: Pokoknya begitu aja ya lagi Mama Rosi.
0: Sama-sama Mama Mangga. Yuk.
5: Yang pantun Fortuna FM di
0: Gingreng.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mama Rosi di kawasan Gunung Ndut-ndutan. Uy, Ndut-ndutan teroreng. Halo, di belakangnya. Halo.
6: Halo juga.
0: Goyang Pantun.
6: Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Gingreng.
6: Gingreng.
0: Oh, ini dia artis kita. Artis kita Maning. Artis kita baru mau cungkul dari guha. Alhamdulillahirabbil alamin damang artis kita muncul dari guha. Guha pinjul. Ya sudah, langsung saja Mak, kumaha dina sehat? Ah langsung saja digencrengkan mani ini masuk sana sok panjang. Halo, langsung.
7: Radio panggilnya. Fortuna FM.
0: Gengeng, artis kita mucunghul dari guha. Oh baiklah, sok atuh pantuna.
7: Pantuna, beli baju koko pakai resep jeung piriwit.
0: Ah.
7: Koko kasep loba duit.
0: Oh. Mak, cina mak, ikan hiu. Mak, ikan hiu di nak kendi. I love you buat manini cina dari Mas Joko. Oh. Ikan hiu di nakendi, cina I love you buat manini, cina yang genjreng, ey. Aduh, cek Mas Joko buat manini gitu, cina pokok namanya I love you buat manini seorang.
7: Aduh,
0: Pak Joko-nya gening alhamdulillah sudah ada respon dari manini cerah lampu hijau. Kaciptanya mun manini sang Mas Joko ngajodoh. Kacipta mun ngajodoh Mas Joko jeung manini. Oh, sigana matak iya dah. Matak ear. Sigana teh ngabringkeun anak geumeureuh kudu 10 truk, mah 10 mobil sakarupa.
7: Aduh. Mas Joko.
0: Eta kekeh yang kamanini kekeh di kamar teh cenah kitu tah. Pokoknya mah ikan hiu cenah dina kendi I love you manini cenah kitu. Aduh, mau melaku apa manini? Melaku apa?
7: Aku nama biasa we, anu tos biasa enggak bisa bujang.
0: Mending duda atau bujang eta mah jang Mas Joko atuh.
7: Mau mah yang enggak bisa bujang.
0: Eta teh cenah ya Allah. Aduh, ya udah. Sok manini buat siapa, Mak?
7: buat anu atosnya nih.
0: Yo, mangga yoi.
7: Mama Rosi.
0: Yoi.
7: Dari kanggo Mas Joko tahu nak
0: wew. Wew, cina. Ku terima cintamu Mas Joko dari
7: Om. Sekarang dari kamu tadi nih jelas dari Neng Meli tadi.
0: Oke. Yoi.
7: Neng Meli.
0: Ah. Yo.
7: Dengan Neng Jati Bali,
0: cuman
7: ini suka iyo. Sekarang
0: siapa?
7: Chef Pasar Punten yo. Gimana? Terus biasa Chef Pasar ngegantung. Kau nama cara istrina, istrina sing enggal damang.
0: Ma, amin. Oh, muhu sing enggal damang. Tak kita leres sing enggal damang leres.
7: Kanggo Bang Len sareng Neng Lisna nah.
0: Iya, siap.
7: Ya, Mama Rita, Mami, Papi,
0: siap. Nama.
7: Dan tadi ge atosnya aku man ini dicintun sadaya
0: nah. Sadaya lurus pisan. Oh, mana mak itu? Hampura badak, siap. Yo, mangga mangga mangga mangga mangga yo. Yo. Aduh, mun mani ini etang aja udah jeng Mas Joko tahu diabri kena lagi duka sabra besi rete ngantri. Kaparung kuda ti palabora tu kaparung kuda hingga jodoh. Ih, si ganatnya resepnya rame si ganate. Aduh, halo.
8: Goyang pantun Fortuna FM genjreng
0: genjreng
8: aduh teman ini nya
0: 1 juta eta Mas Joko sareng Man ini karena Mas Joko sudah tergila-gila sama Man ini tadi ke we cenanya ikan hiu gak dalam kening I love you Man ini cenata gitu cek Mas Joko teh nya
8: gaskeun
0: masuk ka Man ini nah sok lah pokona mah digaskeun pisan. Lo penting main mah jingle nah heulawi jang ujang jai mahnya mangga sok
8: Fortuna Radio panggedrengna di seputar bumi Fortuna FM
0: genjreng euy
8: apa tuh nama ya we
0: kumaha
8: beli jambu seberang rumah pianya
0: oh
8: bah ninu orangnya ramah gitu
0: ramah tanah mamam sabun. Aduh, ampun dah. Ya udah, ujian game lagu apa?
8: Lagunya idaman hati aja.
0: Idaman hati boleh buat siapa?
8: Buat Man ini ya.
0: Yang lagi kasmaran.
8: Buat Kang Joko. Mama Rosi ya kan tadi.
0: Mama Rosi juga katanya. Oke.
8: Buat Family Andri.
0: Okay.
8: Mama Rita.
0: Boleh.
8: Ami Ani. Mama Rindu.
0: Boleh.
8: Teh Olive sama Teh Lilis ya.
0: Siap.
8: Dipung. Teh Balebat juga ya, Pak Ben.
0: Iya.
8: Buat Mami Nino.
0: Iya.
8: Buat Deden Bantas juga ya, Deden Gembol.
0: Iya.
8: Kang Solehudin, Kang Surya, Kang AM.
0: Boleh.
8: Buat semua-semuanya aja.
0: Siap. Waung, tak waung sok, misko-misko Pak Ben, Pak Ben, misko-misko Pak Ben. Ayo.
8: Spesial lah buat temen ya.
0: Oke, siap.
8: Semoga
0: siap.
8: Sehat selalu.
0: Amin.
8: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa? Ujeng J. Sok tak orang bisa tacan lagunya. Halo.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
9: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Pak Ben.
9: Ya.
0: 1 juta Man ini serang Mas Joko.
9: Ih, Pak Ben dapat
0: dukung. Tuh. Man ini
9: serang
0: Mas Joko kata Mas Joko.
9: Pak Ben diabrengkeun lah.
0: Ah, nama mobilnya. Bener.
9: Kepala 800 nya ke Parung Kuda.
0: Ke Parung Kuda.
9: Diabrengkeun ke Pak Ben.
0: Mantapnya, Mak.
9: Pokona Man ini mah gacor.
0: Tak itu nu gacor teh ya, teh nu gacor dilawan cenanya.
9: Man ini mah selangi, Man ini mah.
0: Terus aya nu bade ngalamar deui cenah Man ini teh ti Mas Joko.
9: Pokona Pak Ben satuju Man ini.
0: Baca, pokona Pak Ben.
9: Pak Ben pokona mah.
0: Pak Ben engke kadona.
9: Arek Ada arek ngasih cek kanan.
0: Ngadonan sama Ninin ke ngadonan.
9: Manin arek ngadona ya make parcel.
0: Parcel naon tah?
9: Logan si Rahma.
0: Papan mastakana bade dieu cenah ketenya. Kami Manini ngajodo cenah tah.
9: Ngadona Manini. Baben.
0: Ah, siap. Nu penting mah jingle na heula ayeuna. Hore.

0: Sok pantuna mangga.
1: Pantuna. Heeh. Jang purileung Dewa Awi.
0: Heeh.
1: Culang cileung arek mani.
0: Oh. Oh, nu matak, nu mawi itu sanu botak keur manggul awi. Oh. Nu matak. Nu matak kudu ngalagenjer eta sanu botak keur mawa ember.
1: Mani
0: ini eta paten, paten keur mawa ember arek mati weh cai cerita leuwi cenah mah. Aduh kabeh teuing euy paben, paben.
1: Mani ini gunung
0: kuyang teman-teman ini. Aduh. Ya sudah, Pak Ben mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa di gabung ya?
0: Iya, gabung aja.
1: Sama Ujeng Jay.
0: Oh, Ujeng Jay idaman hati ya, boleh.
1: Idaman hati Pak Ben ini.
0: Boleh, boleh. Buat siapa Pak Ben?
1: Ini salam pertamanya buat Pak Ben.
0: Pak Ben sendiri disalamkeun da jaya kumaha we tama. Kudu nyenangkeun hirup sorangan.
1: Sama mak saha teh?
0: Saha?
1: Heeh.
0: Oh.
1: Pokoknya buat Ponoro.
0: Yo.
1: Buat Ripung Sapuro.
0: Yo ih. Siap.
1: Aduh, batuk.
0: Ulu batuk cenah pamirsa. Batuk Bapak Min. Ulu.
1: Bang Men.
0: Oke, okay, siap, siap.
1: Terus buat Baninu.
0: Heeh. Oke. Okay.
1: Sahadinya.
0: Saha
1: tuh
0: Mama Indah. Heeh. Mama Rosi. Tuh Bunda Aja terus Miss Pamisko Waong tuh.
1: Mama Anjani.
0: Oke.
1: Anjani
0: saha. Aduh kasaha pokona malah sadayana we nya kitu. Oke. Mami, papi, mani nih kitu gejreng euy.
1: Batu
0: buah tak habis. Sah, dikumkan atau pamen, dikumkan, dikumkan. Dikumkan, dikumkan, dikumkan, dikumkan. Nah, benar. Sedayana lah. Siap, siap, siap, siap. Oke, siap, siap. Yoi. Sami-sami hatur nuhun. Di belakangnya seorang desa karya tadi besi kokosehan. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Goyang pantun.
2: Arjuna FM.
0: Ganjreng euy. Waong langsung ya karena waktu sa waong sok samporet mangga.
2: Berangkat. Kontune. Radio Tenggereng di Chicago.
0: Ganjreng euy. Sok wa pantunna wa.
2: Buat kawan kebanyakan.
0: Ah.
2: Kokin kemana berim.
0: Ah.
2: Adi pelan kecuali kokin keburu kudeng.
0: Oke, gudag. Wah, lagunya apa, Wak?
2: Kalau

Amin. Bartunai be. Siap. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Buat wa'ahum. Ya. Oke, rindunya hatiku saudara Fortuna di acara Goyang Pantun sore-sore duduk di beranda menikmati angin menyejukkan hati. Selamat sore di hari Selasa, semoga harimu penuh energi. Kencereng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tu yo. Por.
2: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
14: Oi.
13: Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
15: Dari Wings Food.
18: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
19: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
18: Iya di.
19: Bang, beli sabun krim ekonomi.
20: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
21: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
19: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
18: Bu, dapat hadiah umroh.
19: Alhamdulillah.
18: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
19: Terima kasih sabun krim ekonomi.
20: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
21: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
22: Wings Care. Yes.

Ujeng ye. Oke, saudara Fortuna, waktunya tinggal 20 menit lagi menjelang pukul 17. Iya deh, terkena amplo juga deh. Saudara Fortuna, sebelum kita akhiri acara ini, terima kasih untuk Anda yang sudah komen di WhatsApp-nya atau juga di Facebook-nya ya. Ini selamat sore yang sudah di WhatsApp-nya dulu. Dari siapa nih? Dede Fitri. Oke, goyang pantun Fortuna FM genjering euy. Fitri Ima Cikaret pantunnya matahari terbit di ufuk timur, menyambut hari yang cerah berseri. Hatiku ini penuh dengan cinta untukmu kekasih. Aduh, selamanya aku setia. Pengen dong lagunya Imeme gua mah gitu orangnya. Mantapnya hari ini mau jalan-jalan sore. Oh, adik cewek sama anak tercinta. Mantapnya jalan-jalan sore. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore-sore. Jalan-jalan sore, cuci matanya, terus kulineran. Mantap atunya. Yes. Sayang spesial buat anakku tercinta, dan paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijim yang sekarang kerja di Brunei. Masih kerja di Brunei, Teh Fitri? Apa sudah pulang nih? Oke, nanti lagunya gua mah gitu orangnya Imeme ya. Terus juga dari Bundanya Aca. Assalamualaikum Goyang Pantun Fortuna FM genjernya. Hai Bunda Aca. Oh, dari tadi mau naik ya. Tiko Selwa 2 udah aja komen cenah di Facebook. Assalamualaikum Goyang Pantun Fortuna FM genjering. Selamat sore Banina, semoga sehat selalu ya. Kirim salamnya buat semua saudara Fortuna semuanya. Pantunnya, pulang sekolah langsung makan. Makannya dengan goreng kentang. Katanya beneran teman tapi menusuk dari belakang. Oh. Genjering, makasih. Makasih juga. Ujang J, goyang pantun Fortuna FM genjering euy. Ke Bekasi beli bolu atasnya gula. Terima kasih Mbak Nino atas lagunya. Genjering euy. Oke. Sama-sama Ujang J. Terus juga dari Yusef Setiadi, goyang pantun Fortuna FM genjering euy. Kucing manis makan ikan, duduk manja di kursi rotan. Kalau Teh Nino terus tersenyum, hatiku deg-degan tak karuan. Oh, etamanya. Dalam rangka memuji. Peres enggak nih Kang Yusef? Dari Tumium Virgo, warga Mabar Medan hadir. Oke. Terus juga nih untuk Ateng-Ateng ya. Oh, ada Ateng-Ateng nih, selamat sore. Goyang pantun Fortuna FM genjering euy. Assalamualaikum Teteh Nino, selamat sore dan semoga sehat selalu. Pantunnya, belikan hiu ke pasar batik beli ikan tuna. Oh, pasar batik beli ikan tuna. Kitunya Teh Nino cantik, siapa yang punya? Kang Ateng nih genjreng. Eh, duren gede. Duren gede. Kang Ateng duren gede. Oke, mau lagunya dong. Mamah dari Roma Irama, salamnya buat semua-semua aja. Fans Fortuna saya selalu, spesial buat Teteh Nino aja. Saya selalu ya. Amin. Semoga ada dalam lindungan Allah SWT. Ada. Amin. Amin. Dari Abang Wanshil, Ganyar Bali hadir, goyang pantun. Assalamualaikum, selamat sore Teteh Nino genjreng. Selamat bertugas, sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih. Dari Edi Sandiki, hadir Setu Gunung. Oh Sri Gunung, bukan Setu Gunung. Hadir Sri Gunung, Musi Banyu Asin. Buat semua terima kasih Mbak. Oke, sama-sama ya. Rene Rentina juga selamat sore. Assalamualaikum Teteh Nino cantik, hadir Medan genjreng. Oke, makasih. Dari Erwanda Aditya. Oke, apa kemana-mana beli gunung di kota Tasik. Beli gundu di kota Tasik. Yang mana ya Teh Nino? Yang ini yang paling cantik. Oh, peres deh wae mae. Genjreng. Oke, ini lagi Pie Gadis Atau Janda genjering. Iya ini katanya lagi kan udah ada tadi puterin lagunya ya, Gadis Atau Janda. Ya udah, itu kan sesuai juga dengan pilihan man ini. Dengan pilihan man ini Gadis Atau Janda. Hepatengnya. Tuh. Dari Supri Lovernya juga terima kasih, selamat sore goyang pantun Fortuna FM genjering. Hadir ngabsen kawasan Parung Kuda. Ngat genjering sambil istirahat sore mendawung. Tadi kan lagunya Mendawung. Buat Bibi Ninu, selamat sore dan selamat siaran saja. Oke, terima kasih Sufri Lover. Mana tumben pantun-pantunnya kagak ada? Biasanya ada pantunnya nih. Berita kekembarin juga goyang pantun. Hadir tamu rame dan siri. Selamat sore Mbak Ninu genjreng. Selamat sore juga ya. Terus juga dari Amiruddin, selamat sore. Aduh ngopi nih, ngopi wayaki mantap atuh.
Terus juga nih dari Dede Suryana goyang pantun Fortuna FM genjreng euy selamat sore juga. Dari Ketut Sojiana Ketut. Dari Bali sepertinya ya, selamat sore. Dan berita ke kemarin juga selamat sore. Bunda Aca, oke Bunda Aca ngambil lagu ya Bunda Aca. Kalau ateng-ateng mah mama cenanya. Terus Ujengge tadi sudah, Erwanda Aditya juga sudah. Terus juga Yusuf Setiadi juga enggak minta lagu ya. Sangkilang, sangkilang, sangkilang, dia berpantun. Tidak minta lagu dirimu kah? Kang Yusuf tidak minta lagu. Ya sudah, kalau enggak minta lagu mah berarti digabung ya dengan yang lainnya. Terus juga yang ngasih pantunnya tadi siapa? Bunda Aca enggak minta lagu juga ya? Oh, Bunda Aca mau gabung aja, say. Oke, Fitri Haryati tadi sudah ya. Iya, mau lagunya dong, gua mah gitu orangnya. Gua mah gitu orangnya, gua mah gitu orangnya. Salin Acan dibacakan kelainya bisi Acan, Acan. Kehela. Oh, Rahmat Irawan. Goyang pantun Fortune FM genjreng. Selamat sore Kang Rahmat Irawan ya. Terus juga ada Mama Indah juga terima kasih semuanya. Baiklah saudara Fortuna, ada beberapa lagu yang saya les di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bertelepon Ria, yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya juga, di Facebook-nya juga ya. Hatur thank you Kak Sadayana. Yang bertugas Teh Ninu undur pamit. Selamat sore semuanya, sampai jumpa lagi dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan.

tarbiyah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dulu kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih.
2: Cuaca juga sedang panas, kemudian angin juga kencang menjadi besar dan kemudian dia panik, akhirnya menimpa dia sendiri.
3: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai dua terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi. Bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar. Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah, kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga 19 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
4: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
3: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
5: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
6: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70 lah. Kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
5: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
3: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya. Korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
7: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
2: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini memang punya aktivitas setiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
7: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
8: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
9: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada Wali Kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah Kota Sukabumi.
8: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
10: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
3: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor Dinas PU di Kota Bandung.
11: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
12: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
13: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
16: Agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, bagaimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
13: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama, menegaskan pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsiarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga benar."

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini di hari yang ke-22 ya, di bulan September 2026. Ketemu lagi bersama Risanosa di Usang Berkesan. Dan malam ini tentu yang punya cerita-cerita masa lalu, kenangan masa lalu, ditunggu ya, ditunggu lewat telepon atau juga lewat Facebook ya. Sekaligus request lagu pop lama gitu ya. Saya pilihkan sebuah lagu milik dari Ruth Sahanaya dengan Memori. Sementara waktu baru jam 7 lebih 15 menit. Jadi tong kemana-mana, tetap di Usang Berkesan. Genjreng euy.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 35 menit ya. Jam 7 malam lebih 35 menit. Dan ini terima kasih juga yang sudah memberikan komen di Facebook, terutama untuk Diki. Diki, terima kasih Diki. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E, kawasan Jalur Badai, hadir selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, apa kabar, katanya. Alhamdulillah malam ini agak mendingan ya, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin Bang Hari bener-bener aduh lah, lemes banget ya, lemes gitu, lemes. Jadi nggak ada nafsu gimana gitu ya, lemes aja badan tuh. Tapi sekarang alhamdulillah agak sedikit ada tenaga begitu. Kalau kemarin mah betul-betul nggak ada tenaga ya. Nah malam ini Bang Diki ada sedikit cerita nih. Waktu kecil dulu di usia 6 tahunan, kalau malam gini teh suka ikut acara ngaliwet. Oh ya, usia 6 tahunan kalau malam gini suka ikut acara ngaliwet bareng orang tua atau juga orang dewasa yang lagi pada ngeronda. Nah pas begitu saya ikut, malah disuruh ya ngambil lalaban sama daun pisang buat alas liwet, katanya. Sama orang-orang yang dewasa itu nyuruh ngambil di kebun orang lagi. Duh. Dan tanpa sepengetahuan yang punya kebunnya, aduh saya jadi bocil nyuri lalaban dong, katanya. Aduh jadi nyuri lalaban dong. Oh iya begitu ya. Disuruh nyuri. Dan hampir ketahuan juga. Dan untungnya bisa lari. Oh untungnya bisa lari mungkin ya. Dan hampir ketahuan juga dan untungnya bisa lari, katanya. Nah itu Bang ceritanya. Tapi di sini pengen lagunya dari ada band Surga Cinta. Salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Meliandri, Reni, Rentina, Socha, Ujeng Jai, Laelawati Binangkit, Ningrum Ningrum, Korban Fitnah, Das, Bobo, Mak Nini. Pokoknya buat semua aja we lah ya. Gaskeun. Nah untuk Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan rezekinya juga, amin. Terima kasih Fortuna Genjreng. Oke, terima kasih Diki ceritanya. Bisa itu lagu ya. Ada band lumayan cukup lama juga sih, Surga Cinta. Oke, ada band Surga A B C D E E F. Nah, mana nih Surga? Pada Bang Hari sering muter itu lagu Bang Hari itu, Surga Cinta ya. Surga coba, mudah-mudahan muncul nih ya. Nah, ada. Oke, terima kasih Diki. Siap Dik, lagunya nanti kita dengar bersama-sama ya. Untuk Diki, jangan kemana-mana, panteng terus Usang Berkesan. Kemudian juga Nurhayati Midi, selamat malam Mas, ini warga Medan, tuntunan hadir, katanya. Kemudian juga Dumayanti dari warga Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Hadir nih dari Medan. Oke. Terus juga Apai, R Apai juga hadir. Kemudian juga Tumium Virgo dari warga Mabar, Wonogiri, Medan. Aminah juga di Genjreng dari Caringin. Terus juga Iis Aisyah dari kawasan Pelabuhan Ratu, selamat malam Bang Hari, Usang Berkesan Genjreng. Oke, cuma gitu aja ya. Jadi malam ini diperhatiin sama Bang Hari, cuma ngucapin selamat malam aja, tidak punya cerita-cerita masa lalu. Aisinta di Genjreng,
hadir dari Cianjur. Ya, Cianjur Sukarama. Salam ah buat semuanya. Salam kenal aja, paling spesial di sini buat yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih Genjreng euy. Oke, terima kasih. Salam kenal kembali Ai Sinta. Terus juga dari Marco ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Ini dari Marco di Cibadak. Ya, masih setia manto Fortuna yang paling genjreng sadunya. Marco, terima kasih Marco. Kemudian juga Fitri Haryati. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Ini alias Teh Fitri Imu Cikaret ya. Pengen request lagunya dari Titi DJ Bahasa Kalbu. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem. Mantapnya di sini buat Bang Hari yang ganteng. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian juga Enin. Ya, Enin. Mas Rohah. Usang berkesan Fortuna FM Gendring E. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Udah sehat kan? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah agak mendingan ya. Belum normal nih. Belum fit ya. Untuk Nin belum fit tapi lumayan lah, agak mendingan sekarang. Kemudian juga dari Nova. Nova, selamat malam Kota Bumi Lampung hadir. Kemudian juga Tumiar Idawati hadir Bang Hari katanya. Oke, terima kasih Tumiar. Kemudian juga Meliandri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng E. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat-sehat selalu ya. Puncak Peuyeum lagi nyimak. Oke. Terus juga Edi Sandiki Edi. Usang berkesan Genjreng E. Hadir nih dari Sri Gunung Musi Banyuasin. Request lagunya Kala Cinta Menggoda dari Krise. Dan di sini titip salamnya buat semua dan terima kasih ya Bang Hari. Oke, sama-sama. Edi Sandiki Edi, terima kasih juga komennya. Cuma mohon maaf mengenai lagu mungkin tidak akan dikabulkan karena tidak ada cerita-cerita ya. Dari Ujeng J, usang berkesan Fortuna FM Genjreng euy. Malam Bang Hari, aduh ini paling keren. Bang Hari paling keren. Request lagunya Yalse Doa Suci atau yang mana aja, yang penting Yalse ada ya. Yalse coba kita lihat dulu nih jeng, Yalse-nya muncul enggak? Ada ya. Yalse itu ada lagu Berbeda Kasta, Nyanyian Rindu Yalse, Penuh Kepalsuan. Nah ini yang mana nih? Nah, udah aja deh lagunya Penuh Kepalsuan. Hidup di dunia ini banyak kepalsuan. Ceritanya dulu waktu sekolah SD. Nah ini cerita Ujeng J ya. Dulu waktu sekolah SD kalau musim buah-buahan suka pulang jalan kebun. Pulang jalan kebun ya, sambil mungut buah jatuh atau istilahnya mulung buah. Dulu mah banyak buah di kampung. Contohnya kampole ya. Buah baledog ya, buah baledog panto, nam-nam, kecapi, bimblu. Mungkin sekarang mah buah zaman dulu tinggal menjadi cerita kenangan saja katanya. Oh iya benar ya. Salam ah buat Mama Rita, Teh Mel, Teh Olive, kemudian juga Marin, Pak Ben, Bu Ipung, dan Amih ya, Papih juga, Ma Nini juga. Selamat malam digenjrengkan katanya. Oke, terima kasih Ujeng Jai. Siap Jeng. Lagu udah disiapin sama Bang Hari dari Yalse, Penuh Kepalsuan. Kemudian juga Rahman Diski, warga kampung Banten, Diski Medan hadir. Bobo juga usang berkesan hadir dari kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Korban fitnah
Das juga terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang berkesan Ginjreng E. Kirim salam buat Ipung Safuro, Teh Meliandri, Teh Aren, Olivia Senja, Mama Navero, Mak Nini, Mak Is, kemudian juga Teh Anibar ya, Bang Len dan juga Pak Ben, Mami Minok, Socha, Abah Wesel, Peggy, kemudian juga Ateng, Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Den Bantas, dan juga Kang Ujeng J, Laila Binangkit, Balebat, juga untuk Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumbiom Virgo, Rustam Bustomi, Amih Ani ya, Amih Amih Mamih mungkin ya. Terus juga Teh Anibar, Kang Joko, kemudian juga Kang Diki, Kang Santana. Waduh ini masih banyak nih ke bawah. Waduh gila, kepanjangan. Kemudian juga ini untuk semua aja deh ya. Mantepnya buat yang lagi yang mantepnya buat yang enggak kesenggol. Spesial di sini buat Bang Hari. Pantesan enggak dengar radio mungkin ini ya. Enggak dengar radio mungkin. Habis di sini korban fitnah Das beda gitu ya. Oke, terima kasih korban fitnah Das ya. Kemudian juga Fatriani Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang berkesan Ginjreng E. Tangerang Selatan hadir menyapa nih. Salam sehat buat semua, khususnya buat yang lagi bertugas. Sehat selalu katanya. Oke, terima kasih. Dan terakhir Amir Udin. Amir Udin, amin. Ngopi. Semangat acungan jempol. Mantep, bray. Ya. Terima kasih aja ya. Sekarang kita ke lagu dulu ah. Ke lagu dulu. Ini ada dua lagu ya yang punya cerita nih. Oke, disimak saja. Dan sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 8 di acara Usang Berkesan bersama Risa Nosa, hanya sampai jam 9.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 8 menit ya. Ini selamat malam dulu untuk Meliandri, kemudian juga Teh Olive selamat malam, kemudian juga Teh Mano selamat malam, Mama Jesse dan juga Agus selamat malam, Waaong juga selamat malam Waaong, kemudian juga untuk Marin selamat malam untuk Marin, terus juga untuk Didin selamat malam untuk Didin, servis jam tangan yang ada di daerah Caur Pasir ya. Salam Baktos. Dan juga untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur juga selamat malam. Terus juga buat teman-teman yang ada di SS Collection, selamat malam buat teman-teman yang ada di SS Collection. Manti juga selamat malam Manti. Terus juga Teh Anibar dan juga Nenek Rido, selamat malam untuk Nenek Rido. Semoga malam ini Nenek Rido juga lagi nguping ya Nenek Rido ya. Udah balik lagi ke Sukabumi, mungkin Nenek Rido gak di Jawa lagi ya. Sekali lagi selamat malam untuk Nenek Rido. Dan juga ini selamat malam untuk Kang Haji Yusuf. Kang Haji Yusuf gimana? Sehat ya Kang Haji Yusuf. Kemudian juga ini selamat malam untuk artis Caringin ya. Selamat malam artis Caringin. Semoga malam ini lagi nguping nih artis Caringin. Dan juga selamat malam untuk siapa? Anjas ya. Anjas Asgar. Selamat malam untuk Anjas Asgar. Semoga malam ini lagi konsentrasi. Ikram juga. Terima kasih Ikram di Cikembar. Mudah-mudahan sehat ya Ikram ya. Kalau sehat syukur. Dan kapan-kapan nanti kalau memang ada waktu ditunggulah untuk Ikram ya, di Cikembar. Dan juga selamat malam untuk Cabe-Cabe bersama 01. Salam Baktos ya dari siapa, dari Bento ya, namaku Bento.

tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan ternyata pertemuan kita juga akan segera berakhir ya, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung lewat Facebook ya, dan juga yang sudah WhatsApp juga terima kasih. Mohon maaf dari Bang Hari. Tadi Bang Hari makan dulu ya, makan dulu karena agak sedikit lapar gitu. Belum makan obat nih Bang Hari. Sekarang mau makan obat ya. Gak tahu udah jam 9 sampai jam 12 masuk atau enggak nih. Karena takutnya nanti kalau bahasa Sunda bilang itu karugrag gitu. Takut karugrag ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di Usang Berkesan. Terima kasih. Dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Iya, dipancarkan langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggung jerengna di Sukabumi. Selamat malam, Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 9 malam, seperti biasanya kita bertemu di programnya Dokcin alias Dokter Cinta, bersama Rido dan juga Bang Haris Sanosa yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam nih. Satu jam ke depan, ini karena waktunya juga cuma satu jam, jadi semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Dan pastinya untuk Saudara Fortuna yang single, yang jomblo-jomblo nih mau bergabung, boleh banget, silahkan bisa langsung kalian telepon Fortuna di 0815-1490-7907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan mungkin yang mau kasih support-support atau mungkin tips-tips nih bagi yang jomblo-jomblo untuk yang mendengarkan mungkinnya malam hari ini, boleh banget juga ke komentar Facebook ataupun juga WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan kalau begitu, kita sambil tungguin yang mau bergabung malam hari ini, kita putarkan beberapa lagu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya di tanggal 22 bulan September ini. Dan kalau begitu, pastikan jangan pindah channel, tetap di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM di Fanggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kalau begitu kita coba cek and recheck ini sudah siapa aja nih yang komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna ataupun juga melalui WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini selamat malam untuk Ani Sarsya Dinata nih. Cari Duda boleh katanya. Waduh, silakan dong bergabung Anissa ya. Ini mungkin yang penasaran nih bisa dicek di Facebooknya Radio Fortuna nih ya. Ada komennya nih ya, Anissa ya, pengen cari Duda. Aduh, itu gak tahu memang bercandaan gak tahu memang serius nih. Lanjutnya selamat malam untuk Anissa Arsya Dinata. Dan selanjutnya juga Sang Tuketut, terima kasih banyak. Ini selamat malam dari Gianyar Bali ya. Soca juga selamat malam dari Banjarnegara Jawa Tengah, hadir di Dokcin Kang Harisanosa dan Kang Rido Dermawan. Genjreng, digenjrengkan. Reni Rentina juga selamat malam. Assalamualaikum Dokcin, hadir Medan, digenjrengkan. Terus Marco juga selamat malam untuk Kang Marco, Dokcin, genjreng Bang Hari dan Bang Rido, apa kabar? Semoga pada sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marco Cibadak masih tetap eksis di channel Radio Fortuna FM nih katanya. Oke. Bang Rido dan Bang Hari, kalau bisa Marco mau di setelin lagu yang judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku. Waduh, tapi ini mohon maaf ya Kang Marco ya, karena di Dokcin ini bukan khusus untuk request-request nih. Jadi ini dikhususkan untuk Dokcin yang memang mau bergabung mencari pasangan ataupun juga mau ngasih support untuk yang jomblo-jomblo nih. Nanti aja di jam 10 malam nih di update status kalau memang mau request. Tapi terima kasih banyak Kang Marco sudah komen-komen. Selamat malam. Terus juga siapa lagi nih? Bentar, kita cek dulu. Kita refresh. Oke, sepertinya segitu aja di komentar Facebook Radio Fortuna. Kita cek di WhatsApp-nya deh. Ini selamat malam di WhatsApp-nya Radio Fortuna ada Teh Anibar ya. Mau dong Dokcin, Aido, semangat. Mau dong. Selamat malam Teh Anibar ya. Terus juga ada siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Denny Firmansyah. Saya Sukabumi Group nih dari Firmansyah. Minta lagu Thomas. Oke, mohon maaf Kang Denny Firmansyah. Dan sepertinya Rido disclaimer kembali ya, ini terkhususkan untuk Soda Fortuna semuanya di Dokcin ini, bukan dikhususkan untuk request-request lagu. Jadi mohon maaf ini yang request-request ya, nanti di jam 10 malam kalau memang mau request-request. Bang Lens juga selamat malam untuk Bang Lens. Semangat terus, jangan menyerah sampai mendapatkan yang terbaik untuk pejuang Dokcin, genjreng digenjrengkan. Terima kasih banyak Bang Lens support-supportnya nih. Ya pokoknya disemangatkan saja ya, untuk yang memang masih jomblo, masih single, diikhtiarkan saja. Semoga saja malam hari ini mungkin dari yang komen-komen, sambil lihat komen Radio Fortuna, tiba-tiba ada yang aduh nyantol di hati, ada yang interest gitu, alias wah tertarik nih, ini boleh deh kayaknya. Kang Ramat Irawan juga selamat malam, pokona Fortuna FM digenjrengkan, ngopi-ngopi Rido. Dikopikan untuk Kang Ramat Irawan juga ya, ini selamat malam. Dan sepertinya komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya Radio Fortuna baru segitu aja. Nanti deh kita coba cek-cek kembali apakah ada yang mau bergabung malam hari ini ataupun juga yang kasih support system untuk yang jomblo-jomblo nih di luar sana. Dan kalau begitu, jangan kemana-mana, kita putarkan kembali lagu-lagu untuk menemani malam hari Soda Fortuna semuanya. Tetap di Dokcin, Fortuna FM, genjreng gak ya?

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tak terasa kebersamaan kita di Dokcin ini harus segera berakhir. Dan sebelum Rido closing, mungkin ini Rido coba bacakan dulu komen-komen terbaru di Facebook ataupun juga di WhatsAppnya Radio Fortuna. Ini selamat malam juga untuk ayahnya Parel RJC nih. Assalamualaikum Dokcin, Fortuna FM Genjreng dari Warkir, nyimak selalu bang, semangat untuk pejuang cinta. Siap, terima kasih banyak ayah Parel ya. Selamat malam ayah Parel. Terus Tumiar Idawati juga hadir. Dan di WhatsAppnya Radio Fortuna juga ini ada Teh Lisna. Selamat malam untuk Teh Lisna, Dokcin Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Arido, selamat malam juga untuk Teh Lisna. Dan kalau begitu Rido dan Bang Risanosa harus pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 10 malam kita ketemu di programnya Update Status nih. Nah ini untuk yang mau request-request pop Indonesia terbaru, inilah saatnya. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, terima kasih banyak mungkin yang sudah menyimak. Dan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sana.
1: Ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu? Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang? Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu.

seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

0: Chaos 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Selamat malam, Saudara Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam kita bertemu di programnya Update Status bersama Rido dan Bang Hari Sanosa yang menemani Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 12 malam ya. Sampai tuntas untuk yang mau bergabung request-request pop Indonesia terbarunya, dipersilahkan boleh ke line telepon Fortuna di 081514907907 ataupun juga melalui komen-komen Facebook dan WhatsAppnya Radio Fortuna. Dan pastinya dipersilahkan, ini sudah ada yang masuk juga nih, coba kita angkat, ada siapa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FN Genjreng.
0: Genjreng, eh, selamat nah, malam.
1: Ya, lagi tugas.
0: Betul sekali,
1: malam,
0: Kang AM.
1: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih banyak, Kang AM.
1: Bulan.
0: Sebagai penelpon perdana ini mau request lagu apa malam hari ini, Kang
1: lagu
0: AM?
1: Lagu dari itu punya miliknya Budi Duremi.
0: Apa tuh?
1: Takkan pernah hilang, takkan hilang.
0: Takkan hilang ya, dari Budi Duremi ya.
1: Ya.
0: Boleh. Salam Genjrengnya untuk siapa?
1: Ya. Mm-mm. Selamat pertama buat Santana, kemudian di Jerbi, terus Deden Bantas,
0: betul,
1: di Indo, terus Citra, kemudian Meliandri, Teh Olive,
0: iya,
1: Isna, Waom dan Ibu Nurul,
0: iya betul,
1: pokoknya lebih dan kurangnya buat semua. Fortuna aja
0: untuk semuanya
1: yang lagi mancur di depan studionya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang pada malam Rabu ya kalau nggak salah.
0: Malam Rabu betul.
1: Ya, malam Rabu, selamat berbahagia dan mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Mantapnya buat Bang Rido.
0: Terima kasih banyak.
1: Darmawan dan Bang Hadi.
0: Terima kasih Kang AM.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Sebaliknya juga.
1: Ucapan terakhir.
0: Ucapannya.
1: Tidak kata yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang AM Baros. Di belakang Kang AM ada siapa coba? Halo. Waduh, sepertinya Ti Soledad nih kayaknya nih. Coba. Oh ini. Halo. Halo.
2: Update status Fortuna MM Genjreng.
0: Genjreng, Kang Marco. Halo.
2: Halo.
0: Oh ada ya, kirain hilang. Kang Marco, mau request lagu apa malam hari ini, Kang Marco?
2: Request lagunya Menua Bersamamu.
0: Menua Bersamamu. Setia pisan benar Menua Bersamamu. Dari siapa itu teh yang nyanyinya teh?
2: Enggak tahu ya, dari siapa.
0: Ini adanya juga Menua Bersama dari Endah Endresa nih.
2: Ya boleh itu juga ya,
0: Kang. Oke, salam-salamnya buat siapa, Kang Marco?
2: Buat yang barisan.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Nah, ya.
0: Kang AM.
2: AM Baros kan.
0: Betul.
2: Buat Kang Irfan, buat Mas Joko.
0: Mas Joko, tahu?
2: Konura.
0: Mm-hmm.
2: Teh Ijis Cibadan. Cecep Herman.
0: Cecep Herman kan Cecep.
2: Manini belum naik Manini. Hei,
0: Manini.
2: Buat Cejula juga ya.
0: Iya.
2: Yuni Ratu.
0: Mm-hmm.
2: Deden Bantas, Teoli, Kang Suntana.
0: Kang Suntana.
2: Denina. Kang Salehudin. Korban Firna. Mama Nurul. Bang Len.
0: Bang Lens.
2: Teh Meliandri. Abah Anen. Mami Papi. Buat semua aja yang belum naik itu
0: semuanya aja.
2: Jangan lupa dupak-dupak si Marco ya.
0: Halo, dupak-dupak si Marco.
2: Spesialnya.
0: Terima kasih banyak. Amin, sebaliknya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Marco. Boleh, selanjutnya di belakang Kang Marco ada siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, selamat malam Teh Olive.
3: Malam juga Arido.
0: Ini di jam 10 malam nih. Biasanya setengah 11 Teh Olive suka naik. Ini jam 10 awal nih. Di awal nih. Teh Olive
3: belum tidur.
0: Oh belum tidur. Kayaknya nungguin dulu naik.
3: Kebetulan ini ada lowongan nih.
0: Ada lowongan. Gercep ya. Langsung masuk nih.
3: Iya langsung masuk.
0: Ya sudah Teh Olive, mau request lagu apa nih malam hari ini Teh Olive?
3: Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku. Boleh. Salam genjrengnya buat siapa?
3: Salam genjrengnya buat yang barusan yang mau didupak tuh,
0: Marco. Oh, yang mau mau didupak cenanya. Kang Marco.
3: Kang Markoto.
0: Kang Markoto ya.
3: Buat tadi teh itu.
0: Kang AM.
3: Kang AM,
0: yo iya. Kang AM.
3: Buat Mama Rindu ya.
0: Mama Rindu.
3: Selamat beristirahat.
0: Betul sekali. Selamat istirahat.
3: Iya, Pak. Buat itu adikku ya, Teh Lilis yang di Benteng.
0: Teh Lilis, selamat malam. Juga, ya. Teh Mel.
3: Selamat beristirahat itu.
0: Betul.
3: Teh Meliandri. Buat DM ya.
0: Teh DM.
3: Buat Kang Budinya juga, buat Ibu Ipung. Buat Kang Santana yang punya
0: Santana.
3: Mata keranjang.
0: Yang punya mata keranjang ya. Kantongin Kang Santana jangan keranjang.
3: Itu malah dikeranjangin.
0: Jadi keranjangin
3: buat
0: tuh.
3: Kang Basar ya.
0: Kang Basar.
3: Buat Teh Citra bareng Kang Fadirinya. Buat Kang Ujeng Jay.
0: Kang Ujeng Jay.
3: Iya, buat Bayuni Tani Bar ya, buat Kang Musnulia di. Buat Ahmad Daniel ya.
0: Ahmad Daniel. Yang ada di pos 5.
3: Yang ada di pos 5.
0: Selamat malam Kang
3: buat
0: Ahmad.
3: Buat itu siapa teh? Yang Pak Ben yang punya cengol.
0: Pak Ben juga, selamat malam.
3: Iya, buat Waong ya bareng Mami, bareng Mamah Nurul.
0: Mamah
3: ya.
0: Nurul bukan sama Mami. Iya.
3: Buat Kang Deden Bantas ya, buat Manini.
0: Kang Deden Bantas,
3: juga Manini. Buat Mami Papinya juga ya.
0: Betul.
3: Buat Kang Maman Apero ya, buat Irfan, Herlan, buat Alan, buat Kang Surya juga ya.
0: Kang Surya.
3: Buat Kang Amar Servis juga ya. Buat itu siapa teh? Buat Abi Cikundul ya.
0: Kang Abi.
3: Buat Soleh Budin, Kang Asur, itu buat ACT juga ya.
0: Iya, Kang ACT.
3: Kalau Jokowi mah ya, jam segini mah enggak naik.
0: Kayaknya udah istirahat Kang Joko.
3: Iya istirahat.
0: Jadi Jokowi.
3: Kalau yang masih naik mah seperti Teh Iis gitu ya.
0: Teh Iis biasanya suka ada.
3: Pokoknya yang suka naik malam-malam lah gitu
0: iya.
3: Yang di tapaknya ya.
0: Betul betul.
3: Ini yang ada di Facebook juga ada korban fitnah juga ya.
0: Korban fitnah. Yang
3: ngating juga buat Pak Kang Panji Amanda juga ya.
0: Kang Panji.
3: Itu yang mungkin masih nguping udah.
0: Masih nguping kayaknya ya.
3: Iya. Pokoknya buat semua-semua aja deh ya.
0: Mangga Teh Olip.
3: Tanpa tercuali. Oh itu buat Mama Nura ya.
0: Mama Nura.
3: Kadang suka naik ya.
0: Betul Mama Nura. Pok Nuro.
3: Iya. Pokoknya paling mantepnya buat Arido sendiri.
0: Sama Bang Ari.
3: Oh sama Bang Haji.
0: Iya.
3: Cuman Bang Haji lagi
0: istirahat dulu.
3: Istirahat ya.
0: Betul.
3: Ya, semoga lekas sembuh lah.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Kerennya.
0: Betul. Sedang pemulihan.
3: Iya.
0: Bang harinya.
3: Aduh, abis jelong-jelong teh jadi apa itu?
0: Apa tuh?
3: Sakit.
0: Sakit.
3: Iya,
0: ya,
3: kelelahan mungkin.
0: Bener banget. Kecapean.
3: Kecapean.
0: Betul,
3: gitu ya.
0: Betul, betul. Teh Olip.
3: Ya pokoknya semoga lekas sembuh aja. Adino
0: amin.
3: Juga semoga sehat selalu ya.
0: Sebaliknya juga untuk Teh Olip. Terima
3: ya.
0: Kasih banyak.
3: Pokoknya pulangnya hati-hati aja.
0: Amin, amin.
3: Jangan ngebut-ngebut. Jangan
0: nundutan. Amin.
3: Semoga selamat sampai rumah ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
3: Tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olivia Senja dari Koleberes. Selanjutnya di belakang Teh Olive, mangga ada siapa? Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Update status Fortuna FM. Genjreng.
0: Ya ada kalau man ini mah udah gak aneh ya. Malam-malam udah tara tidur Batman ini mah.
4: Aduh, udah piraku tidur wayah kieu.
0: Hah? Ya normalnya juga jam 9, jam 10 tidur man ini. Ini masih cengharnya. Kan jaga daerah bukan? Jaga wilayah.
4: Jaga daerah. Di pos Rona man ini mah di pos Rona.
0: Iya, dari Ridomo udah tahu lagunya jadi sok salam-salamnya buat siapa?
4: Buat anu Atos. Neng Olip. Den Marco.
0: Den Marco.
4: Di Tubruk kuman ini.
0: Di Tubruknya galak bener.
4: Sareng deui kanggo AM anu di Baros.
0: Cep AM.
4: Cep AM. Sareng Cep Banglen. Anu gararanteng ka kuman ini. Sareng Ujeng Jay, Cep Ujeng Jay.
0: Sok. Sadayana Cep.
4: Cep Den Bantas. Den Cep Gemol.
0: Sok lah eta mah kumaha man ini.
4: Den Gumal Gemol.
0: Sok lanjut man ini.
4: Sareng deui kanggo Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Kang Deksa.
0: Betul.
4: Sareng deui, Kang Abah Kerdil, Maman Apero. Sareng deui, Kang korban fitnah Das Ateng-Ateng. Sareng Abah Aden anu di Jamatan Serong. Sareng deui, Kang Neng Lisna. Neng Olive, Neng Meli anu di Puncak Peuyeum.
0: Betul.
4: Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak, Neng Yuni alias Neng Ratu, Ami Ani, Abah Oon, sareng Abah Anom. Sareng deui Mami Papi.
0: Mami
4: Mama
0: Papi.
4: Mama Rindu, Mama Ranti. Mama Indah, sareng Bu Nura.
0: Aduh.
4: Bu Nura tuh ayo diantos geura naek yeuh. Kumanini diantos Bu Nura. Sareng deui ieu anu gara ranteng deui.
0: Waaong.
4: Cep Ecep, Egi anu jempling wae ka mana geura ieu teh ngaleun
0: nya. Tanyakan sama Manini kabarnya.
4: Gila kemana gitu Cep Egi ngalengit na
0: Cep Egi.
4: Sareng deui kanggo anu ganteng dari Pak Ben, Kang
0: Pak
4: Santana
0: ben.
4: Kang Surya, sareng Kang Asun,
0: bisa,
4: Kang Reja, sareng deui Cep Pasar, sareng istri na anu nuju teh damang istri Cep Pasar teh nya.
0: Oh.
4: Didoakeun ku Manini sing enggal damang.
0: Amin, amin, lekas membaik.
4: Ya, sareng Kang Yusman, Kang BG.
0: Betul.
4: Da Kang AM nu di barasan tos bieu oge aya
0: nama
4: Kang Anjas. Sareng Joko Tauu. Weh. Amar Serpi, sareng deui Kang Duda Araban. Kang Kalakai sareng Pucukna. Kang deui Neng Lisna. Mama Rita. Neng Citra sareng Cep Pajrina, Mama Bungsu, Mama Sipa, Mama Sa, Mama Rigi, Mama Ardi, Mama Adit, Mama Jess sareng Bebebna.
0: Tah, spesialna kanggo saha eta teh?
4: Sareng deui kanggo
0: Kang
4: Bray, Solehudi.
0: Manini kade.
4: Amin.
0: Lamun tos 5 menit sok pareum sorangan ieu teh.
4: Heuh, atuh gae arek di pareuman geu gae ieu mentok ieu. Rida lillahi ta'ala. Sanes Rido Darmawan.
0: Oh, Rido lillahi ta'ala.
4: Mami, Papi.
0: Mami, Papi.
4: Ya, takango.
0: Spesialna kanggo saha?
4: Tanya anu anu pokona mah Neng Yati Bali. Tanya anu Cecep Herman.
0: Aya kene eta teh.
4: Pokona mah sadayana.
0: Sadayana nya.
4: Dikumkeun anu teu kasebat na oge. Di bengkut utuhnya dah jadi hilap deui teh Mami Winok sareng Neng Aja Diana ibu
0: ipung sampulo sok di reketekeun teh kumaha
4: Bapak Marwan sareng ibuna Neng Balebat pokona mah sadayana spesial mah kanggo anu kasep nuju siaran
0: Prido
4: Darmawan anu bagus
0: amin amin
4: anu ganteng anu soleh anu
0: pinter amin
4: update status Fortuna FM genjreng
0: genjreng euy hatur nuhun Manini. Terima kasih banyak untuk Mbak Nini ya, ini katanya memang suka ngeronda nih kalau malam Manini ya, waduh luar biasa. Selanjutnya boleh deh, ini ada lagi yang naik, ada siapa ini? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Update status Fortuna FM
0: genjreng ya. Tenina kayaknya suara radionya ini kekencengan deh, jadi feedback. Coba.
5: Iya, selamat
0: tuh.
5: Malam.
0: Halo, halo, Tes.
5: Malam.
0: Oh, aman, sudah aman ya.
5: Iya.
0: Selamat malam juga ya. Tenina ini mau request lagu apa malam hari ini?
5: Takdir yang tak pernah kupilih.
0: Takdir yang tak pernah kupilih. Duh, masih feedbacknya eng. Takdir yang tak pernah kupilih. Boleh, salam genjrengnya buat siapa tuh?
5: Salamnya buat Manini. Buat Iis di Cibadak. Buat Bang Len, Kang Deden Sedewa. Kang DG, Kang Surya. Selan. Buat Irfan.
0: Kang Irfan.
5: Buat Kang Mus Mulyadi. Buat Herlan. Buat Kang Basar. Tessa Fitri di Golpara.
0: Tessa Fitri.
5: Mama Dapri. Riandri, buat Bang Marco, buat semua.
0: Semua aja, mangga.
5: Buat Bang Haji sehat selalu.
0: Amin.
5: Amin
0: ya rabbal alamin. Sebaliknya
5: sukses
0: juga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Nina. Kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita putarkan terlebih dahulu deh lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM. Kenceng guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Ya, 97,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, tak terasa di jam 10 lebih 51 menit nih. 9 menit menuju ke jam 11 malam. Dan untuk Sudah Fortuna yang memang mau bergabung di update status request pop Indonesia terbarunya, Rido persilahkan. Dan mungkin ini Rido coba bacakan yang sudah komen-komen di WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna ya, supaya tersapakan semuanya. Ini ada dari Teh Yuni Ratu. Selamat malam, assalamualaikum, update status. Selamat malam Bang Rido yang punya Tanjung Sari hadir lagi nyimak nih. Mau dong di play lagunya Ku Puja Puja. Salamnya buat Kang Maman Avero, Mamah Jesse, Kang Deden Bantas, Pak Ben, Bang Lens, Teh Olive, Mak Nini, Kang Marco, Kang Egi, Waong, Teh Lis Cibadak. Terima kasih Bang Rido. Semoga sehat selalu, panjang umurnya dan banyak rezeki. Amin. Terima kasih banyak untuk Teh Yuni Ratu ini. Rido carikan dulu lagunya ya.

0: Oke, Kupu Cabuja sudah kita masukkan ke dalam list. Dan selanjutnya mungkin ini Rido coba bacakan yang sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna ya. Sebentar, kita refresh-refresh terlebih dahulu. Ini selamat malam untuk Peggy-Peggy Kusmawati ya. Genjreng, selamat malam Bang Hari sama Bang Rido. Semoga sehat selalu, Brunei hadir. Selamat malam juga untuk Peggy-Peggy. Kang Cepi Irawan juga update status genjreng. Cepi di Ciroyom, Gunung Sunda. Pengen lagunya Temani Masa Tuaku, The Potters. Kirim-kirimnya buat fans Fortuna semua. Buat Arido dan Bang Hari, semangat terus aja. Sehat selalu, spesialnya buat calon jodoh katanya. Ucapannya semoga ada cerita untuk masa tua genjreng. Digenjreng kan Kang Cepi. Kalau begitu nih Rido carikan dulu lagunya ya. You're listening to JTech Music. Oke, selanjutnya juga nih selamat malam untuk Tumiar Idawati dari Juanda Medan juga. BTK kembarin juga selamat malam. Update status hadir Tamora Medan City. Selamat malam, selamat tugas hadir pulangnya Kang Duo Sing Handsome, God bless katanya. Siap, terima kasih banyak. Dan sepertinya komen-komen Facebook juga baru segitu aja. Dan kita coba angkat, ini telepon yang masuk ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo,
1: update status Fortuna FM.
0: Genjreng, selamat malam Teh Is Cibadak.
1: Malam juga Arido, gimana kabarnya Teh?
0: Alhamdulillah, kabar baik pastinya.
1: Selalu ya.
0: Amin amin, sebaliknya juga. Teh Is, ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya Tak Dapat Tidur deh.
0: Tak Dapat Tidur?
1: Iya.
0: Tak Dapat Tidur dari Roma itu mah?
1: Dari Roma, ada dari Roma ada jadi. Yawan ada juga.
0: Sebentar. Oh, dari Roma doang nih kayaknya. Dangdut itu mah. Tak dapat tidur.
1: Gak ada dangdut ya.
0: Iya, bukan dangdut, ini pop. Pop terbaru.
1: Pengennya tuh Wali aja deh.
0: Apa tuh Wali?
1: Yang mana aja deh.
0: Oh, yang mana aja. Boleh?
1: Iya, boleh.
0: Salam genjrengnya untuk siapa, Teh Is?
1: Salam genjrengnya buat Teh Olip, Teh Mano, Teh Ranti, Kang Surya, Gembol, Maman Apero, sebelah Anibar, Manini, Maiis juga,
0: iya.
1: Pada besan-besan ya. Pokoknya buat semuanya aja deh, kalau nggak sebut.
0: Untuk semuanya aja.
1: Pura badan.
0: Oke. Siap, Teis.
1: Spesial buat Arido sama Bang Haji ada ya?
0: Ada.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Sebaliknya juga untuk Teis.
1: Umur.
0: Terima kasih
1: penjawatnya
0: banyak.
1: Penjawatnya diangkat ke Gusti Allah.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Sepertos ya campur aduknya. Karedok.
0: Siap.
1: Malam-malam bikin karedok kue incah.
0: Aduh, ngabibita etama.
1: Wadang atau ngawedang gitu.
0: Aduh, mantap. Atuh anget-anget ya.
1: Pokoknya buat spesialnya buat Arido ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Sebaiknya
1: panjang
0: juga
1: umurnya.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya, dapat jodoh yang baik, kasih sayang buat Arido.
0: Amin.
1: Soleh-soleha.
0: Amin. Terima kasih Aridonya banyak.
1: Aridonya soleh-soleha sebuat keluarga Arido.
0: Amin.
1: Panjang umur ya.
0: Amin. Banyak terima rezeki. Kasih. Siap.
1: Itu yang banyak rezeki, dapat uang, sehat selalu itu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Arido.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Is Cibadak. Ini Rido pilihkan lagunya dari Wali Kui Hijrah ya Teh Is ya. Semoga suka dan bisa dinikmati malam hari ini. Dan kalau begitu selanjutnya di belakangnya ada siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Terus Fortuna tuh genjreng euy.
0: Genjreng euy. Kang Santana. Ini
2: Rido.
0: Iya. Alhamdulillah baik. Kang Santa. Ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya itu judulnya lah dari Ashanti.
0: Apa tuh Ashanti?
2: Apaan itu ya?
0: Judulnya?
2: Yang ada liriknya ada yang mengapahan itu deh.
0: Liriknya ada mengapahan. Ada judulnya ya. Apa? Gak tahu.
2: Gak tahu. Nanti Ashanti yang aja lah. Nanti Ashanti ya.
0: Ashanti.
2: Ya suka lah. Gitu, lagunya.
0: Apa tuh? Mengapa?
2: Oh ya itu mungkin.
0: Ya udah, salamnya buat siapa nih?
2: Nomor saya Teh Is Cibadak ya. Solid, Teh Isa juga.
0: Iya.
2: Tasta, Karen, Kang Basar, Marita, Ma Indah, Bang Haji Muhammad Tapero, Basurya Kamar Servis, Bang Budi Tedelanya, Maranti.
0: Betul.
2: Bang Deden Bantas dan Gembol, Kang AM.
0: Kang AM.
2: Bang Len, Jeng-Jeng, Pak Ben. Oh, Manini,
0: Manini.
2: Tapi Mami, Wipung Sepuro, Mami Andri, Marindu. Mama Dapi, Kang Egi, Kang Irfan, Kang Panjala Manda. Aduh, setiap malam dah.
0: Siap.
2: Spesial buat Ali Dolang juga.
0: Terima kasih banyak.
2: Pesan di Gubal Kampung Katamu.
0: Amin.
2: Mama Yati Bali.
0: Oh, Mama Yati Bali.
2: Dapat yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Santana. Selanjutnya di belakang Kang Santana ada siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tah si ayah-ayah cina update status Fortuna FM. Genjreng euy, ayah mama, ayah mah.
0: Genjreng euy. Tumben atuh ayah jam 11 baru naik ini teh.
3: Aduh, biasa kan tadi mah pinuh jadi.
0: Kayak bangun-bangun menuju sibuk eta teh.
3: Aduh.
0: Oh, panyate. Siap, siap. Atuh ayah sok atuh. Lagunya pengen apa buat si mama?
3: Meni surah ke si mama, ayah, ayah.
0: Mangga sok.
3: lagunya itu aja.
0: Apa tuh?
3: Mama, mama, ya. Mama sarana bieu air bunga ini. Mama
0: aduh,
3: itu kan nama.
0: Eh, bukan dong, itu kayaknya Dungdat deh. Pidung daten.
3: Aduh, ampun sih, baru. Kurang mati katanya.
0: Lagunya empop ya. Sok atuh, mangga ya lagunya mau apa?
3: Lagunya mau itu aja. Ikhlas walau terluka.
0: Cuman? Aduh, ikhlas walau terluka.
3: Sama lagunya.
0: Beratnya. Ikhlas tapi terluka ya.
3: Ya, ikhlas tapi terluka.
0: Oke, okay, boleh. Salam genjrengnya atuh.
3: Mama Poni yang pendek lagu-lagu ieu.
0: Ya, boleh. Gaskan Mama Poni atuh aya gitu mah.
3: Salam genjrengnya buat yang tersayang duluan ya.
0: Mangga.
3: Wah, baru-baru bisa marah ayah mah dong disuruh ayah banyak ahwe jeung dedehnya.
0: Aduh, eta teh nya.
3: Hari ka hari geus. Buat itu ya. Teh Cibadak.
0: Teh Cibadak.
3: Teh Oli. Heeh. Kang Sultana baru tanggal ayam Wahyu Tahu.
0: Betul.
3: Kang itu tuh Marco.
0: Kang Marco
3: Polo ya.
0: Marco Polo.
3: Ya Marco Polo.
0: Filsafat.
3: Oh, aong bersemawa nurunnya. Punten nyawa terka absen ku abdi tah.
0: Tah hampura badag.
3: Teh Mel, saya lah Oli Selwis Marino nya.
0: Betul.
3: Mohon ka Bang Len, ka Kang Ujing J.
0: Kang Ujing J. Buat
3: semuanya aja Aido ya.
0: Mangga.
3: Berbagi waktu ya.
0: Betul. Terima kasih
3: buat
0: banyak.
3: Buat selalu ya.
0: Amin.
3: Sama hajinya.
0: Betul.
3: Haji Nur Terdamang tinggal di Damangkunya.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak Kang Deden Bantas. Sebaliknya juga.
3: Salam spesial mantepnya. Buat yang lagi mau bobo aja si cantik yang punya baik yang punya soleh.
0: Azik, boleh dong.
3: Bobonya dikelilingi malaikat.
0: Amin, amin, amin.
3: Ada dalam roh masyarakat ridho Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Amin. Terima kasih Aidul ya.
0: Sama-sama Kang Deden Bantas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Romeo ya bersama Mamah Juliet ya nih. Ini ikhlas tapi terluka nih, pengen dengerin lagu itu katanya. Ya, selamat istirahat, selamat tidur juga deh kalau begitu. Dan kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu deh Soda Fortuna, karena ini ada 1, 2, 3, 5 lagu. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, selamat mendengarkan. Tetap di update status Fortuna FM. Kencreng guys.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Ya, 97,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di interval terakhir ya dari update status ini. Dan Rido persilahkan untuk yang mau bergabung kembali request-request pop Indonesia terbarunya nih di sesi-sesi terakhir. Karena ini tak terasa sudah setengah 12 malam nih, waduh. Dan mungkin ini di WhatsAppnya Radio Fortuna pun juga kita coba ada yang kirim VN nih, siapa nih? Sebentar. Oh, ini dari Bang Lens ya. Selamat malam Bang Lens, kita coba cek deh.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Iya, Genjreng kan.
1: Pengen lagunya apa ya? Aku Berjanji.
0: Aku Berjanji ya.
1: Selamat malam juga untuk Teresna, buat Manini, buat Kang AM, buat Marco, buat Mayuni, terus buat Tehnina, buat Deden Bantas, Mami Minok, dan untuk semua saja yang sedang mendengarkan, mohon maaf yang tidak tersenggol. Makasih.
0: Oke, sama-sama untuk Bang Lens ya. Terima kasih banyak juga ini melalui VN ya. Jadi gak usah capek-capek dibacain nih. Sebuah inovasi. Siap Bang Lens, terima kasih banyak. Ini aku berjanji dari Fabio Asher ya, Fabio Asher. Kalau begitu nanti kita putarkan dan selamat menikmati juga. Selanjutnya juga ini di Facebooknya Radio Fortuna ini, coba Rido bacakan lagi juga ada beberapa komentar baru nih. Ada dari Kang Nopi Zuhaini. Update status Genjreng ya. Malam Bang Rido minta play For Revenge Menunggu Giliran. Salamnya buat semua fans Fortuna FM, spesial buat Bang Rido aja. Thanks katanya. Siap. Ini Rido carikan dulu lagunya ya.

Wah, sepertinya ini lagu dari 4Revenge, Menunggu Giliran. Ini belum masuk nih Kang Novi Zuhaini, mohon maaf nih. Jadi tidak bisa diputarkan karena belum masuk. Tapi terima kasih banyak sudah komen-komen di Facebooknya Radio Fortuna. Selanjutnya juga ini untuk Kang Ateng-Ateng, selamat malam, update status Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum Bang Hari, juga Rido, mau lagunya Puspa dari ST12. Salam-salamnya buat Teh Melianri, Bu Ipung Sapuro, Manini, Korban Fitnah, Teh Olivia, Dewi Sulastri, Kang Diki, Teh Jule, Maman Apero, Ami Ani, Renata Sakura, Aminah. Pokoknya buat semuanya aja, fans Fortuna yang dimanapun berada. Sehat selalu, spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas. Sehat walafiat dan bahagia. Terima kasih Genjreng. Genjreng kan juga doa sebaliknya untuk Kang Ateng-Ateng.

Selanjutnya juga selamat malam ini untuk Kang Mulyadi Geri ya. Assalamualaikum, update status Fortuna FM Genjreng. Kang Geri pengen request Mahal Ini Mencintaimu. Salam buat Teh Olip, Teh Rena, Manini, Teh Asti, Supri Lovers, Atui Atui, Kang DG. Buat semuanya aja yang lagi stay. Spesial buat Arido, selamat malam dan selamat bertugas Fortuna Genjreng. Digenjrengkan, terima kasih banyak juga untuk Kang Geri. Teh Anibar juga ini update status Aido nih, ngabsen-ngabsen aja Teh Anibar, selamat malam. Dan kalau begitu, karena memang itu saja yang komen-komen terbaru di WhatsApp dan juga Facebooknya Radio Fortuna, kita langsung putarkan aja. Dan selamat mendengarkan. Kalau begitu, stay tune terus di update status Fortuna FM Genjreng.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di akhir program dari update status. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kalau begitu, Rido dan Bahri Sanosa harus pamit undur diri. Selamat beristirahat dan sampai bertemu besok kembali. Dan mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara persona. Selamat datang di acaranya Warawiri Portuna FM Genjreng. Tanggal 23 September 2026 Pongki Nusantara hadir seorang diri saja karena Bandino pemirsanya sedang sakit. Jadi beliau tidak bisa hadir alias berhalangan hadir karena sakit Bandino itu ya. Tapi enggak apa-apa, aku bakal nemenin saudara persona selama 3 jam ke depan di acara Warawiri hari ini dengan perkiraan cuaca, informasi terupdate kota dan kabupaten Sukabumi, saya Facebook, WhatsApp, Instagram juga, serta senggol-senggol nanti di miss call aku bacain juga. Selamat pagi deh buat semuanya. Nanti untuk saya lebih lengkapnya aku bakalan cantumin selain yang satu ini. Kali kita pasti pemanasan dulu dong ya dengan lagu-lagu yang pastinya genjreng banget ya, dan tetap aja ya caranya Warawiri Portra FM genjreng ya.

Ya baik, Surah Fortuna masih di acaranya Warawiri Fortuna FM. Gincreng aku mau selesai dulu untuk yang dari tadi udah misko-misko. Ada Mami, Papi. Selamat pagi Mami, Papi. Juga Kang Herlan yang baru misko-misko ya. Selamat pagi, good morning Wilajeng Enjing. Buat Temel Yandi juga yang lagi di Puncak Peuyeum depan radio KTRG Manco. Temel di Gincrengker. Kalian saya dulu ya. Teranti, Kang Irfan Nyomplong, ACT, ya Bang ACT selamat pagi Bang ACT. Mama Indah juga ya, Deden Bantas, Deden Galon, Deden Gembol juga selamat pagi. Mama Indah, Mama Syam juga ya, Mama Dapi. Bayarul Libra, Bu NR, terus juga ada Marin, Tekon, terus juga ada Mais, Labintana, Teis, Cibadak, Teis Aisyah, Pelabuhan Ratu. Dan TLP Senjari Kalai Beres, Tani Bar dari Cijangkar, serta ada Mama Peggy, Bang Lens, Pak Ben, selamat pagi. Kang Egay, TDM, Kang Budinya juga selamat pagi ya. Badarsa Geopark Celetuh, wah banyak banget nih. Amar Servis, selamat pagi Bang Amar Servis. Di Gencereng Pak Amar. Teranti Karepan Nyomplong juga selamat pagi Kang Santana, Tenina. Ayam Baros selamat pagi buat Teh Nini, Aramdan, terus Aswe Nganendi yang di kawasan Kopti, Pabrik Tahu juga ya. Bersama Das Market, Cilok Cowboy juga Bang Gani selamat pagi. Marco juga ya, Triple Marco sudah miss call di WhatsApp juga di miss callannya, selamat pagi. Mama Nini, Mama Rosi selamat pagi ya. Budanya Aca, Joko Tau ya, Ami Ani, Tehati Bali, Ponura selamat pagi. Kang Basya Takokak, Kang Surya juga selamat pagi.

Buat semuanya aja atuh ya, yang belum kesenggol mah silakan langsung senggol-senggol aja. Jalisna juga ya, Mama Nurul, Istri Waong juga selamat pagi. Jadi Mulyadi Gary banyak banget nih. Genjreng pokoknya mas, genjreng. Perkiraan cuaca kota Sukabumi hari ini. Rata-rata itu di cuaca yang di jam 6 lebih 37 ini sebagian besar cerah ya. Tapi kita ringkus lebih rincinya lagi perkiraan cuaca kota Sukabumi dulu. Kita perkota dulu ya. Per edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Untuk Gunung Puyuh akan diperkirakan cerah, Cikole cerah, Citamiang cerah. Tiga-tiga suhunya itu tiga-tiganya dari 20-an sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan presipitasi kelembabannya rata-rata dari 42-an sampai dengan 93%. Untuk kecamatan Baru Doyong, Baros, Lembur Situ, sama itu juga tiga-tiganya cerah juga ya. Dengan suhunya sama-sama 21 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembabannya 42 sampai dengan 91%. Dan Cibareum juga sama, yang terakhir ikut-ikut cerah juga dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembabannya 44 sampai dengan 93%. Wow, jadi hari ini per kota Sukabumi semuanya hari ini akan cerah. Dilanjutin juga saya Barahmat Irawan juga baru mancon ya. Selamat pagi Barahmat.

Sekarang kita ke kabupatennya. Nah, untuk kabupaten itu rata-rata 19 derajat Celcius. Bagian besarnya cerah berawal. Kita ringkus lagi, cari lebih lengkap lagi. Untuk kabupatennya sendiri ya, aku bakal sedikit nge-rap di sini. I wanna be rapper ya. Pelabuhan Ratu itu cerah, Simpenan cerah, Cikakak cerah, Bentar Gadung cerah, ya Cisolok cerah, Cikidang cerah, Lengkong cerah, Jembang Tengah cerah. Warung Kiara cerah, Cikembar cerah, Cibadak cerah, Nagrak juga cerah. Parung Kuda cerah, Bojonggenteng cerah, Parakan Salak cerah, Cicurug cerah. Cidahu mau hujan ringan ya Cidahu ya. Kelapa Nunggal cerah, Kabandungan juga hujan ringan. Waluran cerah, Jampang Kulon cerah, Cimas cerah, Kalibundar cerah, Surade cerah, Cibitung cerah, Ciracap cerah, Gunung Guru cerah, Cicantayan juga cerah, Cisaat cerah, Kadudampi cerah, Ceringin cerah, Sukabumi Kabupaten cerah, Sukaraja cerah, Kabupaten Pedas cerah, Cirenghas cerah, Sukalarang berawan, Pebuaran berawan, Purabaya cerah, Nyalindung cerah, Geger Bitung cerah, Sayaranten berawan, Curug Kembar cerah, Cidalog cerah, Cidadap cerah, Tegak Bulut cerah, Cimanggu cerah, dan Ciambar cerah. Jadi untuk Kabupaten Sukabumi hari ini ada dua cuaca, ada juga yang berawan dan juga ada yang cerah ya. Apapun cuacanya, kalau Bayi Sma sering bilang itu, afirmasi sudah terbaik dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Dan ingat jangan lupa juga ya untuk sedia payung sebelum hujan ya, bawa payung dulu karena payung juga nggak cuma untuk hujan aja tapi untuk panas juga loh. Ya udah, itu dia untuk prakiknya hari ini. Jangan lupa ya dicatat, kalau mau informasi lebih lengkap bisa langsung ke lamannya bmkg.com for more information. Sama Indah juga selamat pagi ya Pongki, Warabi di Fortuna FM 3 Jereng. Selamat pagi semuanya. Semoga pada sehat selalu, banyak rezeki selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.

di Genjreng Ewa Rabi Reporter FM di Genjreng Ramat Irawan di Genjreng ya. Email nih Warawiri Reporter FM di Genjreng. Good morning, selamat pagi Pongki, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa sarapan. Enggak dong, enggak lupa. Aku lagi makan sarapan apa ini ya, bakpia. Buat Baninu semoga lekas sembuh. Puncak Boyam di Genjreng. Makasih Temel, doa terbaiknya.

Temel, salam juga nih dari Temel Lali buat Maiis yang lagi manco. Salam kangen, kangen juga pastinya ya. Manulis Sri Waong juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Dan gimana kabar Apongki? Sehat dong. Buat Baninu cepat sembuh ya. Apongki, kalau Baninu alamatnya kemana ya? Dimana itu ya? Dimana ya alamatnya? Aku lupa. Nanti aku kasih tahu deh, nanti aku tanyain dulu. Nah, Sobat Fortuna, buat kamu ya yang lagi cekaceki atau biasanya ibu rumah tangga gitu, selalu sibuk disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di pagi hari. Semangat terus, lakuin sampai tuntas. Jangan lupa di setiap kegiatannya, di setiap jangan lupa untuk berdoa juga. Iya, biar kegiatannya lancar dan selamat sampai tujuan. Meskipun itu cuma nyesa piring, tapi kalau nya berdoa mah berdoa. Gimana kumaha mun piringna pupus terus kaseret kayak jadi getihan. Tah gitu. Jadi emang wajib berdoa bismillah juga cukup. Keluar rumah juga jangan lupa untuk bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu allahilhalalakatailabilailahazim ya. Biar sampai keluar rumah, sampai nanti pulang ke rumahnya lagi tetap senantiasa sehat walafiat dan juga lancar. Dadah, semoga hari ini kita diberikan keberkahan, kelancaran, kesuksesan, kelojaan, kekayaan, dan juga tentunya ada kesenangan lah ya. Pokoknya kebahagiaan itu nomor satu ya, kesehatan juga boleh deh, amin. Keberkahan nomor satu juga, semuanya deh nomor satu. Amin ya. Marini kayaknya baru manco nih, Marini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawi report on FM di genjreng ya. Mama Rindu hadir nih katanya, dari Ekon hadir lagi mantau ya seperti biasa. Rutinitas paginya digenjrengkan. Terima kasih Marin yang masih mantau dan selalu ya manco. Dan buat Anda semua yang masih nungguin chat dari dia yang di bawah, sabar ya. Handphone kamu itu aktif kok, cuman orangnya aja yang memang tidak aktif peduli sama kamu, Saudara Fortuna. Ya udah, nanti aku bawa lagi salah satu ini dengan berita-berita terupdate. Dan kita ke lagu-lagu timur dulu yuk. Tetap aja di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjrengan.